Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya baik, selamat pagi Seluruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper. Juga masih ada Alvan Amar dan juga Danti Danila. Anda juga masih bisa berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan nih. Boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa. Sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Nariah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak. Makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya, Seluruh Cakra, Anda bisa dapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorjo, masuk Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: 8 menit lepas dari jam 7 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Danti.
1: Ada Bapak Nur Rohman menyampaikan informasi sudah sampai di daerah Guyangan Bagor Nganjuk. Cuacanya cerah, lepas jam 7 pagi ini sudah mulai sedikit terurai untuk kepadatan lalu lintas. Ada juga ditambahkan info dari Bapak Reza, ini ada di Mengkreng, arah Surabaya juga cukup ramai pagi-pagi. Selain kendaraan pribadi, ada bis angkutan umum dan juga beberapa kendaraan besar yang ikut mendominasi cuacanya cerah. Ada juga informasi ditambahkan Ibu Yesi dari wilayah Ponorogo, tujuan akhir Nganjuk, baru sampai di wilayah Pagotan, maksudnya Madiun, cuacanya juga cerah. Lalu lintas ditambahkan masih aman sejauh ini, jamaah.
0: Baik, terima kasih. Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seluruh cakra untuk di pagi hari ini, kalau saya lihat dari informasi-informasi yang masuk ke ruang gatekeeper, kondisi arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Nganjuk masih aman ya, kecuali di Begadung. Tadi informasinya ada laka tunggal truk begitu dan sedang dalam proses evakuasi oleh petugas berwajib. Teman-teman kepolisian sudah berada di lokasi tentunya untuk mengamankan juga, mengingat posisi truknya ini memang berada di ini ya, salah satu bagiannya itu masuk ke selokan di pinggir jalan gitu. Tapi tentunya truk derek yang mengevakuasi ini kan juga harus membutuhkan ruang ya, jadi bisa diperkirakan cukup padat juga ketika proses evakuasi berjalan. Tetap waspada dan hati-hati saja seluruh cakra yang akan melintas di bypass Nganjuk, tepatnya di Begadung. Dan Anda boleh tambahkan informasinya di 0852 9001061.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Alvan.
1: Ya mal, Pak Yusnandar, tadi perjalanan di jalur Papar menuju ke arah Kediri Kota ini sudah sampai di kawasan Minggiran, masih cukup lancar. Jalur arteri dari Papar sampai ke arah Kediri Kota ini masih aman dengan kendaraan pribadi dan beberapa truk muatan yang melintas. Tidak ada kepadatan, tidak ada perbaikan jalan juga, masih cukup ramai lancar saja di pagi hari ini. Kemudian Pak Muslim tadi mengirimkan informasi jalur Jatikalen menuju ke arah Peloso Jombang. Ini sudah sampai di Pasar Peloso, masih lancar juga. Aktivitas jual beli cukup ramai, jadi lebih hati-hati yang mau melintas untuk wilayah Peloso Jombang dan sekitarnya. Kemudian dari BPBD Jatim ini juga sudah menetapkan status darurat kekeringan ini di beberapa wilayah, termasuk dengan yang dampaknya paling parah. Salah satunya terjadi di Pamekasan dan juga di Sampang. Ini sebanyak 6.000 kakak di Pamekasan terdampak kekeringan, dengan total lebih dari 18.000 jiwa terdampak. Untuk sampai per tanggal 23 kemarin, BPBD Jatim mencatat ada sebanyak 67.000 jiwa yang terdampak kekeringan di tahun 2026 ini, di mana wilayah Sampang dan juga Bangkalan Madura ini menjadi wilayah terdampak paling parah untuk kekeringan di akhir tahun 2026 ini, disusul dengan wilayah lain seperti Bojonegoro dan juga Bondowoso serta Pacitan, jamaah.
0: Baik, lanjut ke Danti.
2: Kita juga sempat terima informasi dari rekan-rekan damkar, ini dari wilayah Kabupaten Nganjuk. Informasi yang kita terima, update penanganan yang paling terbaru adalah penanganan kebakaran tumpukan batok kelapa. Lokasinya itu di Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Kalau untuk waktu kejadian, ternyata dini hari tadi, sekitar jam 3 dini hari lewat 53 menit, dan baru selesai pemadaman itu jam 5 pagi lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Untuk penyebab kebakaran adalah pembakaran sampah. Dengan kronologi kebakaran yang disebabkan oleh pembakaran sampah, ini yang sengaja dibakar kemudian ditinggal. Nah, apinya itu merembet, meluas, mengakibatkan tumpukan batok kelapa yang ada di sebelahnya juga ikut terbakar. Ini lokasinya ternyata juga dekat dengan warung. Akhirnya panik, takut kalau rembetannya ini sampai ke area warung. Langsung melaporkan ke pos damkar terdekat, yaitu di pos Lengkong. Dan akhirnya segera ditindaklanjuti. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, dan juga tidak sampai mengakibatkan kerugian material. Meski demikian Jamal, dari rekan-rekan damkar ini juga tidak bosan-bosan melakukan sosialisasi dan memberikan imbauan agar warga masyarakat ini lebih waspada apabila melakukan aktivitas yang berkaitan dengan api. Mengingat ini masih musim kemarau, anginnya kencang.

0: yang suhunya panas, tingkat kelembapannya kan juga rendah, kering. Ini menjadi salah satu faktor yang bisa memicu kebakaran. Apalagi perlu kita ketahui bahwa di wilayah Lengkong itu kan juga daerahnya kering ya. Itu juga bisa meningkatkan potensi kebakaran. Maka dari itu tetap waspada apabila melakukan aktivitas yang berkaitan dengan api, Jamal.
1: Baik, terima kasih Danti Danila dan juga Alvan Amar di Catkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, suruh cakra kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan masih menyisakan 209,78 hektar lahan yang dalam proses pemadaman hingga Rabu 23 September 2026. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto mengatakan bahwa tim di lapangan masih terus melakukan pemadaman terhadap area yang terbakar tersebut. Pemerintah juga memantau perkembangan luasan karhutla dari hari ke hari. Menurut Suharyanto, pemerintah juga terus mengintensifkan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai bagian dari penanganan karhutla. OMC akan dilakukan setidaknya sampai musim hujan kembali normal. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu mempercepat penanganan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sebelumnya, pemerintah kembali mencabut izin usaha 5 perusahaan sebagai bagian dari penekanan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Kelima perusahaan tersebut berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Total luas konsesi kelima perusahaan mencapai 92.464 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pencabutan izin dilakukan karena perusahaan dinilai melakukan pelanggaran dan mengabaikan kewajiban dalam menjaga kawasan konsesinya. Namun, sekali lagi karena mereka mengabaikan kewajiban, maka izin dari perusahaan tersebut harus dicabut. Kelima perusahaan yakni PT Wana Lestari Jaya di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat dengan luas konsesi 29.140 hektar. Kemudian PT Prima Multi Buana di Banjar, Kalimantan Selatan dengan luas konsesi 11.882 hektar. Selanjutnya PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau, Kalimantan Tengah dengan luas konsesi 3.812 hektar. Dua perusahaan lainnya yakni PT Grace Putri Perdana yang beroperasi di Lamandau, Sukamara dan Ketapang dengan luas konsesi 28.990 hektar serta PT Babugus Wahana Lestari di Kapuas, Kalimantan Tengah dengan luas konsesi 18.640 hektar. Dari lima perusahaan tersebut, total area yang terbakar mencapai 1.169,13 hektar.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, Seluruh Cakra, saya sudah tersambung dengan Kadit Lantas Polsek Tampan Polresta Sidoarjo, itu Hari Nur Cahyo. Selamat pagi, Pak Hari.
1: Selamat pagi, pagi luar biasa. Nama Mas Jamal ya?
0: Iya betul, Bapak Hari, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, masih baik-baik saja. Yang di atas selalu memberikan kesehatan, kelancaran, semuanya, kemudahan.
0: Siap, baik. Pak Hari, untuk pagi hari ini, kira-kira untuk kondisi lalu lintas di kawasan Taman Sidoarjo seperti apa Pak Hari?
1: Alhamdulillah Mas Jamal, untuk bantuan arus lalu lintas dari pagi 06.15 awalnya tadi terjadi peningkatan arus yang di jalur nasional, tepatnya di TLTT menuju ke timur sampai TL Petain agak terlambat memang peningkatan volume. Alhamdulillah pukul 07 lebih 10 menit arus lalin kembali lancar, termasuk juga jalur dalam yang berbatasan dengan Surabaya, jembatan terbaru baru, perlintasan rel KA Ketengan maupun Ngelong. Alhamdulillah awalnya memang ya agak nurundel, apa itu agak hambatan. Memang ada yang apa itu masalah pengguna jalan, mengantar anak sekolah, mau kantor, mau belanja dan lain-lainnya. Alhamdulillah saat ini untuk arus lalu lintas secara keseluruhan terpantau lancar semua, tidak ada hambatan. Nah, itu maunya seperti itu samanya saya.
0: Baik. Siap. Terakhir Pak Hari, mungkin ada pesan atau himbauan Pak yang ingin disampaikan kepada para pengguna jalan, Pak, silakan.
1: Ya, tetap ya setiap hari ya hampir sama sih himbauannya. Ya, intinya untuk keselamatan bagi pengguna jalan agar selalu hati-hati tidak mengendarai kendaraan roda 2, 4 atau lebih, mengingat ini jalur-jalur rawan laka sepanjang jalur nasional. Jadi intinya harus selalu hati-hati, kalau memang capek ngantuk silakan cari tempat istirahat. Kalau sudah enggak capek langsung melanjutkan perjalanan. Itu harapan saya, Pak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Selamat melanjutkan tugas kembali, sehat selalu dan selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Jamal, matur nuwun sangat.
0: Baik, baru saja tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, itu Hari Nur Cahyo. Ini tadi terkait dengan update situasi arus lalu lintas di kawasan Taman Sidoarjo.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati nasi yang dipadu dengan masakan berkuah kental yang dibuat menggunakan bahan unik. Bahan utama makanan sedap ini adalah tempe yang sudah hampir busuk atau biasa disebut tempe bosok. Tempe bosok ini ditumis dengan aneka bumbu dapur, santan, dan diberi penyedap rasa. Hasilnya adalah masakan bernama sambal tumpang. Sambal tumpang selain sedap juga memiliki aroma khas tempe yang hampir busuk. Ternyata, sambal tumpang termasuk salah satu panganan khas Indonesia yang telah ada bahkan sejak zaman Kerajaan Nusantara. Sambal tumpang telah tercatat ada sejak 2 abad yang lalu. Dalam bukti Serat Centini, sambal tumpang sudah ada dan tercatat sejak dari tahun 1814 sampai 1823 di Bumi Mataram. Tercatat dalam Serat Centini, ada banyak tokoh masyarakat yang melakukan perjalanan mengelilingi desa di daerah Jawa. Mereka masuk ke kampung-kampung untuk mengumpulkan ragam pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan kuliner. Dalam dialog itu dikatakan si tamu disuguhi oleh tuan rumah berupa sambal tumpang. Naskah itu sudah ditulis 2 abad lampau. Dari catatan tersebut, bisa disimpulkan pula bahwa sajian sambal tumpang bisa jadi telah ada lebih lama dari kejadian yang tercatat di Serat Centini tersebut. Sambal tumpang jadi bagian dari keragaman kuliner di pedesaan. Itu menjadi bukti kreativitas masyarakat Jawa mengolah bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hal ini bisa dibilang cukup lucu. Sebab tempe bosok yang sudah busuk itu masih bisa digunakan untuk memasak. Merujuk pada peristiwa ini, berarti masyarakat Jawa memiliki kecerdasan yang tinggi untuk menghasilkan makanan khas. Sambal tumpang hingga kini bisa cukup mudah ditemukan di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya di Kediri dan Solo. Sambal tumpang biasa disajikan dengan nasi dan aneka lauk serta sayuran. Sepintas memang mirip pecel. Bedanya pada aroma dan rasa sambal tumpang itu sendiri. Aroma sambal tumpang khas tempe semangit. Sambal tumpang bisa bertahan hingga kini karena resep, teknik memasak, dan pengetahuannya senantiasa diturunkan dari satu orang ke orang lain. Selain itu, bahan baku utamanya yaitu tempe juga sangat mudah ditemukan di mana saja.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, tetap waspada dan hati-hati saja yang melintas di jalur-jalur utama ya, terutama yang melintas di bypass Nganjuk. Karena informasi terakhir, sedang ada proses evakuasi terhadap truk yang mengalami laka tunggal di Begadung Nganjuk. Untuk update-nya, Anda bisa sampaikan juga barangkali ada yang melintas di jalur tersebut di 0852-9001061. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Pak Budi tadi mengirimkan video, ada kecelakaan di depan SPBU Desa Bakalan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, jam 7 lebih 15 menit tadi informasi yang kita terima dari Pak Budi. Dari kiriman video dan foto memang terlihat cukup parah. Satu motor Matic, kalau enggak PCX ya Honda Vario, ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan satu mobil pick up, ini yang biasanya digunakan untuk ngangkut sapi itu Mal, itu mengalami kerusakan di bagian kiri belakang. Kemungkinan tertabrak sepeda motor atau bagaimana, kita masih belum dapatkan kronologi lengkap. Termasuk untuk kondisi korban, ini dibawa menggunakan mobil polisi, tapi untuk kondisinya bagaimana kita juga masih belum dapatkan informasi lebih detail. Lokasinya tepat di depan SPBU Desa Bangkalan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, jam 7 lebih 15 menit tadi. Lebih lengkap kita masih komunikasi dengan Kapolsek Banyakan, Polres Kediri Kota, Ibtu Joko, untuk informasi lebih lengkap, tapi masih belum ada jawaban. Untuk kecelakaan sudah tertangani tadi, sudah ada beberapa pihak kepolisian di lokasi depan SPBU Banyakan. Jadi lebih hati-hati saja yang melintas pagi ini. Kemudian ke informasi lain, Pak Andi tadi, perjalanan di kawasan Warujayang menuju ke arah Mojoroto, Kota Kediri, ini sampai di Simpang 4 Merican masih lancar, PG Merican tadi juga tidak ada hambatan, jalur Prambon Warujayang juga masih normal tadi, hanya ramai saja. Kemudian satu lagi disampaikan oleh Pak Oktavian di Nganjuk Kota menuju ke arah Madiun, ini sudah sampai depan terminal bus Nganjuk Ladang juga masih lancar, Jamal.
0: Lanjut ke Danti.
2: Ada Ibu Anita yang ikut menanggapi bahwa di wilayah Banyakan, Taroan itu sering sekali terjadi kecelakaan. Beliau juga menambahkan, menitipkan pesan bagi warga masyarakat yang sering melintas di jalan raya Nganjuk Kediri, wilayah Banyakan, Geringging, kemudian juga wilayah Taroan Kediri, itu diimbau untuk waspada dan hati-hati. Tidak hanya di situ, kita juga mengimbau warga masyarakat yang sering melintas di jalur yang rawan kecelakaan atau black spot, ini untuk meningkatkan kewaspadaan. Informasi lain ditambahkan oleh Bapak Beni, sudah sampai di wilayah Jombang. Pagi hari ini cuacanya sudah mulai cerah, lalu lintas juga ditambahkan ramai, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila dan juga Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Ya, Sendro Cakra, pemerintah mulai menyiapkan sikap terkait parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau UU Pemilu. Namun, pembahasan mengenai isu tersebut dengan DPR RI belum masuk ke tahap resmi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa pemerintah mengikuti perkembangan pembicaraan mengenai ambang batas parlemen yang berlangsung antara pimpinan partai politik. Selain parliamentary threshold, pemerintah juga mencermati isu presidential threshold dan sejumlah isu strategis lain yang berpotensi masuk dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Bima menjelaskan pemerintah masih menunggu pembahasan RUU Pemilu secara resmi dari DPR. Namun, pemerintah tentunya tengah menyiapkan substansi dan pandangan terhadap sejumlah isu strategis yang berkembang. Menurutnya, desain pemilu perlu menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan akuntabilitas demokrasi. Aspirasi masyarakat tetap harus terakomodasi, tetapi sistem pemerintahan juga perlu berjalan efektif dengan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Sebelumnya, wacana mengenai besaran parliamentary threshold mencuat seiring revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Sejumlah partai politik mengusulkan angka ambang batas parlemen mulai dari 5% hingga 7% setelah pertemuan sejumlah pejabat teras partai politik koalisi pemerintah. Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan pembahasan PT 5% belum dilakukan secara resmi di DPR. Menurut Puan, pembicaraan mengenai angka tersebut masih berlangsung secara informal di antara partai politik.

0: Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, Pak Adi tadi menambahkan untuk perjalanan di jalur Sukomoro Nganjuk menuju ke arah Puro Asri. Ini sampai di Cimatiga Mengkreng masih lancar untuk di pagi hari ini, tidak ada hambatan. Simpang 4 Kertosono, kemudian lewat Baron tadi juga masih lancar, aman saja. Sudah mulai lengang kondisi jalur, tinggal beberapa truk muatan dan juga bus antar kota. Untuk sepeda motor tidak terlalu padat, terutama di jalur arteri untuk di pagi hari ini. Mbak Fira tadi menambahkan untuk perjalanan juga dari Merican menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai Simpang 4 Semampir juga lancar. Jombiru tadi melintas termasuk di kawasan Merican juga tidak ada hambatan. Pak Mardianto, di kawasan Kecamatan Gondang masih cukup ramai untuk lalu lintas arah ke Kecamatan Lengkong ataupun juga yang arah ke Kecamatan Rejoso, sama-sama padatnya, lebih hati-hati dan juga perhatikan batas kecepatan saja. Beberapa titik ruas jalur di Gondang ini beberapa juga masih bergelombang. Pak Siswanto, untuk kawasan Warujayeng seputaran pasar, Simpang 4 Pasar Warujayeng yang ke arah Barong juga masih lancar. Tadi berangkat dari kawasan Prambon sampai ke Warujayeng masih aman, cuaca sudah mulai cerah juga. Pak Winarto menanyakan untuk ruas tol dari Bandar Kedungmulyo yang menuju ke Warugunung Surabaya, malam untuk pagi ini seperti apa kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Cakra, dan sudah hampir masuk di jam 8 pagi ya. Saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi sedulur Jakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jakra Krishna. Pagi hari ini pertengahan pekan hari Kamis tanggal 24 September 2026. Selama 2 jam ke depan sampai dengan jam 10 pagi. Bersama saya Danti Danila, gatekeeper pagi hari ini, ada Alvan Amar dan Mahbub Jamal. Siap menerima informasi dari Anda. Tambahkan informasi terkini di jalur yang Anda lalui, di tempat Anda berada, maupun di tempat tinggal Anda. Bisa melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9001061. Sedulur Jakra, herbal Narya adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Narya, ada Narya CA, Narya Gester, dan Narya DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Narya.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Narya CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Narya?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakra Herbal Naria Anda bisa dapatkan melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa menghubungi kami Gatekeeper 0852 9010061. Untuk Anda yang ada di wilayah Banyuwangi Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Banyuwangi Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Tepatnya dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Pagi hari ini apakah menjadi pagi yang menyenangkan, pagi yang sibuk, pagi yang panas, atau pagi yang seperti apa, sedulur cakra? Bagi Anda ya, kami tunggu info kewaspadaan dimanapun Anda berada. Anda bisa mengabarkan agar bisa menjadi kewaspadaan bagi sedulur cakra yang lainnya. Sampai dengan di akhir September ya, menjelang akhir September 2026, khususnya wilayah Nganjuk dan beberapa wilayah di Jawa Timur juga masih dalam masa musim kemarau, di mana suhunya panas, cuacanya terik, kemudian untuk kelembapannya rendah, udaranya kering, anginnya berhembus kencang, tinggi potensi kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Bahkan sampai dengan hari ini, kita masih banyak menerima informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di area pegunungan juga ya, sedulur cakra. Harap tetap waspada, hati-hati, dan jangan sampai ditinggal apabila Anda sedang beraktivitas dengan api, melakukan pembakaran sampah, pembukaan lahan, meskipun dalam tanda kutip pembukaan lahan dengan cara dibakar itu tidak direkomendasikan. Ini semua untuk mengantisipasi dan mencegah kebakaran. Untuk info lainnya mari kita cek ke ruang Gatekeeper Jamal.
1: Pak Romi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Sukomoro Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas. Lalu ada Pak Wandi, berada di kawasan Parikediri arah Kepapar, dua arahnya banyak kendaraan roda 2 yang melintas, cuaca juga cerah. Lalu ada informasi disampaikan oleh Bu Rahayu, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk via Pace, arus lalu lintas di pagi hari ini terpantau ramai lancar dan cuacanya cerah. Pak Wahyudi, perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Madiun lewat jalur tol sampai di tol Mojokerto juga masih aman. Rata-rata yang melintas di kendaraan pribadi saja, sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Satu lagi informasi dari Pak Dimas mengabarkan untuk kawasan Baron Nganjuk di jalur utama aman lancar dan cuaca masih bersahabat nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Cakra. Krisna, sedulur Cakra, sudah sampai di mana perjalanan Anda atau aktivitas Anda pagi hari ini ya? Anda sedang ada di daerah mana? Mari kita cek ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Seorang petani asal desa Nganti, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro atas nama Suginanto akhirnya bebas setelah menjadi penahanan sekitar 2 bulan akibat kasus dugaan pengambilan 2 batang kayu jati di kawasan hutan perhutani KPH Padangan. Perkara itu diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif justice atau restoratif keadilan. Penyelesaian perkara dilakukan melalui mediasi yang melibatkan Polres Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kejaksaan Negeri, Pengadilan, serta Perum Perhutani KPH Padangan. Kesepakatan damai tercapai setelah komunikasi dan koordinasi lintas pihak dengan perhutani bersedia memberikan maaf kepada Suginanto atas pengambilan 2 batang kayu jati tersebut. AKP Cipto Dwi Leksana, Kasat Reskrim Polres Bojonegoro menegaskan, penyelesaian melalui restoratif justice bukan berarti membenarkan tindakan penebangan atau pengambilan kayu di kawasan hutan tanpa izin. Masyarakat tetap diimbau mematuhi aturan kehutanan demi menjaga kelestarian lingkungan. Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, Presiden Bapak Prabowo Subianto memantau perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Melalui rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, kemarin Rabu 23 September 2026, perhatian khusus diberikan terhadap kondisi karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kepala BNPB Bapak Suharyanto melaporkan hingga Rabu masih terdapat 209,78 hektar lahan yang dalam proses pemadaman oleh tim di lapangan. Pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan luasan lahan terbakar terus berkurang dan penanganan berjalan maksimal. Pemerintah juga terus mengintensifkan upaya pemadaman, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan secara masif. Langkah tersebut akan dilanjutkan setidaknya hingga musim hujan kembali normal. Sementara, pemantauan harian terus dilakukan untuk menuntaskan sisa kebakaran hutan dan lahan.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

106,1 FM Radio Jagra Krishna, sedulur Jagra. Kita juga terima informasi bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Bapak Suharyanto, melaporkan kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kehidupan masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih berjalan normal. Aktivitas lalu lintas darat, pertokoan, dan rumah makan tetap berlangsung seperti biasa. Meski demikian, kabut asap tebal di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih mengganggu akses transportasi keluar masuk wilayah, terutama penerbangan komersial dan operasi udara pemadaman karhutla. Kondisi tersebut dipengaruhi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang belum maksimal. BNPB memastikan penanganan karhutla terus dilakukan secara optimal, termasuk melalui penguatan pemadaman darat dan pemantauan kondisi di lapangan. Pemerintah menargetkan persoalan karhutla dan asap dapat berakhir paling cepat pada pertengahan Oktober dan paling lambat minggu ketiga pada bulan November 2026.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Jakra. Krisna kembali cek informasi. Jamal,
1: Pak Arya, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Kertosono saat ini masih aman lancar. Dan cuacanya masih cukup cerah. Pak Adi, di kawasan Loceret Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota aman, dua arahnya banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Sementara untuk cuacanya masih cukup cerah. Pak Wahyudi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Awar-Awar, masuknya wilayah Wilangan Nganjuk, masih aman lancar juga walaupun sedikit ramai oleh kendaraan barang dan untuk cuacanya masih cukup cerah. Pak Wisnu, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Surabaya, untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran Bandar Kedung Mulyo saat ini masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Bu Wahyuni, berada di jalur Gurah Kediri arah Kepare, saat ini ramai lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Halo, selamat pagi Bapak Agus.
4: Selamat pagi Mbak Danti Danila, sehat selalu nggih.
0: Nggih, pangestunipun Bapak, sehat selalu panjenengan, bagaimana kabarnya?
4: Nggih, pangestunya lagi baru bisa jalan 2 minggu enggak bisa jalan, Mbak.
0: Oh, habis gerah apa Bapak?
4: Enggak, terkilir Mbak, kesleo. Oh, jadi kan pavingannya tuh gerombong itu ternyata lubang, akhirnya saya injek. Nggih. Kesleo 2 minggu tadi juga baru bisa jalan kemarin, makanya tadi saya sama Mas Arga kayak salah ya, karena Mas Jamal tadi, ya faktor usia itu penting banget Mbak, penyembuhan, lama,
0: nggih Bapak. Ini sudah membaik ya, nggih pripun Bapak?
4: Sampun, sudah lumayan.
0: Nggih.
4: Mbak Danti, saya mau melaporkan ada beberapa yang agak warning nggih, di sekitar terminal Carukan. Yang pertama, suhunya hari ini 26 nggih, sejuk, enak. Seringnya ini bagus, bagus. Yang kedua, arus lalu lintasnya cenderung sepi, Mbak. Terus yang ketiga ini loh, Mbak. Gini, saya dulu Bapak, kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu melaporkan, gitu. Sisi barat pintu terminal Caruban itu ada pos daerah Laje, gitu. Yang mengarah dari Nganjuk ke Madiun, yang menganjuk ke Madiun yang di jalur di tengah itu dulu bergelombang, Mbak. Dulu itu hanya sedikit, Mbak. Itu yang mengarah ke Madiun gitu, dari Nganjuk. Sekarang tuh semakin panjang, Mbak. Jadi dulu cuma satu ban Mak Jegluk gitu saja. Sekarang tuh nemen, Mbak. Karena yang lewat di tengah itu, median tengah itu kan rata-rata kan truk besar, Mbak.
0: Betul, kendaraan berat.
4: Katanya tolasnya tinggi. Jadi semakin rusak gitu loh. Itu kalau roda 4 kecil, Mbak, roda 4 reguler seperti yang dipunyai teman-teman itu terasa banget, Mbak, kalau saat ini. Karena truk saja biasanya cuma jeglek gitu, sekarang mah jegluk gitu.
0: Aduh, Mbak. Semakin jadi, itu ya gelombangnya. Jadi, parah ya, Mbak.
4: Kalau parah. Jadi kalau saya untuk yang melintas di terminal Caruban yang mengarah dari Nganjuk mengarah ke Madiun, saya sarankan untuk mepet kiri saja, jangan di tengah nggih kalau roda 4 nggih. Daripada nanti ada apa-apa. Apalagi roda 2 jangan di tengah nggih. Pasti terjadi Mbak itu nanti, pasti. Karena kita sudah laporan juga ke daerah Laje setempat, masih belum ada follow up juga. Itu yang kedua. Jadi kasihan nanti Mbak kalau ada terjadi, karena itu banget-banget, saya kalau bilang banget-banget ini semakin hari semakin kurang bagus. Terus selanjutnya ini Mbak, waspada di sekitaran traffic light seluruh di area Caruban. Jadi kelihatannya Caruban sampai Madiun etilangnya, kamera CCTV etilang mulai berfungsi, Mbak.
0: Baik.
4: Karena kemarin ada yang kebetulan ada pelanggan kami itu kesini nyampaikan, Mas aku baru ngurus etilang, makanya kena di depan situ loh Mas di lampu merah. Jadi ya bagus juga sih, bagus juga. Memang kita harus jadi pelopor keselamatan gitu di jalan. Cuma saya mau warning, jangan sembrono. Apalagi kalau sudah ada lampu lip yang putih itu berarti itu kameranya aktif. Jadi saya menyampaikan, yuk kita jadi pengendara yang baik, jaga keselamatan bersama. Okay. Mbak Dandi.
0: Siap, Bapak. Siap. Yeah. Ada tambahan kembali, Bapak.
4: Sampun, saya cuma menghimbau, yuk jadi pelopor keselamatan di jalan, ya, karena bahaya banget di jalan.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Bapak. Semoga selalu sehat, Ji. Panjenengan sekeluarga. Amin. Terima kasih. Baru saja tersambung dengan Bapak Agus di wilayah Caruban, Madiun.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR. IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR programnya provinsi itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu khususnya di wilayah Indonesia ya untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN. Biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar. Biasanya satu bulan satu kadang ya. Nah itu untuk pelanggan bisa ke PLN. Kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya. Tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga. Nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800-an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

0: 106,1 FM Radio Jakarta. Krisna, jam 8:46. Cek informasi Jamal.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Haris ya. Ini tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang. Saat ini masih berada di kawasan Kertosono. Kondisi arus lalu lintas di simpang 4 Kertosono dikabarkan masih aman lancar. Antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang untuk pagi hari ini. Sementara untuk cuacanya masih bersahabat. Pak Akib, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Bojonegoro via jalur Joso saat ini berada di ngangkatan, masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat. Lalu ada Pak Purwanto, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono lewat saat ini sampai di Peh Serut Sukomoro juga aman, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 4 dan juga truk-truk pengangkut barang yang melintas. Untuk saat ini cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Ada Pak Sugeng, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Ubaid, di kawasan Paron Bagor Nganjuk, kondisi cuaca pagi ini cerah, arus lalu lintas ramai lancar didominasi kendaraan roda 4 nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kementerian Perhubungan informasinya menjajaki penggunaan pesawat C-909 buatan Commercial Aircraft Corporation of China atau CUMAC untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Kalimantan. Rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan membutuhkan persiapan logistik serta izin penerbangan, sehingga waktu pengerahannya belum dapat dipastikan. Pesawat C-909 selama ini dikenal sebagai pesawat penumpang regional dengan kapasitas 78 hingga 97 kursi. Namun, dalam rencana ini, CUMAC akan menggunakan teknologi penyemprotan yang diarahkan lebih presisi ke titik-titik api. Sementara, biaya operasional disebut akan ditanggung oleh perusahaan melalui program tanggung jawab sosial. Kementerian Perhubungan mencatat 8 negara telah membantu penanganan karhutla di Indonesia dengan total sebanyak 41 pesawat. Sementara pemerintah menempatkan 53 pesawat di 6 provinsi prioritas untuk pengeboman air, patroli, dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat. Jepang juga telah mengirim 3 helikopter bersama sekitar 180 personel untuk memperkuat operasi udara, pemadaman, kebakaran hutan, dan lahan.

sekali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Ya Pak Sapuan juga menginformasikan tadi sempat melintas di depan SPBU Mbanyaan Kediri, juga menginformasikan ada kecelakaan yang pagi hari tadi dan yang L300 lawan sepeda motor tadi. Okay. Kata Pak Sapuan pas melintas tadi untuk sepeda motor masih di lokasi dan kerusakan juga cukup parah. Ini masih terus kita komunikasikan dengan rekan-rekan kepolisian setempat. Kita masih belum dapatkan datanya, tapi sudah dibenarkan dan tadi diinformasikan masih dalam penanganan begitu. Tapi lebih lengkapnya masih coba kita komunikasikan. Tadi info awal dari Pak Budi terjadi sekitar jam 7 lebih 15 menitan, tapi untuk data lengkapnya ini masih kita coba konfirmasi sampai sekarang. Kemudian untuk informasi lain tadi juga masuk dari PMI Kabupaten Kediri untuk hari ini. Untuk data stok darah per hari Kamis ini golongan darah A ada 29 kantong, golongan darah B 57 kantong, golongan darah O ada 20 kantong, golongan darah AB ada 18 kantong. Untuk layanan donor darah keliling hari ini ada di SMPN 1 Badas Kediri jam 7:30 sampai siang nanti. Okay. Kemudian informasi lain tadi di sampaikan Mas Mustafa di wilayah Nganteng Malang diinformasikan untuk cuaca sudah mulai cerah, lalu lintas juga ramai lancar dari kedua arahnya. Mbak Tias di Jombang Kota seputaran alun-alun Jombang juga masih lancar. Ini mau perjalanan menuju ke arah Perak sejauh ini masih belum ada hambatan lewat jalur arteri Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, di pertengahan musim kemarau 2026 ini ya, kita amati banyak sekali informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang di sejumlah wilayah Indonesia. Ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan iklim. Menurut Dr. Cindy Cahyaning Astuti dari Pusat Studi Lingkungan dan Smart City Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, menurut beliau, kenaikan suhu, musim kering yang lebih panjang dan rendahnya kelembapan memang memperbesar risiko kebakaran, terutama di lahan gambut yang mudah terbakar saat kondisinya kering. Selain faktor iklim, aktivitas manusia juga menjadi faktor yang dominan. Di antaranya, pembukaan lahan dengan cara dibakar, degradasi hutan, pengeringan lahan gambut, serta lemahnya pengelolaan kawasan rawan kebakaran. Pencegahan selama ini dinilai masih banyak berfokus pada pemadaman ketika apinya sudah muncul. Sementara, persoalan tata kelola lahan, restorasi gambut, dan pengawasan kawasan belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk mencegah karhutlah berulang, pembukaan lahan tanpa bakar atau zero burning dapat dilakukan melalui mekanisasi, pengelolaan biomasa, dan pemanfaatan sisa vegetasi menjadi kompos. Setelah api berhasil dipadamkan, lahan terutama gambut itu perlu segera dibasahi. Kemudian dilakukan rehabilitasi vegetasi, pemulihan kualitas tanah dan air, serta pemantauan kawasan secara berkelanjutan. Masyarakat sekitar juga perlu dilibatkan dalam pengelolaan dan pencegahan kebakaran.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Jam 9 pagi lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Danti Danila sampai dengan nanti jam 10 pagi. Gatekeeper ada Alvan Amar, Mahbub Jamal, siap menerima informasi dari Anda. 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giril sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang yang berlokasi di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dari jembatan pelosok ke arah timur kurang lebih 50 meter. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPBPK Kalimantan Tengah terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemadaman saat api muncul, tetapi juga pencegahan dan pembasahan lahan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama di kawasan gambut. Kalaksa BPBPK wilayah Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menyampaikan pemantauan titik panas dan kondisi wilayah dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan data per 22 September 2026 jam 6 petang waktu Indonesia Barat. Tercatat 8.093 titik hotspot di Kalimantan Tengah dengan 88 kejadian karhutla dan luas area terbakar mencapai 195,57 hektar. BPBPK Kalteng juga memperkuat personil dan sarana prasarana serta meningkatkan koordinasi dan patroli bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, dan unsur penanggulangan bencana lainnya. Langkah ini dilakukan karena api di lahan gambut dapat menjalar di bawah permukaan dan kembali muncul jika proses pembasahannya tidak optimal, sehingga penanganan harus dilakukan secara cepat dan berkelanjutan. Cek informasi Jamal.
3: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Agus, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri. Saat ini sampai di jalur Papar Kediri, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Pak Wildan di kawasan Kunjang Kediri, arah ke Badas Kediri masih aman, tidak ada hambatan, cuaca juga masih cukup cerah. Pak Rehan tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun, saat ini sampai di jalur Wilangan Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas, sementara untuk cuacanya masih cukup cerah. Bu Widya di jalur Warujaya Nganjuk, di Simpang 4 Warujaya tepatnya, kondisi arus lalu lintas pagi ini disampaikan lengang, hanya beberapa kendaraan roda 2 yang tampak melintas dan cuacanya masih cukup cerah. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Munawar, perjalanan dari kota Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Merican sejauh ini juga masih aman lancar dan cuaca cerah nanti.
0: Baik, terima kasih informasinya Mahbub Jamal, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Saya informasi ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi dari Pak Agus, perjalanan di jalur arteri wilayah Jombang menuju ke arah Pare. Ini lewat Kunjang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas.
0: Okay.
1: Beberapa truk muatan tanah dan juga truk tebu sudah mulai banyak, jadi lebih hati-hati dan juga perhatikan trafik kendaraan dari depan kalau mau mendahului. Mbak Rizka, Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai Jalan Raya Udanau Blitar juga masih lancar. Beberapa titik persimpangan yang dilalui juga tidak begitu ramai, masih normal dengan dominasi mobil muatan dan juga truk ini banyak melintas ke arah Blitar ataupun juga yang mengarah ke Tulungagung.
0: Oke.
1: Kemudian informasi tadi masuk juga disampaikan oleh Pak Dodi, jalur Sukomoro Nganjuk menuju ke arah Rejoso. Ini sudah sampai jembatan Ngangkatan, traffic light-nya masih lancar, keempat arah tidak ada hambatan, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Ina ya, menambahkan untuk traffic kendaraan Gurah Kediri menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga lancar. Kemudian dari kawasan Nganjuk Kota tadi cuaca sudah mulai panas. Mbak Cynthia mengabarkan seputaran Tugu Jaya Stamba yang ke arah Alun-Alun ini sudah mulai terik. Untuk kendaraan juga masih normal, parkir kanan kiri jalan cukup banyak, jadi lebih hati-hati saja nanti.
0: Oke, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengapresiasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah bersama TNI, Polri, Manggala Agni, dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan di lapangan. Meski demikian, upaya pengendalian masih perlu diperkuat karena musim hujan normal diperkirakan belum segera tiba. Pemerintah memperkirakan Kalimantan Selatan masih menghadapi sekitar 50 hari sebelum hujan normal datang. Karena itu, penguatan pasukan darat menjadi salah satu fokus utama. Operasi dilakukan untuk menekan jumlah titik api dan mencegah kebakaran kembali meluas. Selain operasi darat, 6 helikopter waterbombing juga telah beroperasi di wilayah Kalsel. Dalam penanganan berikutnya, pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, masyarakat peduli api, dan instansi terkait akan memperkuat koordinasi serta patroli di kawasan rawan karhutla. Pemerintah menargetkan pengendalian terus ditingkatkan selama periode 50 hari ke depan, sehingga dampak kebakaran, khususnya terhadap masyarakat, dapat ditekan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat,

tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, jam 9 pagi lewat 23 menit. Cek informasi Alfa.
1: Ya, tadi dari Bu Yayu, ini perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Jombang lewat jembatan kereta api Bandar Kedung Mulyo. Ini masih cukup lancar kedua arah dengan dominasi truk muatan dan beberapa kendaraan pribadi. Baik. Jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Kemudian dari Mas Indrawan, tadi melintas di kawasan Bogo Plemahan menuju ke arah Kediri Kota. Yang sudah masuk di kawasan Pasar Pagu Kediri juga lancar. Okay. Aktivitas jual beli lepas jam 9 juga masih cukup ramai. Mbak Indah dari Nganjuk ke arah Madiun, ini sudah sampai di Jalan Raya Nglames di Madiun Kota. Juga masih lancar kendaraan untuk dominasi roda 2 dan juga mobil pribadi, Danti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Jamal.
2: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Andi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Saradan ya. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Lalu Pak Naufal di kawasan Pare Kediri, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga masih cukup cerah. Ada informasi juga disampaikan oleh Pak Wisnu, perjalanan dari Bojonegoro menuju ke arah Kediri lewat jalur Kabu Jombang, kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar dan cuaca cerah, Danti.
0: Oke, terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Alfa Namar Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah secara kolaboratif. Langkah cepat dilakukan untuk mencegah api meluas hingga mengganggu jalur nasional di Jalan Mahir Mahar, karena titik api telah mendekati bahu jalan yang menjadi akses utama dan padat dilalui kendaraan. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, bersama unsur Kodim 1016 Palangkaraya, terlibat langsung dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana pemadaman dilakukan pada pagi hingga sore hari bersama TNI AD. Sedangkan pada malam hari, dilanjutkan oleh relawan Pemko melalui penyisiran dan pembasahan lahan. Penanganan juga didukung sarana dan prasarana, termasuk mobil tangki bantuan presiden untuk memenuhi kebutuhan pasokan air di lapangan. Pemko Palangkaraya memastikan pemadaman dan pembasahan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga jalur nasional tetap aman serta mencegah api kembali meluas.

0: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: C informasi ke ruang gatekeeper Jamal.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri via jalur Paceh Nganjuk ya, kondisi arus lalu lintas terpantau masih aman lancar dan cuacanya masih cukup cerah.
0: Okay.
1: Pak Haryadi, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk saat ini sampai di jalur Perak Jombang, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dua arahnya banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas, sementara untuk cuacanya masih cukup cerah.
0: Oke. Okay.
1: Pak Joko, di jalur Kertosono Nganjuk, kondisi arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga masih bersahabat. Lalu ada Pak Haris, tadi berada di kawasan Pare Kediri. Arah ke Papar sejauh ini juga masih aman lancar saja, tidak ada hambatan, tidak begitu ramai juga. Hanya terlihat beberapa kendaraan roda 4 yang tampak melintas. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah.
0: Oke, terima kasih informasinya Mabub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pemerintah menyiapkan strategi jangka panjang untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan Selatan. Langkah permanen tersebut diarahkan pada kesiapan bentang alam agar lebih tahan terhadap kebakaran, termasuk pembentukan masyarakat peduli api untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan di kawasan rawan kebakaran. Selain pembentukan masyarakat peduli api, pemerintah juga menyiapkan pembangunan sekat kanal dan sumur bor. Upaya ini ditujukan untuk menjaga kondisi lahan tetap basah dan mengurangi risiko kebakaran, terutama pada kawasan gambut yang rentan terbakar saat musim kering. Langkah jangka panjang tersebut menjadi lanjutan dari pemadaman serentak yang melibatkan sekitar 300 badan usaha besar yang ada di Kalimantan Selatan. Pemerintah juga menyiapkan pos pemantauan dan patroli untuk mencegah munculnya titik api baru setelah proses pemadaman, sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman saat kebakaran terjadi, tetapi juga pencegahan dan kesiapan lahan secara berkelanjutan.

0: petugas parkir yang menggunakan rompi beserta kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di jalannya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam

0: 106,1 FM Radio Jakra Krishna jam 9 pagi lewat 45 menit yang informasi Alfan.
1: Ya tadi Mbak Ayu perjalanan dari jalur Gondang Ancuk menuju ke arah Jatikalen. Ini sampai di Simpang 4 Pasar Lengkong masih lancar untuk di pagi ini kendaraan pribadi yang mendominasi. Simpang 4 traffic light Pasar Lengkong juga masih aman. Ini perlu waspada saja, banyak aktivitas jual beli di Pasar Lengkong masih berlangsung juga sampai sekarang.
0: Mm-hmm.
1: Pak Sofian tadi melakukan perjalanan jalur Kecamatan Gondang menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di Pasar Bawang Merah Sukomoro juga masih lancar, ramai dengan dominasi roda 2 pribadi.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian lewat WA tadi ditambahkan oleh Pak Fikri, ini di Perak Jombang untuk traffic lalu lintas ramai dominasi yang ke arah Surabaya. Kemudian satu lagi dari Bu Nani untuk di kawasan Simpang 4 Pasar Papar, ini masih cukup lancar, cuaca dikabarkan juga sudah mulai panas, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya. Selanjutnya Jamal.
2: Pak Imam, perjalanan dari Malang menuju ke arah Kediri saat ini sampai di jalur Pujon, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Ada juga Pak Wildan di jalur Malang Sari Tanjung Anom. Kondisi arus lalu lintas dua arahnya terpantau ramai lancar, dominan kendaraan roda 2 dan cuaca masih cukup cerah. Pak Edi di kawasan Kandangan Kediri aman, cuaca cerah. Lalu Bu Lulu di kawasan Kunjang Kediri di simpang 3-nya antrian kendaraan cukup panjang tapi rata-rata di kendaraan roda 2 saja. Dan untuk cuacanya masih cukup cerah. Ada Pak Umam, perjalanan dari Ngawi menuju ke arah Kediri saat ini sudah masuk wilayah Nganjuk, tepatnya di perbatasan Madiun Nganjuk ya, di Wilangan saat ini masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya rekan-rekan gatekeeper Mabuk Jamal dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, pemerintah sedang mendalami dugaan adanya unsur kesengajaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah yang ada di Kalimantan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran dan memastikan apakah terdapat aktivitas manusia yang dengan sengaja memicu kebakaran. Langkah ini dilakukan seiring penanganan karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga melakukan penelusuran terhadap kemungkinan adanya pihak yang sengaja menyebabkan kebakaran. Dugaan tersebut masih dalam proses pendalaman, sehingga belum dapat disimpulkan sebagai penyebab kebakaran sebelum terdapat hasil penyelidikan. Pemerintah juga terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap karhutla. Koordinasi dilakukan bersama aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk memantau kawasan rawan dan menelusuri sumber api. Hasil pendalaman nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum apabila ditemukan bukti adanya unsur kesengajaan.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

106,1 FM Radio Jagra Krishna, Sedulur Jagra, Raba Sabada, dan hati-hati. Khususnya untuk Anda yang melintas wilayah Jaruban Madiun, tadi sempat terima informasi dari Bapak Agus yang ada di Terminal Jaruban Madiun ya. Tambahan info yang perlu diperhatikan adalah jalur depannya pos di LLNJ, pintu baratnya Terminal Jaruban, yang dari Nganjuk mau ke Madiun dekatnya portal median jalan. Itu ada jalan yang bergelombang dan untuk saat ini infonya semakin panjang. Jadi waspada, hati-hati baik kendaraan pribadi maupun kendaraan bermuatan barang ya. Itu riskan atau cukup membahayakan juga. Gelombangnya semakin panjang sampai dengan hari ini.

106,1 FM Radio Jagra Krishna, sedulur Jagra. Sampai dengan hari ini di hari Kamis 24 September 2026, beberapa upaya telah digencarkan oleh pemerintah bersama unsur gabungan terkait untuk melakukan upaya pemadaman di beberapa titik kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Bahkan ini tadi habis saya putarkan lagu Titanic, itu juga direspon oleh Mas Kuping ya, informasi atau tanggapan dari beliau. Jadi teringat laka kapal Virgo 8. Dahulu beliau juga sempat pernah menaiki kapal tersebut soalnya. Jadi ngeri ya. Mari kita doakan bersama segala upaya penanggulangan bencana, operasi SAR dan juga sejenisnya khususnya di Indonesia berjalan lancar, aman, dan semua personil gabungan juga diberikan kemudahan. Untuk Anda yang ketinggalan informasi baik berita Nganjuk, berita lintas Mataram, berita nasional, Anda bisa cek kembali ke website Jagra Krishna di jagrakrishna.com. Selain itu, Anda juga bisa pantau media sosial kami. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Menjelang jam 10 pagi, saya Dandi Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas maupun perjalanan Anda.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 12 siang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Danti Danila dan juga Mahbub Jamal. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun Anda juga bisa bergabung via line telepon lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke gatekeeper Jamal, silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Dian, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Sidoarjo. Saat ini sampai di jalur Mojokerto Jombang, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sepanjang perjalanan tadi di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Rata-rata masih didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga truk angkutan barang. Pak Eko, di jalur Mojokerto Kota Kediri, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Yusnandar, di kawasan Gondanganjuk di jalan raya arah Rejoso, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai, dua arahnya banyak kendaraan roda 2 juga yang melintas, sementara untuk cuacanya masih bersahabat. Ada informasi disampaikan oleh Pak Mahfud, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun. Saat ini sampai di jalur Saradan Madiun, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Deni, perjalanan dari Blitar menuju ke arah Kediri. Saat ini sampai di jalan Raya Ponggok Blitar, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Bu Yunita, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk, lewat jalur Papar, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga masih bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kasus Suginanto, warga Desa Nganti, Kecamatan Rahu, Kabupaten Bojonegoro, yang sebelumnya ditahan karena dugaan mengambil 2 batang kayu jati di kawasan hutan Perum Perhutani KPH Padangan, akhirnya diselesaikan lewat mekanisme restoratif justice. Setelah sekitar 2 bulan menjalani penahanan, Suginanto kini dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Penyelesaian perkara dilakukan melalui proses mediasi yang melibatkan Polres Bojonegoro, Pemkab Bojonegoro, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, PN Bojonegoro, serta Perum Perhutani KPH Padangan. Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Cipto Dwi Leksana, menyebut kesepakatan perdamaian tercapai setelah serangkaian proses penyelidikan dan koordinasi dengan berbagai pihak. Kesepakatan itu kemudian menjadi dasar penghentian penyidikan lewat mekanisme restoratif justice, di mana kasus ini bermula pada 29 Juli 2026 lalu, ketika Suginanto ditangkap polisi saat mengambil 2 potong kayu jati di petak 128F BKPH Ngerahu. Polisi menegaskan penyelesaian kasus ini bukan berarti membenarkan pengambilan kayu secara ilegal. Masyarakat di sekitar kawasan hutan juga tetap diminta mematuhi aturan dan tidak melakukan penebangan atau pengambilan kayu tanpa izin demi menjaga kelestarian hutan di Kabupaten Bojonegoro.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memerintahkan Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas untuk melakukan investigasi proses pembebasan bersyarat Mas Beci, terpidana kasus pencabulan sejumlah santriwati di Jombang. Pemeriksaan akan mencakup dokumen pembebasan bersyarat serta pemberian remisi yang diterima Mas Beci selama menjalani hukuman. Agus Andrianto menyebut proses pemberian remisi dan pembebasan bersyarat diawali dari usulan jajaran lapas, kemudian kantor wilayah, hingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tim Inspektorat Jenderal akan meneliti apakah seluruh pemberian remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, maupun cuti menjelang bebas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menteri Imipas juga menegaskan, pembebasan bersyarat bukan berarti Mas Beci bisa bebas sepenuhnya. Selama menjalani program itu, Mas Beci tetap berada dalam pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan, serta wajib menaati ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga menyatakan akan memperhatikan keamanan korban dan keluarganya, dan pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila terdapat laporan mengenai ancaman, intimidasi, atau tindakan lain yang meresahkan korban dan keluarganya. Ya, ke gatekeeper, Jamal.
1: Pak Saiful, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Magetan saat ini sampai di Jalan Raya Baron Nganjuk, kondisi arus lalu lintas terpantau aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Joko, di kawasan Ngangkatan Rejoso arah ke Nganjuk Kota saat ini ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 yang melintas dan cuacanya masih bersahabat. Pak Miftah, di kawasan Semen Kediri, kondisi arus lalu lintas di pagi menjelang siang hari ini masih aman lancar saja, tidak ada hambatan dan untuk cuacanya masih bersahabat. Pak Nugraha, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol saat ini sampai di tol Nganjuk juga masih aman lancar, cuaca disampaikan cukup cerah. Lalu ada Pak Kohar mengabarkan juga dari kawasan Madiun Kota untuk kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini aman lancar, cuaca cerah.
0: Oke, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, untuk Anda yang baru bergabung, ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya. Anda bisa kunjungi media sosial, ada Facebook, Instagramnya Radio Cakra Krishna. Atau lebih lengkapnya bisa langsung ke website ada di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan. Dan masih kami tunggu untuk bergabung, berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain lewat 0852 9001061.

0: Ya, di menit ke 25 lepas dari jam 10 pagi, ini cukup terik untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya ya, Seru Cakra. Di ponsel, suhu sudah 32 derajat, jadi yang mau ke Nganjuk bisa lebih hati-hati. Dari BMKG juga memperkirakan untuk hari ini tidak ada potensi hujan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Mayoritas akan cukup cerah cenderung panas, dengan angin yang juga lumayan kencang untuk hari Kamis 24 September 2025 ini. Cek ke gatekeeper dulu, Jamal.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Huda, perjalanan dari Kediri menuju ke arah mana ini, Sidoarjo ya, di kawasan Taman Sidoarjo, kondisi arus lalu lintas saat ini cenderung lengang, hanya terlihat beberapa kendaraan roda 4 saja yang tampak melintas. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu Pak Irfan, jembatan Peloso Jombang, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar ini tadi ke arah kota Jombang. Rata-rata yang melintas masih di kendaraan roda 2 saja, dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Mujib, perjalanan dari kawasan Lamongan menuju ke arah Kediri, saat ini sampai di sekitaran Ngimbang, kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar saja, dan cuacanya disampaikan juga masih bersahabat. Pak Bambang, di kawasan Diwak Jombang, kondisi arus lalu lintas terpantau aman, cuaca cerah. Bu Rahayu, di Jalan Raya Patihan Loceret, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar ke arah Nganjuk Kota, ini yang cukup ramai, kendaraan roda 2 yang mendominasi. Lalu juga ada Pak Rohman, berada di kawasan Nganjuk Kota sekitaran Jalan Dermojoyo, arus lalu lintas terpantau ramai lancar.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, sementara itu pemerintah berencana akan membangun 60 sekolah rakyat pada gelombang ketiga program tersebut. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono menyebut pembangunan sekolah rakyat membutuhkan tambahan anggaran. Untuk memenuhi kebutuhan dana, Dodi akan mengajukan anggaran tambahan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dodi menjelaskan, pembangunan 60 sekolah rakyat menjadi bagian dari rencana pemerintah memperluas program pendidikan tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum akan terlibat dalam penyediaan infrastruktur sehingga kebutuhan anggaran perlu disesuaikan dengan jumlah sekolah yang akan dibangun nantinya. Pengajuan tambahan anggaran tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pembangunan sekolah rakyat gelombang ketiga dapat berjalan sesuai rencana. Program sekolah rakyat ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan dukungan fasilitas pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke Jamal dulu.
1: Ya Alvan, kami terima informasi kebakaran yang diduga disebabkan oleh aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan ya. Tepatnya terjadi pada dini hari tadi, sekitar jam 4 dini hari di kawasan Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Yang terbakar adalah tumpukan batok kelapa yang biasanya itu digunakan untuk arang ataupun diolah kembali begitu Alvan ya. Yeah. Dan informasi yang kami terima dari teman-teman Damkar Kabupaten Nganjuk dari Pos Bantu Lengkong, untuk kebakaran tersebut pertama kali diketahui oleh warga pada pukul 3 lebih 53 menit.
0: Pagi tadi berarti
1: pagi ya? Tadi betul, waktu subuh ya. Dan ini diduga api ini berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan oleh seorang warga yang kemudian ditinggal, sehingga api kemudian menjalar dan meluas ke tumpukan batok kelapa yang berada di sebelahnya dan juga di dekat sebuah warung begitu ya. Namun beruntung warungnya masih bisa diselamatkan karena juga teman-teman damkar begitu mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi kejadian. Dan api dilaporkan padam total pada pukul 5 lebih 10 menit dengan bantuan satu unit kendaraan ataupun mobil pemadam kebakaran dan tidak ada korban jiwa, tapi kerugian materi tentunya cukup besar ya akibat adanya kebakaran tersebut. Beralih ke informasi lain, Pak Agil, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol di Begadung Nganjuk, kondisi arus lalu lintas ramai lancar, antrean kendaraan hampir tidak ada, semua gardu tol juga terbuka dan untuk cuacanya masih cukup cerah. Pak Wahyudi di kawasan Berbek Nganjuk yang ke arah Loceret, kondisi arus lalu lintas ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda dua yang melintas dan cuaca cerah. Pak Syafi'i tadi berada di kawasan Kediri Kota sekitaran Ngeronggo Kota Kediri, kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima informasi ditambahkan oleh Ibu Meli, ada di seputaran daerah Mengkreng. Lalu lintasnya ramai Alvan, ini kalau diamati ada beberapa truk bermuatan barang yang ikut mendominasi, kemudian juga cuaca disampaikan cerah pada pagi menjelang siang hari ini. Ada juga Bapak Irwan, dari arah Malang sampai Kandangan Kediri cuacanya sudah mulai terasa terik. Lalu lintasnya aman, belum terlalu padat untuk pertengahan pekan. Ada juga info yang disampaikan oleh Bapak Hendra, ada di seputaran daerah Geringging dari arah Nganjuk, tujuan masih di wilayah Kediri. Di sana juga ramai, dominasi kendaraan pribadi, untuk cuaca juga disampaikan cara Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kondisi trafik lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lainnya Seduh Cakra bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon. Anda bisa lewat 0852 9001061.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sri Cakra. Untuk hari ini yang baru bergabung, masih kami tunggu ya update informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lainnya lewat 0852 9001061. Dan untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar, Anda bisa mendengarkan siaran lewat aplikasi streaming. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krisna dengan logo dan background warna putih. Ya, ke Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Wahyu, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Bogor Nganjuk, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Maskur sekitaran Pasar Kandangan. Untuk pagi hari ini cuaca cerah, arus lalu lintas juga ramai lancar. Lalu juga ada Mbak Diana tadi mengabarkan untuk kawasan Kertosono Nganjuk, arus lalu lintas di pagi hari ini aman lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan cuacanya masih bersahabat juga. Bu Novi di kawasan Pari Kediri, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca cerah.
0: Oke, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Zona Cakra, huruf abjad pertama yang mengandung tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Venesia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Venesia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenalkan abjad pada zaman purba setelah zaman prasejarah, meski yang digunakan masih sangat terbatas atau masih sangat sedikit. Penemuan alfabet atau huruf ini sangatlah menguntungkan manusia pada zaman itu, karena dengan adanya abjad ini mempermudah manusia dalam segala bidang dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Budi Santoso, Menteri Perdagangan, menyiapkan sanksi bagi toko atau penjual yang menjual beras Bulog di atas harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah. Sanksi itu dapat berupa pencabutan izin usaha apabila penjual tetap menjual beras Bulog dengan harga yang melampaui ketentuan. Kementerian Perdagangan menyatakan pengawasan terhadap penjualan beras Bulog akan diperketat untuk memastikan program penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan. Penjual juga diminta mematuhi harga yang telah ditetapkan, sehingga beras Bulog tetap dapat dibeli masyarakat dengan harga yang terjangkau. Pemerintah menegaskan beras Bulog merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Karena itu, penjualan di atas harga acuan menjadi perhatian pemerintah, dan pelaku usaha yang melanggar dapat dikenai tindakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Ya, bergabung lewat telepon ada Pak Maskur. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, jeneng silang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Apa kabar? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah baik. Gimana kandangan, Pak, ini untuk kondisi pagi ini, Pak?
1: Iya, untuk pagi menjelang siang ini cuaca cukup cerah, bahkan cenderung panas ini. Kisaran 33 derajat Celcius. Untuk arus lalu lintas dari arah Jombang maupun dari arah Malang cukup ramai, namun tetap lancar. Mudah-mudahan tidak ada kewaspadaan apapun. Untuk aktivitas pasar, kalau menjelang siang hari ini sudah agak berkurang ya, kalau di pagi-pagi tadi. Kemudian untuk warung-warung kuliner ini ya juga sudah agak berkurang, karena sudah menjelang makan siang mungkin ya.
0: Iya, Pak, untuk pasar kandangan harga-harga gimana, Pak? Update tanggal 24 ini, Pak.
1: Iya, untuk harga-harga sembako, kalau sembako masih stabil ya, Mas. Untuk telur kisaran 23 sampai 24 ribu rupiah per kilo. Untuk beras antara 15 sampai 16 ribu rupiah per kilo, kemudian minyak kita 20 sampai 21 ribu rupiah, kemudian gula harga 17 sampai 18 ribu rupiah. Kalau sembako, alhamdulillah masih stabil, untuk LPG 2 harga stoknya masih aman.
0: Oke, nggak ada yang naik atau terjadi kelangkaan, Pak, ya berarti?
1: Alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan tidak ada. Dan untuk sayur mayur ya hanya cabai rawit merah saja yang harganya masih dan cukup menarik ya. Kisaran di 64 sampai 65 ribu rupiah. Kemudian kalau bawang merah kisaran 22 ribu, bawang putih ya 25 ribu rupiah. Jadi masih terjangkau. Dan insya Allah mudah-mudahan petani juga ada hasilnya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Maskur, sudah bergabung dan informasinya, Pak.
1: Oke, sama-sama, Mas. Mudah-mudahan para kru, para sedulur Cakra Krisna dimanapun berada, selalu sehat. Amin. Yang sedang sakit mudah-mudahan sembuh, sehat kembali. Yang dalam perjalanan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Salam dari kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Maskur, di pasar kandangan tadi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, untuk di tempat lain bagaimana, Sedulur Cakra, masih kami tunggu ya update-nya di siang hari ini 0852 9001061.

Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Yang baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang. Anda bisa ikuti media sosial ya. Ada Instagram ataupun juga Facebooknya Radio Cakra Krishna. Bisa Anda kunjungi untuk membaca ulang informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa juga kunjungi di cakrakrishna.com untuk membaca lebih lengkap informasi yang Anda dapatkan dari media sosialnya. Selain itu, untuk mendengarkan siaran, selain lewat 106,1 FM, Anda juga bisa lewat aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Ini bisa Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Saya Alvan Amar masih sampai jam 12 nanti ya, ditemani gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Danti Danila dan juga Mahbub Jamal.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit keempat lepas dari jam 11 siang, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar masih sampai jam 12 nanti, dan masih kami tunggu Anda untuk bergabung, berbagi kabar, informasi, ataupun juga kewaspadaan lainnya. Lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke gatekeeper Danti.
1: Bapak Maskur yang tadi on air sama Alvan ini menambahkan beberapa informasi. Kata beliau sedang musim mangga.
0: Oh,
1: nah,
0: mangga.
1: Iya, ini ada dua jenis mangga yang divideokan. Hmm? Ada mangga podang lokal. Wah, ini aromanya ya yang khas sekali. Kalau yang bawah ini videonya mangga mana lagi? Ini
0: harganya. Itu yang manis tuh.
1: Iya, betul. Meskipun belum terlalu matang, yeah, itu biasanya sudah manis. Ini enak dibuat rujakan ya.
0: Kalau di nganjuk malah banyak yang nggak berbuah, Dan.
1: Oh gitu.
0: Karena kan angin dia, ya? Jadi masih bunga sudah pada rontok.
1: Betul sekali. Ini kalau di wilayah Kediri sedang musim mangga. Harganya pun murah, Alvan. Hanya Rp10.000 per kilo. Kalau ambil 3 kilo harganya Rp27.000.
0: Ada potongannya.
1: Iya, ada potongannya juga ya. Terima kasih tambahan informasinya, Bapak Maskur. Sementara itu dari wilayah Jombang Kota ditambahkan oleh Bapak Itno, cuaca panas sekali dengan suhunya sudah mencapai 33 derajat Celcius. Dan di Jombang ini juga disertai angin yang lumayan kencang, kata beliau. Okay. Satu lagi info ditambahkan oleh Mbak Reni, sudah sampai di wilayah Baron Nganjuk, cuaca juga cerah, lalu lintasnya lancar, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Jamal.
2: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Halim, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Merican. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Ada Pak Ridwan, tadi perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Kediri baru saja turun di pintu tol Bandar Kedungmulyo Jombang. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar saja. Tidak ada kemacetan di gerbang tolnya. Sementara untuk cuaca disampaikan masih cukup cerah. Ibu Adi berada di kawasan Ngronggo, Kota Kediri. Arus lalu lintasnya dipantau masih aman lancar dan cuaca masih cukup cerah. Lalu ada Pak Aris tadi mengabarkan untuk kawasan Jalan Panglima Sudirman Nganjuk. Untuk siang hari ini cuaca cerah, arus lalu lintas juga ramai lancar. Satu lagi dari Pak Basuki mengabarkan untuk perjalanannya dari Nganjuk Kota menuju ke arah Bandar Kedungmulyo. Saat ini melintas di kawasan Kertosono juga masih aman lancar, cuaca cukup cerah.
0: Oke, terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, kepolisian saat ini juga tengah menyiapkan layanan pencetakan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara mandiri untuk memudahkan masyarakat sekaligus mengurangi interaksi langsung antara pemohon dengan petugas. Layanan SKCK secara online sudah diterapkan dan terus dikembangkan lewat integrasi data sejumlah kementerian dan lembaga. Dalam skema yang disiapkan, masyarakat nantinya cukup mengajukan SKCK lewat layanan online, kemudian mendapatkan barcode setelah proses pengajuan selesai. Barcode itu dapat digunakan untuk mencetak SKCK lewat anjungan yang disiapkan oleh kepolisian, sehingga pemohon tidak perlu kembali datang ke kantor polisi hanya untuk mengambil dokumen fisik. Polri menyebut langkah ini juga diarahkan untuk mengurangi celah terjadinya pungutan liar dalam pelayanan. Saat ini konsep pencetakan mandiri itu masih dalam tahap uji coba dengan 10 unit anjungan di Jakarta. Kepolisian menargetkan pengembangan layanan ini mulai diterapkan di tahun 2027 mendatang dengan mempertimbangkan kesiapan jaringan internet, infrastruktur, dan aspek teknis lainnya. Jika sistem sudah dirasa siap, anjungan pencetakan SKCK diharapkan dapat dikembangkan lebih luas, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan efektif. Ya, ke gatekeeper, Danti.
1: Kalau Bapak Yitno ya, alhamdulillah beliau itu justru dapat jatuhan pohon.

0: Kentang-kentang ya. Ini ada di luar ruangan, difotokan juga. Memang panas di sana, juga dominasi kendaraan pribadi saja, Alvan.
1: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, menit ke-21 lepas dari jam 11 siang, Seteru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, dan gatekeeper untuk shift kali ini ada Mahbub Jamal dan juga Danti Danila. Anda bisa terus berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain lewat 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, kembali ke Jamal.
1: Pak Adit tadi mengabarkan untuk perjalanan siang hari ini dari kawasan Gura Kediri menuju ke arah Nganjuk. Sudah sampai di kawasan Pare Kediri juga masih aman lancar dan cuacanya masih cukup terik. Pak Santoso di kawasan Patian Rowo Nganjuk ke arah Kertosono ramai lancar. Dua arahnya banyak kendaraan roda dua juga yang melintas, sementara untuk cuacanya masih bersahabat. Ada Pak Wildan mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran Jalan Raya Kandangan ke arah Ngoro Jombang juga masih aman lancar, cuaca sama dikabarkan cukup terik. Bu Elsa tadi mengabarkan untuk kawasan Pacenganjuk siang ini cuaca terik, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu Mbak Hidayah tadi juga mengabarkan sekitaran Loceret di Tugu Adipura Loceret kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Indonesia tengah berupaya untuk menjaga ketersediaan pupuk secara nasional. Di tengah kondisi global yang masih menghadapi tekanan pasokan bahan baku pupuk, pemerintah menilai ketersediaan pupuk menjadi bagian penting untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus memastikan kebutuhan petani tetap terpenuhi. Kondisi itu menjadi perhatian karena industri pupuk nasional masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan dan kenaikan harga sejumlah bahan baku di pasar global. Pemerintah dan industri pupuk terus melakukan langkah antisipasi agar produksi dalam negeri tetap berjalan dan pasokan pupuk untuk petani tidak terganggu. Upaya menjaga surplus pupuk nasional juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Dengan menjaga produksi dan distribusi pupuk, pemerintah berharap kebutuhan sektor pertanian dapat dipenuhi secara berkelanjutan, meskipun kondisi bahan baku pupuk di pasar global masih menghadapi tekanan dalam beberapa bulan terakhir.

0: Ya, sementara itu Timnas Indonesia akan bertemu dengan Singapura pada laga pertama FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia akan kembali berhadapan dengan Singapura. Pertemuan kedua negara ini belum lama terjadi, tepatnya pada ajang Piala AFF yang berlangsung awal bulan Agustus lalu. Kala itu Indonesia dan Singapura bermain dengan skor imbang ya. Dan hasil itu membuat Timnas Indonesia tidak lolos ke babak semifinal setelah ditahan imbang oleh Singapura waktu itu. Namun berbeda dengan FIFA ASEAN Cup 2026 ini, Timnas Indonesia akan memiliki komposisi pemain yang cukup berbeda dengan skuad Piala AFF tahun 2026 kemarin. Karena untuk FIFA ASEAN Cup ini merupakan agenda FIFA dan pemain-pemain Indonesia yang berlaga di Eropa ini dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Pemain seperti Emil Audero, kemudian Martin Paz, Kevin Dix, lalu ada Justin Hubner, Calvin Verdonk dan kawan-kawan ini dipastikan akan ikut serta dalam FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Indonesia melawan Singapura akan berlangsung pada Jumat besok, pertandingan perdana hari Jumat tanggal 25 September. Ini akan berlangsung di jam 8 malam.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Jamal, silakan.
1: Ya, kemarin kami terima informasi, Alvan, ya, ada seorang warga Desa Duren, Kecamatan Sawan, Kabupaten Nganjuk yang diamankan oleh Resmob Satreskrim Polres Nganjuk di Magetan atas dugaan penggelapan sertifikat tanah. Nah, kemarin oleh Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Nganjuk dijelaskan bahwasanya tersangka ataupun terduga pelaku yakni berinisial TK berusia 43 tahun warga Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Dalam aksinya TK ini pada tahun ini bermula pada tahun 2019 lalu ya Elvan. Saat TK atau terduga pelaku ini mendatangi rumah seorang warga di Kecamatan Sawahan dan meminta ataupun menawarkan agar sertifikat rumah milik korban ini dijaminkan ke bank, di mana hasil dari pinjaman tersebut akan diputarkan oleh terduga pelaku dan nanti akan dibagi hasil. Nah, setelah korban setuju, akhirnya korban menyerahkan 6 buah sertifikat tanah dan oleh terduga pelaku diagunkan kepada 3 bank dan memperoleh dana pinjaman total ada 1 miliar rupiah. Namun pada Januari 2025, terduga pelaku ini berhenti membayarkan angsuran kepada bank sehingga korban mendapatkan tagihan dari pihak bank. Lalu korban pun mencoba mencari keberadaan terduga pelaku dan tidak dapat menemukannya sehingga pada akhirnya melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Lalu pada Jumat 18 September 2026, terduga pelaku berinisial TK ini diamankan oleh anggota Resmob Satreskrim Polres Nganjuk di pinggir jalan, tepatnya di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Korban, terduga pelaku dibawa ke Mapolres Nganjuk beserta barang buktinya, yakni berupa satu unit mobil Toyota Agya, beberapa kartu ATM, sebuah ransel, beberapa KTP, surat-surat berharga, dan sebuah celurit, serta satu unit sepeda motor Honda Beat. Ini juga diamankan oleh pihak kepolisian guna kepentingan hukum lebih lanjut. Atas perbuatan ini, terduga pelaku disangkakan pasal 492 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana berupa kurungan paling lama 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah untuk penipuan dan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah untuk penggelapan.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, ke gatekeeper, Danti dulu.
1: Ada Mbak Septi melintas di wilayah Wilangan Nganjuk. Anginnya cukup kencang siang hari ini, lalu lintas juga ditambahkan ramai. Ada Bapak Nugraha sudah sampai wilayah Jombang, Bandar Kedung Mulyo juga cukup aman, cuaca ditambahkan terik sekali. Ada juga info Bapak Suprapto sudah sampai di Jalan Raya Ring Road Kota Madiun. Di sana juga ramai kendaraan besar, truk bermuatan, dan bis angkutan umum. Cuaca disampaikan amat sangat terik untuk siang hari ini, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Jamal.
2: Ya, Alvan, kemarin KPK ini menggeledah kantor BPN Kota Mojokerto ya. Dan dalam kasus tersebut, ini sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan ini diseret gitu di lingkungan ATR BPN. Yang pasti untuk apa yang dilakukan KPK ini merupakan serangkaian dari penggeledahan yang sudah dilakukan oleh KPK pada tanggal 18 hari Jumat lalu di kediaman Lampri seorang pejabat ATR BPN maksud kami, yakni lebih tepatnya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau PPTR Kementerian ATR BPN. Dan tahu gak Alpan, ternyata Lampri, Bapak Lampri ini ya, yang di OTT ini asli Nganjuk ternyata.
0: Oh gitu?
2: Ya.
0: Dan cuman menjabat di sana?
2: Menjabat di sana, dan yang di, apa namanya, Kota Mojokerto itu kepala ATR BPN informasinya adalah istri dari Bapak Lampri ini. Jadi ada keterkaitan di situ. Dan saat ini kami masih coba terus gali informasi terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK di BPN Mojokerto ya. Tapi yang pasti informasinya itu berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK berkaitan dengan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPR Bapak Lampri.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Ya, untuk edisi pertama FIFA Asian Cup ini dipastikan akan diikuti oleh 14 negara peserta. Turnamen ini menghimpun kekuatan dari 11 negara dari Asia Tenggara dan 3 tim undangan, yang ketiganya adalah Hong Kong, Pakistan, dan juga Bangladesh. FIFA menerapkan konsep dua divisi untuk membagi peta persaingan. Pembagian divisi menggunakan sistem pemeringkatan demi menjaga kualitas kompetisi. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggara untuk persaingan divisi 1. 8 negara bertengger di divisi teratas untuk memperebutkan trofi utama. Tuan rumah Indonesia bergabung di grup A divisi 1 bersama dengan 3 negara lain. Timnas Indonesia akan dijadwalkan bersaing melawan Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Divisi Grup B juga dihuni oleh 4 tim kuat Asia Tenggara dan Asia Selatan sebagai tamu undangan, yakni ada Thailand, Vietnam, Filipina, serta Pakistan. Laga Grup B akan dimainkan di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat.

0: dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR, IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi, itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya, untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN, biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar, biasanya satu bulan satu kadang ya. Nah, itu untuk pelanggan bisa ke PLN kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya, tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga, nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data, nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto, itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

Ya, dan sudah menjelang jam 12 Dru Cakra. Saya Alvan Amar bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang seluruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 1 siang. Di ruang gatekeeper, saya dibantu Alvana Mar dan juga Danti Danila. Anda bisa berbagi informasi seluruh Cakra terkait dengan kondisi terkini, situasi arus lalu lintas, dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui untuk siang hari ini. Sampaikan di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Trowulan Mojokerto dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan. Alamatnya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jabuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dengan sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: 8 menit terlepas dari jam 12 siang, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Danti.
1: Ada tambahan informasi, ini tadi Bapak Yitno, kalau menanggapi tadi jam membahas timnas toh, atau gimana? Ini kok bahas timnas, kalau menurut Bapak Yitno, timnas itu tidak perlu menang dengan banyak gol, tapi yang penting mainnya bagus dan tidak main mata, harus menang siapapun lawannya, jadi gak pilih-pilih dengan siapapun, harapannya bisa menang dengan baik ya, tidak perlu banyak-banyak, yang penting menang, kata beliau. Informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru. Untuk periode jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang, ini ada info tambahan bahwa Gunung Api Semeru yang berada pada ketinggian 3.676 mdpl di Lumajang, Malang, Jawa Timur. Untuk cuacanya terpantau cerah, berawan, anginnya bertiup lemah ke arah tenggara dengan suhu udara 19 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kalau secara visual gunungnya jelas, kadang juga berkabut dengan asap kawah tidak teramati. Sementara itu untuk letusan yang teramati sebanyak 7 kali dengan tinggi asapnya 200 sampai dengan 500 meter. Warna asap berwarna putih tebal kelabu dan condong ke arah timur laut Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Tri. Selamat siang, Pak Tri.
4: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana, Pak Tri?
4: Wes tas ngelilir aku, Mas.
0: Oh gitu ya, di rumah berarti ini?
4: Dulu kok di rumah, lalu aku lo ngantar nih teman di Spenduk Capil, Kabupaten Mojokerto.
0: Iya, iya,
4: karena
0: iya.
4: Antri ya? Pengen dia nengono wes, bisa ngorok-ngorok.
0: Oh gitu, antriannya cukup panjang berarti ya?
4: Sebenarnya ya enggak sih, cuma antrian nomor 10, 50, 62, 12 orang. Cuma kan ya, layanan gitu-gitu. Banyak orang sampai ngantuk-ngantuk, sampai tertidur lah.
0: Iya.
4: Karena jam-jam segini biasanya nggak pernah nyantai. Tapi duduk nyantai mesti tidur lah, wes. Karena bangunnya malam lah. Bangunnya jam 11, jam 12, nyaminnya tinggal ngantuk.
0: Iya.
4: Keluar lah. Ini banter Mas, di Mojokerto Raya anginnya bertiup kencang.
0: Oh gitu ya?
4: Iya, mulai tadi jam 9-an mulai angin.
0: Ya, jadi cerah juga ya. Berarti ya?
4: Karena cerahnya panas sejak pagi, wis mulai jam 6 wis hangat sini Mas.
0: Oke, baik.
4: Campur angin ya, siang gini-gini. Ya mulai ya, kemarin enggak begitu, ini banter anginnya.
0: Oh baru hari ini, apa namanya, anginnya bertiup kencang ya?
4: Ya 1-2 hari kemarin libur, enggak angin, baru ini angin lagi.
0: Oke.
4: Ya terus itu beritanya Semeru, terus. Padahal di Semeru sana loh, saudara di Semeru aman-aman saja.
0: Oh gitu, aman ya posisinya ya?
4: Warga sana kan ya wis terbiasa dengan situasi seperti itu, jadi wis gak begitu panik. Justru waktu kapan hari, 8 tahun itu kan justru gak ada tanda, langsung aja ya. Tahun berapa itu Mas? Yang kemarin itu loh, yang parah itu loh.
0: Iya.
4: Itu lemak cuma apa itu erupsi gitu-gitu wis, orang sana biasa. Jadi gak begitu panik.
0: Karena memang sudah sering ya, apa namanya?
4: Wong nek malam mas, suarane itu nek malam tak pikir suara kereta api ya, gitu. Ternyata itu lahar suarane kereta api. Dari jauh kan suarane yang kereta api gitu-gitu ya. Tak pikir kereta api. Sepur ya. Ternyata sepur itu suara lahar. Di sungai gitu mas. Orang sana. Malah kayak aku datang ke sana gitu. Ya kaget suaranya apa itu ya. Kita lahar malam biasanya.
0: Oke.
4: Nah cuma apa itu semburan pagi gitu wis biasa, sama hujan abu kecil wis biasa.
0: Hampir setiap hari cuma ya kayak gitu ya.
4: Hampir setiap hari cuma ya Ya, diarani waspada ya waspada, orang tetap kerja. Kan kadang himbauan pemerintah kan himbauan pakai masker atau menjauhi tempat gitu. Kalau terus pasir itu loh mas, tetap nyemplung di sungai gitu. Terus
0: ini ya wes biasa. Biasanya pasir pasir hitam gitu ya, ya dicari ya.
4: Iya, pasir Semeru gitu. Terus kan langsung masuk ke sungai. Nanti ada apa? Kena lahar ya wes biasa gitu. Terus di situ ke iya apa? Kena lahar dingin wes biasa karena itu mas. Nanti ya, ntar lagi wes reda ditarik lagi berarti itu wes.
0: Wah. Ya wes gitu aja dulu. Siap. Siap Pak Tri, terima kasih banyak.
4: Ya, tandur di sini mas.
0: Siap, baik. Terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tri Isbianto di kawasan Mojokerto.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Danti.
1: Melanjutkan informasi dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru untuk hari ini di hari Kamis 24 September 2026 siang, untuk aktivitas kegempaan letusan sebanyak 29, gugurannya 1, embusannya 2, kemudian tremor harmonik ada 2 juga. Kalau untuk tingkat aktivitas, Gunung Api Semeru masih di level 3 atau siaga. Dengan rekomendasi yang pertama, direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak itu, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang terakhir, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besuksat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukobokan Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seluruh cakra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Mojokerto pada Rabu 23 September 2026 kemarin. Penggeledahan tersebut masih terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya mengatakan bahwa penggeledahan bertujuan untuk mencari alat bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik guna membangun konstruksi perkara secara utuh. Berdasarkan beberapa keterangan, KPK sudah menggeledah beberapa titik dalam proses penyidikan perkara tersebut, antara lain kantor Kementerian ATR BPN, rumah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, dan kantor PT Sumarekon. KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik

Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, Budi menyebutkan dokumen tersebut antara lain berkaitan dengan praktik suap ke oknum Kementerian ATR BPN di wilayah Bogor hingga layanan di Kementerian ATR BPN. KPK juga menetapkan 8 orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi terkait suap pengurusan HGB PT Sumarekon dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR BPN pada Selasa 15 September 2026 lalu. 4 orang diantaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arief Sugianto, Muhammad Fakhri, dan Fahad El Fauz. Tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan atau Kantah Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung, lalu juga Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, Lampri, Direktur Utama PT Sumarekon Agung Andrianto Pitoyo Adi, dan Rizal Pahlevi selaku perantara. Nah, dalam perkara tersebut, Seru Cakra, Andrianto melalui Rizal diduga memberi suap kepada Erwin dan Sontang sebesar 1,5 miliar rupiah untuk membuka blokir sertifikat hak guna bangunan atau SHGB milik Sumarekon di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK juga mendeteksi sejumlah penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang mengalir ke Lampri dan orang-orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arief, dan Fakhri. Sementara, Fahad diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang ke orang-orang kepercayaan Nusron tersebut.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Ya, Suruh Jakra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusut dugaan praktik mafia tanah melalui operasi tangkap tawon atau OTT di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat pertanahan, lalu juga ada petinggi parpol, mantan kepala daerah hingga dirut perusahaan properti. Salah satu pejabat eselon 1 yang turut diamankan adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau PPTR Kementerian ATR BPN, Lampri. Selain melakukan OTT, KPK juga menggeledah rumah pribadi Lampri di Jalan Pulau 9, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi pada Jumat 18 September 2026 malam. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan hak atas tanah di Kabupaten Bogor. Lampri sendiri merupakan pria kelahiran 10 April 1970 yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang pertanahan dan hukum. Pendidikan pertanahannya ditempuh di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN, tempat ia memperoleh gelar APTNH. Selain itu, Lampri juga mengantongi gelar sarjana hukum dan magister hukum. Berbekal pendidikan dan pengalaman di bidang pertanahan, Lampri meniti karir di lingkungan Kementerian ATR BPN dan dipercayai mengisi sejumlah jabatan strategis. Lampri memiliki pengalaman menduduki berbagai posisi penting di Kementerian ATR BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia juga menjabat sebagai kantor pertanahan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur sebelum kemudian dipercaya memimpin kantor pertanahan kota Surabaya. Karirnya berlanjut di lingkungan Kementerian ATR BPN Pusat, di mana Lampri tercatat pernah menduduki posisi Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian ATR BPN. Setelah itu, ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat atau Humas Kementerian ATR BPN. Dalam posisi tersebut, Lampri mengemban tugas yang berkaitan dengan pengelolaan komunikasi dan informasi publik di lingkungan kementerian. Lampri kemudian diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur. Pada 2025, ia kembali dipercaya menduduki jabatan Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Tengah. Setelah menjalankan tugas di Jawa Tengah, Lampri dilantik sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tata dan Ruang atau PPTR Kementerian ATR BPN pada Februari 2026. Ke gatekeeper dulu, ke Danti.
1: Ibu Dian menambahkan informasi sudah sampai wilayah Jombang dari arah Surabaya. Jalur arteri panas sekali siang hari ini. Lalu lintas ramai, kendaraan besar juga ikut mendominasi. Ada juga informasi ditambahkan Bapak Junaidi ada di wilayah Paron Ngawi. Cuacanya juga masih cukup cerah siang hari ini. Ada juga Bapak Hengki sampai di seputaran daerah Caruban Madiun, cuaca panas, anginnya tidak ada. Lalu lintas aman, hati-hati ya, banyak bis angkutan umum yang melaju kencang-kencang. Ada juga Mbak Meli, ini sudah sampai Purwasri Kediri. Untuk cuaca juga cerah, lalu lintas disampaikan ramai jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Tamin. Selamat siang, Pak Tamin.
1: Selamat siang, Mas Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Tamin ya?
1: Alhamdulillah, sehat Mas Jamal. Menjelang juga sehat toh?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak Tamin.
1: 2-3 hari nggak on air, Mas.
0: Oh iya, kenapa tuh?
1: Apa kemarin ngantar adik penangkan ini lu ngajak ke Tulungagung, ke pantai mbaknya. Kemarin ngantar ke pantai Gemah, terus ke pantai sini pulang udah.
0: Oh malam, gitu kemarin. Berarti agendanya kemarin itu cuman wisata ya?
1: Iya, kemarin waktunya rapat pertanian saya lupa. Enggak ikut.
0: Iya, siap. Kalau hari ini di kandangan seperti apa Pak Tamin untuk cuaca dan arus lalu lintasnya?
1: Cuaca agak mendung Mas sekarang ini.
0: Agak mendung ya?
1: Agak mendung kok ini kayaknya. Mendung tipis kayaknya loh Mas.
0: Iya. Baik.
1: Arus lalu lintas ramai, aman, lancar, terkendali.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Pak Tamin sudah bergabung.
1: Sama-sama, Mas Jamal. Kapan meluncur ke kandangan ini sampai panen?
0: Masih belum ada waktu Pak Tamin. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya meluncur ke kandangan ya.
1: Siap, tak tunggu. Matur nuwun Mas Jamal.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tamin di kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Seluruh Cakra masih kami tunggu update informasi dari Anda ya. Yang ingin bergabung juga boleh melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061, 0852 9001061.
3: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
4: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
3: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
3: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
4: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
3: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kentul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kentul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kentul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kentul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kentul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kentul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kentul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kentul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kentul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kentul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kentul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Alvan.
1: Ya tadi Pak Amin perjalanan di Kertosono yang ke arah Nganjukota, ini lewat jalur Sukomoro masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Sempat melintas di Pasar Baron memang cukup ramai, jadi lebih hati-hati yang melintas di wilayah Baron menuju ke arah Sukomoro ataupun juga sebaliknya. Mbak Ambarwati berangkat dari kawasan Warujaya Nganjuk menuju ke arah Mojoroto. Ini sampai di Simpang 4 Pasar Merican juga lancar. Tadi sepanjang jalur Prambon sampai ke arah pabrik gula Merican juga tidak ada hambatan. Masih ramai kendaraan pribadi sampai di siang hari ini. Kemudian cuaca panas disampaikan oleh Mbak Tata ini di kawasan Jatikalan Nganjuk. Cuaca cukup terik sejak jam 11 tadi. Untuk siang hari ini, trafik lalu lintas wilayah Jatikalan juga tidak terlalu ramai. Pak Sabrowi di kawasan Purwo Asri menuju ke arah Pare. Ini sampai di Simpang 4 Papar ke arah Pare juga masih lancar dengan dominasi kendaraan pribadi saja, Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seluruh Cakra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusut dugaan praktik mafia tanah melalui operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang, termasuk salah satu pejabat eselon 1 yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tata dan Ruang atau PPTR Kementerian ATR BPN, Lambri. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN seluruh Cakra, Lambri terakhir melaporkan harta kekayaan pada 31 Desember 2025 lalu saat masih menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Tengah. Dalam laporan tersebut, total harta kekayaan Lambri tercatat sebesar 7,33 miliar rupiah dan sebagian besar harta kekayaan itu berupa aset tanah dan bangunan dengan nilai sekitar 6,59 miliar rupiah. Aset properti yang dilaporkan Lambri tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Timur dan sebagian besar berada di Kabupaten Nganjuk. Adapun aset tanah dan bangunan milik Lambri berdasarkan LHKPN, yang pertama tanah seluas 1.929 meter persegi di Kabupaten Nganjuk hasil sendiri senilai 175 juta rupiah. Lalu tanah dan bangunan seluas 244 meter persegi di kota Surabaya hasil sendiri senilai 710 juta rupiah. Tanah seluas 2488 meter persegi di Kabupaten Nganjuk hasil sendiri nilai 160 juta rupiah. Lalu juga ada total 7 bidang tanah di wilayah Kabupaten Nganjuk dan satu bidang tanah lagi di Kabupaten Mojokerto, lalu juga di Kabupaten Sidoarjo dan juga di Kabupaten Gresik. Selain tanah dan bangunan, Lambri melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai 571.500.000 rupiah. Adapun kas dan setara kas yang tercatat dalam LHKPN miliknya mencapai 168.423.000 rupiah. Sementara itu, harta bergerak lainnya, surat berharga, dan harta lain dilaporkan nihil. Lambri juga tidak mencantumkan utang dalam laporan harta kekayaan yang disampaikan pada akhir 2025 tersebut.

Ya, tetap waspada dan hati-hati saja seluruh cakra yang sedang melintas di jalur-jalur utama ya, sepanjang wilayah Kabupaten Nganjuk dari mulai Kertosono sampai dengan Wilangan. Karena informasi yang diterima teman-teman gatekeeper, ya walaupun masih aman tapi agak ramai ya untuk di siang hari seperti saat ini. Dan ditambah lagi dengan cuaca yang cukup panas, membuat konsentrasi Anda bisa jadi mulai berkurang ya. Maka ketika Anda sudah mulai merasa lelah, sudah mulai merasa ngantuk, ini kami sarankan untuk berhenti, cari tempat yang bisa digunakan untuk beristirahat. Dan sekali lagi, seru cakra, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan rasa ngantuk gitu ya, selain tidur. Maka ya harus istirahatlah kalau sudah mulai mengantuk. Jangan lupa juga untuk terus berbagi informasi untuk kondisi arus lalu lintas dan cuaca di jalur yang Anda lalui seluruh cakra di 0852 9001061. Dan sudah hampir masuk di jam 1 siang, seluruh cakra, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat siang.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai di jam 2 nanti ya, ditemani gatekeeper untuk shift kali ini. Dan untuk Anda yang mau berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain, bisa kirimkan langsung lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah di tenggorokan, panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Naria, Herbal Naria, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro, yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, ke gatekeeper. Angga, silakan.
1: Baik, Alvan, tadi ada informasi disampaikan oleh Bapak Suminto. Beliau dari Nganjuk Kota mau menuju ke Warujayeng, namun melintas di kawasan Wates Tanjung Anom, atau tepatnya di depan SMP Negeri 2 Tanjung Anom. Tadi melaporkan untuk arus lalu lintasnya cukup ramai karena buyaran anak pelajar yang pulang sekolah, dan banyak orang tua para siswa yang menjemput di tepi jalan dekat SMP Negeri 2 Tanjung Anom, sehingga menyebabkan arus lalu lintas sedikit tersendat. Dan juga di sana sudah ada beberapa satpam yang membantu mengatur arus lalu lintas. Jadi untuk seluruh cakra yang melintas di kawasan SMP Negeri 2 Tanjung Anom, harap berhati-hati karena ini sudah masuk jam pulang sekolah bagi pelajar, dan arus lalu lintasnya terpantau sedikit terjadi kepadatan di wilayah Malang Sari Tanjung Anom tersebut. Lalu ada informasi lagi disampaikan oleh Bapak Sofyan, ini berada di kawasan Kunjang Kediri. Ini melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Kunjang saat ini masih terpantau ramai lancar. Untuk cuacanya juga cerah pada siang hari ini, cukup terik ya Alvan ya. Lalu ada informasi masuk ini dari Ibu Cici. Ini tadi menanyakan melintas di kawasan Krempiang atau ke arah Ngeronggot. Ini tadi ada melihat ada mobil PJU di kawasan Krempiang, ini menanyakan ada pembangunan apa di kawasan pertigaan Krempiang, Alvan. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Kopeng, ini di kawasan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, ini untuk suhunya 35 derajat Celcius. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Riko, ini perjalanan dari Kesamben Jombang mau menuju ke Mojoagung. Saat ini sedang melintas di kawasan perlintasan kereta api Simpang 4, Simpang 3 Sumobito. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya di kawasan Simpang 3 Sumobito saat ini masih terpantau lancar, tidak banyak terjadi peningkatan volume kendaraan. Hanya didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada informasi lagi masuk disampaikan oleh Bapak Mamat, ini di kawasan Pasar Lengkong mau balik menuju ke Balong Gebang. Saat ini sedang melintas di kawasan Ngujung, melaporkan untuk kawasan Ngujung arus lalu lintas terpantau lancar, Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di jam 1 siang kondisi trafik lalu lintas cukup ramai, apalagi cuaca juga panas ya, Sedulur Cakra. Yang dalam perjalanan tetap hati-hati, kalau sudah lelah atau mengantuk bisa menepi untuk istirahat terlebih dahulu. Sambil berkabar ke gatekeeper ya, bisa langsung Anda hubungi untuk update kondisi siang ini seperti apa. 0852 9000 1061.

0: Ya, menit ke 17 lepas dari jam 1 siang Seduh Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk yang baru bergabung, masih kami tunggu ya update informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan di 0852 9001061. Ya, sementara itu kekeringan mulai berdampak pada sejumlah wilayah di Jawa Timur. Di Kabupaten Ponorogo misalnya, 5 desa mengalami kekurangan air bersih hingga September 2026. Kondisi itu berdampak pada 241 kepala keluarga atau 612 jiwa. Kelima desa di Ponorogo itu tersebar di Kecamatan Bungkal, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sampung, Kecamatan Jambon, dan Kecamatan Selahung. BPBD Ponorogo hingga kini masih melakukan distribusi atau dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Tidak hanya kekurangan air bersih, kondisi kering juga meningkatkan resiko bencana lain, salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran di kawasan Pegunungan Kawi yang sempat meluas ke sejumlah titik hingga Gunung Butak dan lereng Kawinajang kini telah padam. Namun titik api di kawasan Gunung Pitrang, Kabupaten Blitar masih dilaporkan menyala sampai hari Minggu lalu. Untuk informasi lain, di tempat Anda bagaimana Seduh Cakra? Di penghujung bulan September ini, apakah juga sudah mulai susah mendapatkan air bersih, sumur di rumah sudah mulai mengering atau bagaimana, dapat Anda tambahkan juga. 0852 9001061.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Sidru Cakra. Menit ke-25 lepas dari jam 1 siang, yang masih di perjalanan tetap hati-hati. Untuk cuaca dengan cukup panas sekali di siang hari ini, sudah di 34 derajat ya di ponsel. Jadi yang mau ke arah ke Nganjuk bisa lebih hati-hati. Kalau sudah lelah, ngantuk bisa istirahat dulu, menepi untuk agar aman sepanjang perjalanan juga. Kalau menemui hambatan kendala bisa sampaikan saja ke gatekeeper sampai jam 9 malam nanti di 0852 9001061. Indonesia memiliki banyak pilihan sumber karbohidrat selain dari beras ya, Sidru Cakra. Ada jagung, singkong, sagu, ubi jalar, kentang, hingga porang. Bappanas bahkan mengidentifikasi 69 dari 77 sumber karbohidrat lokal yang ada di Indonesia. Namun banyaknya pilihan itu belum otomatis menggeser nasi dari meja makan masyarakat. Data Bappanas menunjukkan konsumsi beras memang turun dari 94 kg per kapita per tahun pada tahun 2021 menjadi 87 kg pada tahun 2025. Di sisi lain, konsumsi sejumlah pangan lokal seperti singkong, ubi jalar, hingga kentang ini dari data Bappanas juga sudah mulai meningkat. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappanas, Andrioko Noko Susanto mengatakan, pemerintah tidak menetapkan satu komoditas tertentu sebagai pengganti beras secara nasional. Pendekatan yang didorong adalah memperbanyak pilihan sumber karbohidrat berdasarkan potensi pangan dan kebiasaan konsumsi dari masing-masing wilayah. Beberapa pangan lokal memang memiliki basis konsumsi yang kuat di daerah. Seperti sagu misalnya, banyak dikonsumsi masyarakat di Papua Selatan, serta di sejumlah wilayah Sulawesi. Jagung memiliki basis konsumsi di Nusa Tenggara Timur, sedangkan ubi jalar banyak dikonsumsi di Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
1: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya, daun sirih merah atau piper crocatum yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi, kegunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu repot mengolah sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
2: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk siang hari ini seluruh Cakra dari beberapa titik pantauan CCTV untuk masih cukup panas ya. Ini di beberapa wilayah panas dan trafik lalu lintas juga cukup ramai. Kawasan Kertosono malam hari ini cukup cerah dan juga panas. Yang melewati Kertosono bisa lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan serta patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Ya, ke Angga.
1: Baik Alvan, ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Muhammad. Beliau sedang berada di gerbang tol Nganjuk atau gerbang tol Begadung. Ini melaporkan untuk gerbang tol Begadung saat ini antrean kendaraan tidak terlalu ramai, masih cukup lengang. Hanya ada beberapa kendaraan saja terpantau, belum ada kendaraan pribadi yang mengantri di gerbang tol Nganjuk. Untuk arus lalu lintas setelah masuk gerbang tol Nganjuk saat ini terpantau masih lancar, juga belum ada peningkatan volume kendaraan. Ini didominasi oleh beberapa kendaraan besar dan ada beberapa kendaraan pengangkut tebu yang masuk melalui gerbang tol Nganjuk. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Azril. Ini beliau mengabarkan ada truk trailer yang bermuatan kayu di jalur Babat arah ke Jombang atau arah ke Kabuh. Ini tepatnya di depan Polsek Kalen. Ini truknya mogok di badan jalan dan mengharuskan pengendara yang melintas bergantian, Alvan. Terutama untuk kendaraan besar melintasnya bergantian. Terpantau di kawasan tersebut ada beberapa warga yang sedang mengatur arus lalu lintas untuk kendaraan yang melintas agar bergantian dan menunggu proses perbaikan dari truk mengangkut kayu yang mogok tersebut. Ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mas Kopeng. Ini untuk lalu lintas ini arah ke Jombang, tepatnya di Jogoroto. Ini terpantau ada perbaikan jalan, namun untuk arus lalu lintasnya terpantau juga cukup ramai ya pada siang kali ini. Untuk perbaikan jalan ini seperti yang disampaikan oleh Mas Azril di sekitaran Jogoroto, tepatnya kalau dari Jombang ke timur setelah flyover Peterongan. Ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Bowo. Ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau ke Kediri. Saat ini sudah sampai di kawasan Grogol, Kabupaten Kediri. Dilaporkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada informasi lagi disampaikan oleh Mbak Cika. Ini berada di kawasan Jombang, tepatnya di Sumobito, mau ke Ploso. Saat ini melintas di kawasan Gedek, arus lalu lintas dilaporkan lancar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, cek informasi ke gatekeeper kembali, Jamal.
1: Ya, Alvan, kabar mengenai KPK yang melakukan penggeledahan di wilayah Kabupaten Nganjuk ternyata benar ya. Dan kami dapatkan konfirmasi dari PLT Sekretaris Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Bapak Supriyadi, bahwa memang penggerbekan ini dilakukan sejak jam 10 pagi tadi. Dan informasi yang kami terima, Alvan, penggerbekan yang dilakukan KPK di rumah, tepatnya rumah milik salah satu pejabat ATR BPN ya, Kementerian ATR BPN, dalam hal ini Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, Bapak Lamri. Dan memang benar ternyata Bapak Lamri ini asli Nganjuk, Alvan. Aslinya adalah Kecubung, dan yang digeledah tadi pagi adalah rumah milik Bapak Lamri. Namun keterangan dari Pak Supriyadi selaku PLT Sekretaris Desa Kecubung, memang Bapak Lamri ini sudah lama tidak pulang, dan rumah tersebut ditempati atau dihuni oleh salah satu kerabat Bapak Lamri. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, Alvan, untuk penggeledahan kali ini KPK tidak menemukan apapun ya, baik dokumen maupun barang-barang yang bisa dijadikan sebagai barang bukti atau kelengkapan alat bukti dalam kasus yang menjerat Lamri. Dan untuk diketahui, Lamri sendiri merupakan pejabat ATR BPN yang terjaring operasi tangkap tangan pada 15 September 2026 lalu. Dan selain Lamri, terdapat juga 16 orang yang diamankan oleh KPK, mulai dari petinggi partai politik, pejabat Kementerian Pertanahan, sampai dengan direktur utama perusahaan. Dan sampai dengan saat ini KPK masih terus melakukan upaya-upaya terkait dengan pengumpulan alat bukti dan juga upaya-upaya hukum lainnya terkait dengan kasus dugaan suap dan pengurusan izin hak guna bangunan atau HGB tersebut.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang ya di media sosial Facebook atau Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website, ada di cakrakrishna.com.

0: Trisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU self-service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi di mana layanan SPBU self service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non subsidi seperti Pertamax series mulai dari Pertamax 92, Pertamax Green 95 dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan transaksi non tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk masyarakat tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerang cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Transjawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, itu juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

Ya sudah menjelang jam 2 siang, Seru Cakra. Saya Alvan Amar bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang Sudut Cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di siang hari ini Sudut Cakra, tepat di tanggal 24 September 2026, Anda ditemani bersama dengan saya Imalana, dan di ruang gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami jika di siang hari ini Anda sedang melakukan perjalanan dan menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Sudut Cakra yang mungkin saat ini berlokasi di wilayah Jombang dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Nariah Ngoro. Tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, Sri Jakra, siang hari ini kita update informasi ke ruang gatekeeper. Intan, silakan.
1: Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas ya, Ima.
0: Betul, sangat panas.
1: Ya, betul, sangat panas sekali ya. Ini kalau saya lihat suhunya itu sampai 36 derajat loh.
0: Waduh, kok panas sekali
1: panas
0: nih
1: ya, sekali
0: ya.
1: Ya.
0: Biasanya kan maksimal 34, betul.
1: Nah, ini 36 loh ini tuh untuk suhunya di luar untuk siang kali ini ya. Kemudian siang ini kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Mustofa, perjalanan sudah melintas di jalur Papar yang mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra menit ke-11 lepas dari jam 2 siang, kita ke penelpon terlebih dahulu ya. Kali ini sudah ada yang bergabung, Pak Muhammad. Selamat siang, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Mbak Imalana Cakra Krishna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ke mana ini Pak Muhammad?
4: Ini masih perjalanan Mbak ya, ke arah Solo. Ini masih melintas di ruas tol KM551 ya Mas, kan Mbak ya.
0: Oke, di KM551 ya.
4: Iya, untuk arus lalu lintas di tol ini kategorinya sepi Mbak ya.
0: Lengang
4: tadi
0: ya.
4: Saya sempat mampir. Iya. Sempat mampir juga di rest area 575 ya, juga sepi juga ya kondisinya. Karena mungkin karena hari kerja. Dan ini kan cuaca juga panas, Mbak ya.
0: Betul.
4: Kalau kewaspadaan di jalur A ya, Mbak ya, atau jalur ke timur itu banyak perbaikan lintasan. Jadi tetap waspada. Terus ada juga pembakaran apa ya? Pembakaran lahan hijau ya di KM630 ya. Entah itu dilakukan oleh petugas atau memang terjadi kebakaran, Mbak ya. Tapi ada satu unit tangki yang siaga di sekitar kebakaran tersebut. Tapi insya Allah aman ya, nggak mengganggu. Atau mungkin memang dari petugas yang berjaga di situ ya, yang membakar lahan hijau di sebelah kiri lintasan.
0: Baik, Pak Muhammad. Ini nanti berarti lewat jalur tol terus ya sampai Solo.
4: Ya, ya, okay. Perjalanan mungkin sekitar 40 menit lagi nyampe. Semoga perjalanan kami lancar.
0: Amin,
4: sehat.
0: Amin. Terima kasih Pak Muhammad. Ada lagi Pak Muhammad yang mau disampaikan, monggo.
4: Cukup itu aja ya. Kalau godaannya di jalan tol, kalau lalu lintas lengang, kita kadang kurang
0: fokus,
4: bisa menjaga kecepatan. Iya. Ya, terlena karena itu. Ya, makanya tetap kita fokus, jaga betul kecepatan yang diinginkan dan tetap dalam keselamatan juga.
0: Amin.
4: Itu aja, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad untuk informasinya.
4: Sama-sama, salam buat seluruh sedulur Cakra Krishna. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Sri Cakra, ini tadi sempat terhubung ya dengan Pak Muhammad yang melakukan perjalanan ke arah Solo. Ini tadi, dan untuk kilometer 551 arus lalu lintasnya ini dikabarkan lumayan sepi, cenderung kelengang saja di siang hari ini. Untuk cuaca pun juga terpantau masih cukup terik ya di wilayah kilometer 551 di jalur tol. Dan untuk rest area 575 tadi Pak Muhammad juga sempat mampir dulu di sana dan juga terpantau cukup sepi di rest area 575. Dan untuk kewaspadaan yang tadi disampaikan oleh Pak Muhammad di jalur A atau ke timur itu banyak sekali perbaikan lintasan dan ada pembakaran lahan hijau juga di kilometer 50. Nah, buat Sudut Cakra, yang mungkin akan melintas di wilayah tersebut. Tetap hati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan, dan juga jika melakukan perjalanan di hari ini, karena kan terpantau cuacanya juga masih cukup terik ya di luaran sana, dan tadi juga sempat diinformasikan untuk suhu itu sudah mencapai 36 derajat Celcius, Nur Cakra. Sudah tidak 34 lagi, sekarang 36 derajat Celcius. Nah, jadi buat Nur Cakra yang akan beraktivitas di luar ruangan, bisa lebih mencukupi asupan minuman ya, Nur Cakra. Banyak minum air putih biar tidak terdehidrasi selama melakukan perjalanan ataupun kegiatan di luar ruangan.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Bayu Sri Cakra, pagi hari tadi sekitar jam 7 lebih 15 menit kami dapat informasi bahwasanya terjadi kecelakaan di depan SPBU Desa Bakalan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dan info awal yang kami terima, kecelakaan ini melibatkan mobil L300 dan sepeda motor. Namun belum diketahui pasti kronologi dan kondisi korban. Jadi bagi Sri Cakra yang sedang berkendara pada hari ini, mari kita selalu

utamakan keselamatan di perjalanan Anda ya. Kurangi kecepatan, terutama saat melintas di kawasan SPBU, persimpangan, maupun wilayah yang mungkin ramai aktivitas masyarakat. Pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan yang prima, gunakan helm bagi pengendara roda 2, dan selalu jaga jarak aman dengan kendaraan di depan Anda. Jangan sampai untuk memaksakan diri berkendara ketika mengantuk atau semisal lagi terburu-buru, begitu Seru Cakra. Ingat, lebih baik terlambat sampai tujuan daripada membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

0: cek informasi ke Intan, silahkan.
1: Agak teras isu sendiri ya, saya kalau dengar Ima hati-hati di jalan. Wah. Gitu.
0: Buat Intan hati-hati di jalan.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul, agak teras isu ya. Memang kita sebagai penyiar selalu memberikan himbauan kepada pendengar, hati-hati di jalan, kurangi laju kendaraannya, ya kan? Apalagi kalau mungkin untuk kondisi jalanan yang ramai atau mungkin akses jalannya yang sempit, itu kan memang harus hati-hati. Tapi ya, di mana kata-kata itu menjadi trust issue buat saya?
0: Karena memang kita sudah berhati-hati, namun orang lain yang nggak hati-hati.
1: Nah,
0: gitu kan biasanya.
1: Iya betul. Kebanyakan kayak gitu ya. Kita sudah berusaha berhati-hati, sudah berusaha pelan-pelan dan mematuhi aturan yang ada. Tapi kadangkala itu pengguna jalan yang lainnya itu membuat kita jadi istilahnya apa ya?
0: Apesnya. Kita dapat apesnya.
1: Iya betul gitu. Kelima, karena memang tanggal apes itu tidak ada di kalender. Betul. Ya. Jadi memang harus kita mengantisipasi diri sendiri, begitu. Nah, hari ini tanggal 24 September 2026 Ima ya, di mana itu diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Wah, kalau kita berbicara Hari Tani Nasional, tentunya kan nanti kan banyak sekali ya yang akan dibahas atau dikupas tuntas terkait dengan Hari Tani Nasional ini kira-kira seperti apa sih? Karena kan juga nanti berbicara mengenai dibalik pangan yang setiap hari kita konsumsi, ya kan? Kita konsumsinya kan nasi, Ima ya.
0: Betul. Dan betul, banyak kan? Juga di Indonesia tuh pekerjaannya sebagai petani, kan ya, sebagian
1: iya,
0: besar.
1: Betul sekali. Karena memang Indonesia, orang Indonesia ya kebanyakan kalau nggak makan nasi itu katanya belum makan.
0: Nah, emang makanan pokok gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul. Padahal itu karbohidrat itu bersumber dari mana saja. Betul. Jadi bukan dari nasi. Bisa kadangkala itu contohnya
0: kentang.
1: Kemudian ada juga
0: roti.
1: Kemudian gandum. Itu kan juga karbohidrat sebenarnya, Ima. Tapi memang kalau untuk pandangan orang Indonesia itu kalau gak makan nasi belum makan.
0: Soalnya udah kebiasaan.
1: Iya betul, sudah kebiasaan. Lontong pun, Ima, orang kan makannya kalau gak makan nasi itu belum makan. Padahal lontong itu kan juga
0: nasi.
1: Cuma beda teksturnya dan bentuknya saja, ya kan? Nah, tentunya terkait dengan Hari Tani Nasional ya, kita nanti akan juga membahas bagaimana sih nanti masa depan sektor pertanian di Indonesia ini nanti perkembangannya seperti apa. Apalagi kan saat ini sudah Gen Z ya, maksudnya bukan gengsi, maksudnya Gen Z. Okay. Nah, tentunya kan Gen Z itu gimana sih menyikapi terkait dengan pertanian di Indonesia. Betul. Kali ini. Nah, kita juga masih komunikasi dengan teman-teman pakar pertanian ya, agar mengulas tuntas terkait dengan Hari Tani Nasional. Dan nanti kita akan juga bahas apakah generasi muda atau penyebutannya Gen Z, ya kan, itu masih tertarik menjadi petani. Karena kalau setahu saya yang masih tren itu petani milenial.
0: Nah, Gen Z belum ada ini
1: belum
0: ya.
1: Belum ada. Jadi,
0: atau mungkin kita yang nggak tahu ya ini.
1: Ya, atau mungkin kita yang nggak tahu ya. Soalnya setahu saya itu kebanyakan itu petani milenial.
0: Oke, baik, kita bergeser dulu ke Angga, silahkan.
2: Baik, Ima, ngomong-ngomong soal petani milenial ya.
0: Iya, gimana?
2: Ini kalau Gen Z saat ini minat di pertanian cenderung menurun ya, Ima.
0: Betul, kita tuh lebih ke budak korporat biasanya.
2: Nah, betul. Para Gen Z itu lebih suka bekerja di ruangan atau di perkantoran dan di industri ya, Ima ya.
0: Betul.
2: Berdasarkan pengamatan pribadi itu sangat jarang sekali para Gen Z yang bertani. Namun untuk di kawasan pedesaan terutama di pegunungan masih banyak kok, Ima, untuk anak-anak Gen Z yang mau bertani itu.
0: Berarti mungkin ya memang dari kitanya aja yang kurang mengetahui gitu ya.
2: Namun untuk di berbagai kawasan tertentu itu kan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, Ima, ya, terkait dengan Gen Z yang turun minat di pertanian, terutama seperti faktor lahan yang saat ini juga semakin menurun ya, Ima, ya, lahan pertanian
0: karena kemarau itu ya.
2: Nah, selain itu juga banyak bangunan yang membuat lahan pertanian semakin berkurang, sepertinya berdirinya pabrik-pabrik di kawasan pertanian itu kan juga jadi berkurang.
0: Betul,
2: masyarakat tuh berkurang lahan pertaniannya, dan untuk Gen Z tidak dapat belum pernah mengalami.
0: Oh ya, jadi tidak bisa mengeksplor lah
2: belum
0: ya.
2: Belum sempat mengeksplor, lebih ke belum sempat kalau betul, menurut betul, pendapat pribadi saya, Ima.
0: Oke. Okay.
2: Lalu beralih ke informasi lain, ini ada Mas Hasril mengabarkan ada truk mogok di sekitaran kawasan Ngimbang, Lamongan. Ini yang arah dari Jombang menuju ke Lamongan untuk truk mogoknya. Jadi di kawasan tersebut, untuk arus lalu lintasnya, jika ada kendaraan roda 4 atau lebih yang melintas, ini akan dibuat bergantian. Dan di lokasi truk mogok juga sudah ada warga yang membantu mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan. Untuk arus lalu lintasnya berdasarkan video yang dikirimkan oleh beliau, ini cukup ramai, Ima. Dan juga ada beberapa warga yang membantu mengatur arus lalu lintasnya agar lalu lintas tidak tersendat untuk arah ke Jombang dan Lamongan, baik ke utara maupun ke selatan. Lalu ada informasi masuk lagi, ini disampaikan oleh Bapak Tio. Ini perjalanan dari Kediri mau menuju ke Nganjuk, saat ini sedang melintas di kawasan Pasar Gringging. Dilaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Lalu kami tadi juga mendapatkan informasi ini di Jombang, tepatnya di kawasan Desa Kudurejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Ini ada penemuan jenazah seorang lansia di area persawahan, Ima. Dan ini diduga jenazah yang ditemukan tersebut adalah lansia berusia 96 tahun, warga Dusun Maronlor, Desa Sumberteguh, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Namun untuk terkait dengan kronologi penemuan dan informasi lebih lanjut, kami juga masih berkomunikasi dengan BPBD Kabupaten Jombang terkait dengan penemuan jenazah tersebut, dan juga Kasih Humas Polres Jombang, itu Susilo, untuk terkait dengan kronologi lengkapnya. Lalu ada informasi disampaikan dari Mas Tio, ini perjalanan dari Prambon menuju ke Nganjuk Kota, saat ini sedang melintas di pertigaan Jedi Swarjeyeng, melaporkan arus lalu lintas lancar, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Selanjutnya akhirnya kita beralih dulu ke informasi yang lain, bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada Kamis 24 September 2026. Rumah tersebut diketahui merupakan milik Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah atau Ruang, PPTR Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR BPN, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya dalam proses pengurusan hak guna atau HGB. Lampri sebelumnya menjadi salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Informasi di lokasi menyebutkan bahwasanya petugas KPK datang sekitar pukul jam 10 pagi dan melakukan penggeledahan selama kurang lebih 2 jam. PLT Sekretaris Desa Kecubung, Supriyadi, menyebut ada sekitar 12 anggota KPK yang masuk ke dalam rumah. Sementara petugas kepolisian berjaga di sekitar lokasi dan penggeledahan selesai sekitar pukul 12 siang. Rumah yang digeledah tersebut merupakan rumah Lampri sejak lahir dan berada di Desa Kecubung. Menurut keterangan pemerintah desa, setelah menjadi pejabat, Lampri disebut jarang pulang ke rumah tersebut. Saat penggeledahan berlangsung, kegiatan tersebut juga disaksikan oleh seorang perempuan yang disebut sebagai keponakan Lampri. Sementara itu, kasus yang ditangani KPK ini masih dalam proses penyidikan. KPK sebelumnya juga telah melakukan sejumlah penggeledahan terkait perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN, termasuk di kantor kementerian dan sejumlah lokasi lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dan Sudut Cakra, penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK untuk mencari dan mengamankan barang bukti terkait perkara. Untuk perkembangan lebih lanjut mengenai perkara ini, kita juga masih menunggu keterangan resmi dari KPK.

0: 있어요.
1: Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Dari informasi yang kami dapatkan sejauh ini untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya, cuacanya pun juga masih cukup terik ya, terik panas sekali untuk dia hari ini, sampai dengan di angka 36 derajat untuk suhunya. Dan buat Suri Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah suhunya pun juga sama, lumayan terik, ataukah masih sedikit berawan ini ya, karena dikabarkan dari pihak BMKG beberapa hari yang lalu ada beberapa titik wilayah itu yang cuacanya itu tidak sama dengan wilayah yang lain, seperti di wilayah Ngawi itu cuacanya akan sedikit berbeda, cuacanya akan cerah berawan ataupun bahkan akan mengalami hujan lokal, begitu Suruh Cakra. Nah, buat Suruh Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda, apakah hari ini terpantau terik ataupun cerah berawan? Bisa diinformasikan kepada kami 0852 9001061. Suruh Jakarta, kali ini kita sudah terhubung ke penelpon, ada Mas Azril yang terhubung. Assalamualaikum, selamat siang Mas Azril.
2: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore, Pak Ima.
1: Oke, selamat siang. Ini Mas Azril sudah sampai di mana?
2: Ini lepas Alaska, Mbak.
1: Alaska, waduh.
2: Alaska, boleh
1: lah. Iya. Dari arah mana tadi, Mas Azril?
2: Dari Babat Lamongan.
1: Oke, dari Babat Lamongan ke Jombang.
2: Arah Jombang, arah pulang.
1: Oke, siap. Ini tadi sudah perjalanan dari jam berapa ini Mas Azril?
2: Sebenarnya berangkatnya dari jam berapa? Jam 10:30 tadi. Cuma kan tadi pas pulang istirahat di tempatnya keponakan, sekitaran Nipang gitu. Jadi pulangnya agak telat.
1: Oh gitu. Oke. Gimana Mas Azil, ada menemukan kewaspadaan apa?
2: Tadi waktu berangkat itu setidaknya masih aman. Ada satu titik yang menemui kendaraan mogok itu sebelumnya Gunung Pekat ya, kalau dari Jombang. Nah, lepas itu tadi langsung ke Babat. Nah, waktu pulangnya itu banyak banget yang trouble itu. Ada berapa ya? 1, 2, 3, sekitar 4 titik kalau nggak salah.
1: Truk yang trouble gitu ya?
2: Iya, dari mulai Kalen tadi, Polsek Kalen itu depannya persis ada trailer yang muatan kayu, di situ juga trouble yang arah ke Jombang. Lepas itu di sekitaran perempatan Modo, Lamongan itu yang arah ke Babat, di situ kontainer pas di selatannya perempatan Modo, situ juga ada.
1: Aduh, banyak sekali ya itu.
2: Nah, habis itu lepasnya Gunung Pegat itu tadi yang saya infokan tadi itu juga belum selesai. Nah, ini tadi lepas Alaska, lepasnya apa namanya, penjaga langit itu juga ada terontok mogok juga di situ tadi.
1: Oh gitu.
2: Oh. Iya, yang arah ke Babat.
1: Oke, lumayan banyak ya di hari ini, udah panas-panas, banyak yang mogok juga.
2: Jadi satu yang ke arah Jombang, dari Babat ke Jombang, untuk yang tiga itu dari arah Jombang menuju ke Babat gitu.
1: Oh gitu, oke. Sedikit menguras tenaga juga ya Mas Azri lewat ini tadi.
2: Ya, okay. Untungnya untuk volume kendaraan gak begitu
1: rame ya?
2: Banyak ya, Pak, jadi masih terpantau aman gitu.
1: Oke, meskipun bergantian mungkin, tapi ya masih aman aja gitu ya Mas Azril ya?
2: Iya, mungkin sekitar 3-5 menit itu jalan. Enggak yang kuacat gitu.
1: Oke, karena tempatnya pun juga tidak terlalu ramai ya sepertinya tadi dari video yang dibagikan.
2: Iya, biasanya kalau akhir pekan biasanya kalau yang jalur Jombang Babat itu ramainya. Kalau ini kan terhitung hari-hari biasa masih aman sih, Mbak.
1: Apalagi juga lumayan panas juga ya di hari ini, jadi banyak yang di rumah saja gitu ya. Oke.
2: Okay, tadi itu sekitaran 34 sampai 35 derajat sekitaran Nyimbang tadi.
1: Oh, Okay, siap siap siap siap. Jadi ini sudah mau sampai Jombang ya ini, Mas Azril?
2: Ini masuk sekitaran Kabuh, perempatan Kabuh.
1: Oke, okay, siap. Ada lagi Mas Azril yang mau disampaikan?
2: Mungkin sudah ya, barusan itu tadi cuma ada antrian dari SPBU Kabuh itu.
1: Lumayan panjang.
2: Lumayan panjang, ekornya keluar jalan, keluar apa namanya, keluar area SPBU.
1: Oh, apa itu yang buat panjang, pemotor atau truk, Mas Azril?
2: Untuk biosolar.
1: Oh, yang biosolarnya. Oke. Okay. Ya. Tapi Mas Azril tadi sempat mampir atau cuma lewat aja tadi?
2: Sudah aman, Mbak. Dari pagi sudah kita isi. Jadi tinggal lewat aja.
1: Sudah dipersiapkan, udah tahu kalau bakal panjang antriannya ya?
2: Iya, soalnya dari Jombang ke Bapak cuma itu-itu aja sebelumnya gitu loh.
1: Oh, gitu.
2: Ada beberapa gitu ya. Dan kebanyakan kalau misalkan untuk jalur yang menuju ke Babat atau sebaliknya, itu kan kebanyakan dominan terbesar-besar, Pak. Pasti kalau antri ya lumayan panjang ekornya itu biasanya.
1: Okay. Tapi sampai menutupi bahu jalan gitu nggak, Mas Azril? Sampai bikin macet gitu nggak?
2: Nggak, aman.
1: Ya. Oh, masih aman ya?
2: Ya.
1: Oke, siap. Monggo dilanjut, Mas Azril, untuk aktivitasnya.
2: Siap, Mbak Ima, terima
1: Oke,
2: kasih.
1: Selamat terima kasih juga.
2: Sehat selalu.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara.
1: Suruh Cakra ini tadi sempat terhubung ya dengan Mas Azril yang melakukan perjalanan dari wilayah Babat Lamongan menuju ke Jombang. Dan ada beberapa titik kewaspadaan tadi yang disampaikan oleh Mas Azril, ada 4 titik wilayah yang terdapat truk trouble, begitu untuk informasi yang disampaikan. Dan untuk Suruh Cakra mungkin yang akan melintas di wilayah tersebut dimohon untuk bersabar, meningkatkan kewaspadaan dan terus mematuhi rambu lalu lintas yang sudah dipasang oleh petugas, begitu ya. Mungkin ada petugas yang datang ke truk-truk trouble tersebut ya, Sudur Cakra. Dan buat Anda mungkin yang melakukan perjalanan di hari ini, bisa kabarkan kepada kami jika menemui kewaspadaan, agar pengendara yang lain pun juga mengetahui ada apa yang terjadi di wilayah yang akan didatangi. 0852 9001061. Suruh Cakra, kita beralih ke informasi berikutnya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, dipastikan sudah padam total sejak Minggu 20 September 2026. Meski api sudah berhasil dikendalikan, Polres Nganjuk bersama BPBD dan tim gabungan masih melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali bara atau titik api. Kepastian padamnya karhutla diperoleh setelah petugas melakukan penyisiran melalui jalur darat dan pemantauan udara di lokasi terdampak. Berdasarkan pemantauan sistem SIPHONGI Kementerian Kehutanan, hotspot di kawasan Gunung Wilis juga sudah nihil. Pengecekan menggunakan drone turut dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api maupun kepulan asap. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk, Purwa Hadi Setio Wicaksono, menyebut pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi bara kembali muncul. Sebelumnya, kebakaran di kawasan RPH Gedang Klutuk berdampak pada sekitar 17 hingga 20 hektar lahan yang tersebar di peta 24 sekitar 7 hektar, peta 23C sekitar 5 hektar dan peta 18C sekitar 5 hektar. Sementara itu, Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan mengimbau kepada masyarakat yang melihat kepulan asap atau titik api baru agar segera melaporkannya kepada petugas terdekat atau melalui layanan Polri 110. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi kemarau dan vegetasi kering masih meningkatkan potensi kebakaran. Tetap waspada, Suruh Cakra, jangan melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran di kawasan rawan. Dan segera laporkan jika menemukan asap ataupun api. Kita jaga Gunung Wilis bersama ya, Suruh Cakra.

Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

Sumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari.

0: Lamongan. Sesaat sebelum menyeberang Kali Lamong, kedua pemuda ini terkesima melihat kecantikan Andan Wangi dan Andan Sari. Namun, setelah menyeberang ke tengah kain dari Andan Wangi dan Andan Sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pensucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggung Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Ya, Sriwijaya, meski kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Wilis Nganjuk telah dinyatakan padam total ya sejak tanggal 20 September kemarin, petugas gabungan juga masih melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali bara atau titik api. Kewaspadaan ini penting ya Sriwijaya, mengingat kondisi cuaca juga masih sangat panas dan juga kering ini. Karena itu, bagi Sriwijaya yang mungkin tinggal atau beraktivitas gitu di sekitar kawasan hutan, mari kita bersama-sama untuk mencegah munculnya kebakaran susulan, hindari aktivitas yang menggunakan api di kawasan yang rawan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan dan segera untuk melaporkan kepada petugas jika melihat kepulan asap atau titik baru. Masyarakat juga dapat menghubungi layanan Polri 110 jika menemukan indikasi adanya kebakaran. Mari Sedulur Cakra, kita jaga Gunung Wilis bersama, karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas semata, tetapi juga membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Seluruh Cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di sore kali ini, masih ditemani bersama dengan saya, Imalana, yang akan menemani perjalanan aktivitas Anda di sore hari ini. Dan di ruang gatekeeper, saya ditemani oleh Angga Sani dan juga Intan Anggraini yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan jika Anda menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di hari ini di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Seluruh Cakra yang berlokasi di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Trowulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter. Untuk lokasi berada di timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Wilis, wilayah Nganjuk, dipastikan telah padam sejak Minggu 20 September 2026. Setelah tim gabungan melakukan penanganan melalui jalur darat dan pemantauan dari udara. Hingga saat ini tidak ditemukan adanya titik api yang kembali muncul di kawasan tersebut. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan mengatakan, petugas telah melakukan pengecekan di sejumlah lokasi bekas kebakaran, termasuk kawasan RPH Gedang Klutuk. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi sudah aman dan tidak ditemukan adanya api maupun asap. Meskipun demikian, pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. BPBD Kabupaten Nganjuk juga terus melakukan monitoring kawasan terdampak dan Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Nganjuk, Purwohadi Setio Wijaksono mengingatkan kondisi lahan yang masih kering membuat potensi munculnya kembali bara api tetap harus diwaspadai. Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kepulan asap atau titik api di sekitar kawasan Gunung Wilis.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan masih menjadi perhatian di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selengkapnya akan disampaikan Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
4: BNPB melaporkan karhutla terjadi di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan pada Minggu 20 September 2026. Kebakaran menjalar dari area pemajakan menuju kawasan hutan milik Perum Perhutani dan diperkirakan menghanguskan sekitar 4 hektar lahan. BPBD Kabupaten Trenggalek bersama TNI, Polri, TRCPB, multisektor dan masyarakat melakukan pemadaman secara manual menggunakan metode gepyok serta pembuatan sekat bakar. Hingga Senin 21 September, api telah berhasil dipadamkan dan tidak terdapat korban jiwa maupun luka. Tim tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Di sisi lain, kekeringan juga masih berdampak terhadap masyarakat. Polres Trenggalek melalui patroli gentong menyalurkan 5.200 liter air bersih kepada warga Desa Serabah, Kecamatan Bendungan. Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adiwijaya menyebut Bendungan merupakan salah satu wilayah yang rawan kekeringan, sehingga bantuan air sekaligus edukasi menjaga sumber air terus dilakukan. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Ancaman kebakaran meningkat di Kabupaten Madiun selama periode kemarau tahun 2026. Selengkapnya silakan Vira, Krishna FM Madiun.
5: Hingga 10 September 2026 tercatat sekitar 120 kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Madiun. Angka tersebut sudah melampaui total kejadian sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 94 kasus. Kondisi cuaca panas, angin kencang, dan potensi kemarau panjang menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Di antaranya membuang puntung rokok sembarangan serta membakar sampah tanpa pengawasan. Api yang ditinggalkan dalam kondisi belum benar-benar padam dinilai dapat dengan cepat merambat ketika kondisi angin cukup kencang. Pemerintah daerah juga mendorong masyarakat memperkuat langkah pencegahan di tingkat lingkungan. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran menjadi penting karena jumlah kejadian kebakaran tahun ini telah melampaui catatan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut sekaligus menjadi perhatian menghadapi pengaruh El Nino dan cuaca kering yang meningkatkan potensi kebakaran. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Selengkapnya akan disampaikan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Pada Selasa 22 September 2026 sekitar pukul 12.41 waktu Indonesia Barat, Kebakaran dilaporkan terjadi di Jalan Raya Dander, Desa Sumodi Karan, Kecamatan Dander. BPBD Kabupaten Bojonegoro menyebut kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas manusia. Sementara kondisi cuaca terik dan angin kencang turut meningkatkan risiko api cepat meluas. Personel BPBD Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta agen bencana BPBD Jawa Timur yang bertugas di Bojonegoro diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Penanganan dilakukan menggunakan penyemprotan air dan pemadaman secara manual hingga api dapat dikendalikan. BPBD Bojonegoro terus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran di tengah kondisi yang rawan kebakaran. Puntung rokok yang dibuang sembarangan juga menjadi salah satu potensi sumber api. Masyarakat diminta segera melaporkan kejadian kebakaran melalui Pusdalops BPBD Bojonegoro agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan hutan perhutani petak 13F dan 13G Kaliguo Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya silakan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Kobaran api dilaporkan meluas hingga kawasan Kedunggong, Kabupaten Kebumen. Tim gabungan langsung dikerahkan setelah laporan kebakaran diterima melalui Kalkenter RPB Sar Kaliwiro. Penanganan melibatkan personil TNI, Polri, BPBD, Damkar, Perhutani, dan relawan. Kondisi di lapangan menjadi tantangan karena angin kencang dan suhu tinggi membuat titik api baru bermunculan. Panas juga menyebabkan sejumlah pohon pinus tumbang sehingga membahayakan petugas yang melakukan pemadaman di sekitar lokasi. Dandim 0707 Wonosobo, Letkol INF Yoyok Suyitno menekankan pentingnya keselamatan personil selama proses pemadaman. Tim gabungan masih melakukan penyisiran dan lokalisasi titik api untuk mencegah kebakaran meluas. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api di kawasan rawan karhutla. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk kini telah berhasil sepenuhnya dipadamkan. Selengkapnya silakan Caca, Krishna FM Nganjuk.
8: Karhutla yang sebelumnya terjadi di kawasan di Sangliman, Kecamatan Sawahan, dinyatakan padam total sejak Minggu 20 September 2026. Sekitar 17 hektar kawasan hutan dilaporkan terdampak kebakaran. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk, Purwahadi Setiowicaksono, SSTP, saat on-air di Radio Cakra Krishna mengatakan, hasil pemantauan melalui sistem Sipongi menunjukkan hotspot sudah nihil. Meski api telah padam, personil gabungan masih disiagakan untuk mengantisipasi munculnya kembali bara api. Masyarakat dan relawan yang akan melakukan aktivitas di sekitar lokasi juga diminta berkoordinasi dengan posko utama di Balai Desa Angliman. Kewaspadaan tetap diberlakukan karena kondisi kawasan masih rawan munculnya kembali titik api. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Lumajang menjadi perhatian sepanjang bulan September 2026. Selengkapnya silakan Laila, Krishna FM Lumajang.
9: Berdasarkan data BPBD Kabupaten Lumajang hingga 1 September kawasan TN

0: Operasi waterbombing dilakukan sebanyak 35 kali raid dengan total sekitar 35 ribu liter air yang dijatuhkan ke kawasan terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho sebelumnya menyampaikan bahwa karhutla di kawasan TNBTS telah dapat dikendalikan pada 6 September 2026. Meski demikian, pemantauan pasca kebakaran tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api baru. BPBD juga terus melakukan koordinasi dengan TNBTS dan unsur terkait dalam menjaga kawasan dari potensi kebakaran susulan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Sebanyak calon manajer Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes di Kabupaten Brebes telah menyelesaikan pelatihan selama 45 hari, namun masih menanti kepastian untuk mulai bekerja. Selengkapnya, silakan Reva, Kasihku FM Brebes.
2: Sebanyak calon manajer Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes di Kabupaten Brebes telah menyelesaikan pelatihan selama 45 hari. Namun setelah pelatihan selesai, mereka masih menunggu kepastian mengenai penempatan dan mekanisme kerja di Koperasi Desa. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari persiapan sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan Kopdes Merah Putih di tingkat desa. Para peserta mendapatkan pembekalan terkait pengelolaan koperasi, administrasi, hingga manajemen usaha sebagai bekal menjalankan tugas sebagai manajer. Meski pelatihan telah rampung, para calon manajer masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai kepastian kerja, termasuk penempatan dan tahapan selanjutnya. Kondisi ini membuat sebagian peserta belum mengetahui kapan mereka mulai menjalankan tugas secara resmi di Kopdes masing-masing. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
1: Sebanyak 269 siswa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya akan disampaikan Puspita, Krishna FM Pati.
3: Hasil pemeriksaan terhadap sampel makanan MBG menunjukkan adanya 3 jenis bakteri yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut. Temuan bakteri tersebut diketahui setelah sampel makanan diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui penyebab munculnya gejala keracunan yang dialami para siswa setelah mengonsumsi makanan MBG. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan ratusan siswa penerima program MBG. Penanganan terhadap para siswa yang mengalami gangguan kesehatan dilakukan, sementara hasil pemeriksaan sampel menjadi bagian dari proses untuk memastikan penyebab kejadian keracunan tersebut. Puspita Krishna FM Pati.
1: BPBD Kabupaten Malang telah menyalurkan sekitar 2,5 juta liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krishna FM Malang.
4: Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat kondisi kemarau. Penyaluran air dilakukan menggunakan armada tangki secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang sumber airnya mulai mengering, sehingga kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, dan keperluan rumah tangga tetap dapat terpenuhi. BPBD Kabupaten Malang terus memantau kondisi wilayah terdampak dan menyesuaikan distribusi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Penyaluran air bersih juga dilakukan sebagai langkah penanganan dampak kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Rizka Abelina, Krishna FM, Malang.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan lewat dukungan terhadap posko relawan. Selengkapnya akan disampaikan Tata, Krishna FM Lowakulu, Kutai Kartanegara.
5: Langkah tersebut dilakukan dengan mendukung kesiapsiagaan posko relawan di wilayah Tenggarong, termasuk melalui pemenuhan kebutuhan logistik. Posko relawan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung penanganan karhutla di lapangan. Ketersediaan logistik diperlukan untuk menunjang aktivitas personel dan relawan selama melakukan pemantauan maupun penanganan kebakaran. BPBD Kukar terus mendorong kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Penguatan posko dan dukungan logistik diharapkan dapat mempercepat respon apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, sekaligus membantu upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Saya Tata melaporkan dari Krishna Lokulu, Kalimantan Timur.

0: Kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Samarinda, Kalimantan Timur, mendapat perhatian serius dari DPRD setempat. Selengkapnya silakan Nona, Krishna FM Samarinda.
1: Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. DPRD Samarinda mendorong agar pembelajaran daring atau online dapat diterapkan apabila kondisi kabut asap semakin mengganggu. Langkah ini dinilai dapat menjadi alternatif untuk menjaga kegiatan pendidikan tetap berlangsung sekaligus mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan. Penerapan pembelajaran daring diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan situasi kabut asap di wilayah Samarinda. Pemerintah daerah juga diminta terus memantau perkembangan kondisi udara serta mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya para pelajar. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna FM Samarinda.
0: Nelayan kecil di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mendapatkan alokasi BBM bersubsidi rata-rata sekitar 1.000 liter untuk setiap 3 bulan sekali. Selengkapnya, silakan Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
2: Alokasi tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan operasional nelayan dalam melaut. Penyaluran BBM bersubsidi dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, dengan penerima harus memenuhi persyaratan sebagai nelayan yang berhak mendapatkan subsidi. Besaran alokasi juga disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas masing-masing nelayan. Program tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya operasional nelayan kecil di Pacitan. Dengan adanya kepastian penyaluran BBM bersubsidi, nelayan diharapkan dapat menjalankan aktivitas melaut dengan lebih lancar, sekaligus menjaga ketersediaan bahan bakar bagi sektor perikanan tangkap. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
0: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio, yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Di sore hari ini, Sri Cakra, apakah Anda sudah sampai di tujuan Anda ataukah masih dalam perjalanan? Bisa hubungi kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda. Dan hati-hati juga di jalan ya, Sri Cakra, karena bahwasanya di hari ini tadi dikabarkan oleh salah satu pendengar ada beberapa titik kewaspadaan ya tadi di wilayah Babat Lamongan menuju ke Jombang. Ke gatekeeper Angga, silakan.
1: Iya, Ima. Ini kami sedang berkoordinasi dengan Kanitur Jawali Polres Kediri, Ibtu Sujadi. Ini terkait dengan kegiatan Hari Santri yang di kawasan Simpang 5 Gumul tersebut. Bahwa untuk kegiatan tersebut diinformasikan tidak ada pengalihan arus lalu lintas, Ima.
0: Oke.
1: Jadi untuk kegiatan Hari Santri yang diadakan di Simpang 5 Gumul ini di tanggal berapa, Ima?
0: Tanggal 25 besok sampai tanggal 4 Oktober.
1: Nah, dalam rangka kegiatan tersebut ternyata tidak ada pengalihan arus lalu lintas dan kegiatannya sepertinya dilaksanakan di kawasan lapangan terbuka Simpang 5 Gumul ya. Dan itu tidak mengganggu arus lalu lintas di Simpang 5 Gumul. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mbak Risti. Ini berada di kawasan Krian, beliau mau balik ke Mojokerto. Melaporkan untuk bypass Krian pada sore hari ini, arus lalu lintasnya masih ramai lancar, didominasi kendaraan besar juga atau kendaraan truk dan juga bus. Lalu ada Mas Rian, perjalanan dari Pare Kabupaten Kediri menuju ke Nganjuk. Saat ini sudah sampai di kawasan Lengkong, melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada Mbak Sari, melaporkan di wilayah Gondang, Kabupaten Nganjuk, atau tepatnya di Pasar Karangsemi. Arus lalu lintas saat ini masih mengalir dengan lancar, untuk cuaca juga dilaporkan cukup cerah pada sore hari ini. Ada informasi masuk dilaporkan oleh Mas Tommy. Beliau perjalanan dari Bojonegoro menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Rejoso. Melaporkan untuk Rejoso saat ini arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh pelajar yang pulang dari sekolah. Lalu ada Mas Vicky, perjalanan dari Kertosono mau balik ke Pace. Saat ini sudah sampai di kawasan Warujayeng, tepatnya di depan Masjid Jami Warujayeng. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini masih ramai lancar, tidak terjadi kepadatan di tiga arah, juga lancar, didominasi oleh pelajar yang pulang dari tempat sekolah. Ada lagi pesan masuk disampaikan oleh Mas Yuda. Ini di kawasan Pelemahan Kediri. Dilaporkan untuk Pelemahan Kediri arus lalu lintasnya lancar dan juga untuk cuaca terpantau cerah, masih cukup terik pada sore hari ini, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, Kegibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Sri Cakra, kita balik ke informasi yang lain. Fenomena astronomi equinox terjadi pada hari Rabu kemarin ya, 23 September 2026. Fenomena ini terjadi ketika posisi matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa atau ekuator bumi. Equinox merupakan peristiwa alam yang normal dan secara rutin terjadi dua kali dalam setahun, yakni sekitar bulan Maret dan September. Prakirawan BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk Setiaris menjelaskan bahwa saat equinox berlangsung, wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa mendapatkan penyinaran matahari secara relatif maksimal. Kondisi ini juga membuat posisi matahari berada hampir tegak lurus di atas wilayah ekuator, sehingga di sejumlah daerah dapat terjadi fenomena hari tanpa bayangan. Durasi siang dan malam di wilayah utara maupun selatan bumi juga cenderung mendekati 12 jam. Namun Sedulur Cakra, BMKG menegaskan equinox tidak sama dengan gelombang panas atau heat wave. Setiaris menyebut suhu maksimum yang dirasakan masyarakat Indonesia saat ini masih berada dalam batas normal. berkisar antara 32 hingga 36 derajat Celcius. Jadi, cuaca yang terasa terik tidak perlu langsung dikaitkan dengan equinoks ya, sinar cakra sebagai gelombang panas. Kondisi suhu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor atmosfer dan cuaca. Jadi, sinar cakra tetap beraktivitas seperti biasa, namun jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh saat cuaca terasa panas. Perbanyak minum air putih, gunakan pelindung dari paparan matahari saat beraktivitas di luar ruangan. Dan tetap pantau informasi cuaca dari sumber resmi BMKG. Ya, Sudut Cakra, dari informasi tadi, fenomena equinoks yang terjadi pada September ini merupakan fenomena astronomi yang normal dan rutin terjadi. Bukan berarti Indonesia sedang mengalami gelombang panas ya, Sudut Cakra. Meski cuaca di siang hari terasa cukup terik, kondisi tersebut tetap perlu disikapi dengan bijak. Saat beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Gunakan pelindung dari paparan sinar matahari dan sebisa mungkin hindari terlalu lama berada di bawah terik matahari. Dan yang terpenting, jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Dan ikuti perkembangan cuaca dari informasi resmi BMKG.

0: Masih Suri Cakra dan masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Menit ke-45 lepas dari jam 3 sore, cek informasi ke Intan, silakan.
1: Tadi kita terima telepon off air ya dari Mas Burhan. Ini tadi juga mengirimkan ada beberapa dokumentasi bahwasanya ada kebakaran IMA. Lokasi berada di wilayah Sumber Windu Brebek. Tadi menjelaskan bahwasanya untuk api itu cukup besar ya IMA, dan asapnya juga pekat sekali. Dan terlihat juga dari beberapa dokumentasi kalau saya amati, itu ada di atas apinya itu ada kabel milik PLN begitu.
0: Nah, kayak ini konsleting listrik begitu ya,
1: betul,
0: mungkin ya.
1: Betul, ditakutkannya nanti kan ada kejadian yang tidak diinginkan ya, karena imbas terkena dengan api tersebut. Karena kalau dari kejauhan ya ini Mas Burhan untuk mendokumentasikannya, jadi untuk kabel milik PLN-nya itu tidak begitu jelas begitu.
0: Oke.
1: Lokasinya itu berada di wilayah Sumber Windu Brebek Nganjuk. Tadi sekitar jam 3 lebih 7 menit ya disampaikan oleh Mas Burhan yang berada di lokasi bahwasanya ada insiden kebakaran lahan ya. Lokasi berada di Sumber Windu Brebek. Dan kita juga sudah teruskan ya ke teman-teman damkar dan langsung ditambahkan oleh salah satu pendengar kita atas nama Ibu Emi. Ini juga menginformasikan ada mobil damkar lewat Brebek ke selatan. Jadi betul ya, untuk saat ini masih dari teman-teman damkar melakukan pemadaman dan pembasahan untuk di wilayah Sumber Windu Brebek Nganjuk. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Arif ini tadi mengabarkan simpang 4 Mangundikaran ya, Ima. Ini listrik padam sehingga untuk traffic light-nya semuanya padam ke empat sisinya. Jadi Pak Arif ini melintas dari arah selatan yang menuju ke barat. Memang terlihat betul lalu lintas di sana simpang 4 semua padam untuk traffic light-nya. Jadi perlu diwaspadai. Karena ini tadi informasinya ada pemadaman listrik sementara ya untuk di wilayah Mangundikaran dan sekitarnya. Namun ditambahkan juga ada petugas dan masyarakat yang mengatur lalu lintas ya. Namun meskipun begitu juga perlu diwaspadai bagi pengguna jalan karena mengingat untuk jalur tersebut di mana simpang 4 Mangundikaran ini kan cukup crowded ya biasanya kalau jam-jam pulang bekerja atau mungkin jam-jam pulang sekolah begitu. Cuaca juga masih aman saja ya, Ima. Tentunya juga masih terik dan panas untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya.
0: Oke.
1: Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan Pak Firdaus. Ini juga mengabarkan simpang 4 Papar arah ke Jombang lalu lintasnya ini juga cukup ramai ya. Terlihat dari video yang dikirimkan beliau antrian cukup panjang itu dari sisi selatan. Kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca juga masih terik dan panas untuk sore kali ini. Kemudian tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Jatmiko sudah melintas di simpang 4 Grogol Kediri, lalu lintas juga masih aman saja normal. Cuaca diinformasikan sore kali ini masih terik dan panas, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seluruh Cakra Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Nganjuk menggelar razia gabungan dan pemeriksaan urin terhadap warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa 22 September 2026 sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan rutan. Razia melibatkan ratusan petugas rutan kelas 2B Nganjuk bersama unsur TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional atau BNKNK Nganjuk. Kegiatan ini juga diikuti Kepala Rutan Nganjuk Arief Budi Prasetya, jajaran jabatan struktural, petugas rutan, serta peserta magang. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan sejumlah area di lingkungan rutan dan pengawasan terhadap para WBP. Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk, Arief Budi Prasetya menyampaikan bahwa razia dan pemeriksaan urin menjadi bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Dan menurutnya, pengawasan dan deteksi dini diperlukan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran serta menjaga stabilitas keamanan di dalam rutan. Rutan Nganjuk juga akan terus memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, dan BNNK Nganjuk untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkotika serta barang terlarang. Baik, Sudut Cakra, di sore hari ini kita juga sudah terhubung dengan Ibtu Susilo, Kasih Humas Polres Jombang, terkait dengan temuan jenazah di Kudu Jombang. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Dan ini jenengan berada di mana, Dan?
1: Ya, sementara ini masih di kantor Polres Jombang.
0: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak dan sudah mau on air bersama dengan kami, J.
1: Jih, terima kasih Mbak Imba, Mbak Ima, selamat sore.
0: Oke.
1: Jih, ada yang dipertanyakan?
0: Terkait dengan kronologinya dan penemuan jenazah di Kudu Jombang ini bagaimana? Monggo.
1: Ya, jih, terima kasih untuk Radio Cakra Kresna terbaik. Jih. Selalu update dengan baik situasi terkini. Mbak Ima, kami menyampaikan untuk kejadian penemuan orang meninggal dunia.
0: Baik.
1: Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, sekitar pukul 09, telah ditemukan seorang perempuan yang diperkirakan berumur 94 tahun, kurang lebihnya segitu, Mbak.
0: Oke, baik. Lumayan tua ya, Pak?
1: Iya. Jadi ditemukannya di tengah persawahan dengan alamat Dusun Ngabar, Desa Sumber Teguh, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Jadi beliau ini memang betul-betul sudah lansia, terkadang ingat, kadang-kadang tidak gitu. Oh, ya namanya sudah lansia, Mbak Ima.
0: Oke, baik. Jih. Berarti untuk identitas korbannya saat ini pun juga sudah diketahui, Jenen?
1: Sudah. Dan sudah diterima oleh keluarga, pihak keluarga.
0: Baik, untuk jenazah ini pertama kali ditemukan oleh siapa, Dan?
1: Jadi atas laporan warga yang telah melihat ada orang terlentang di tengah persawahan, akhirnya melaporkan kepada pihak Polsek Kudu. Dengan cepat kami tindak lanjuti dengan Reskrim Kudu bersama kolaborasi Reskrim Polres Jombang.
0: Oke.
1: Dan tim medis yang berada di wilayah Kecamatan Kudu sama-sama mendatangi TKP tersebut.
0: Oke, baik. Dalam kondisi seperti apa dan saat ditemukan untuk jenazah ini?
1: Ya, jadi untuk seorang ibu lansia yang sudah tua dalam kondisi terlentang, alhamdulillah dalam proses identifikasi di baik tim medis maupun dari pihak Reskrim Pol gabungan dari Polsek Kudu maupun Polres Jombang, tidak ditemukan dengan adanya tanda-tanda kekerasan.
0: Oke, baik.
1: Nji.
0: Baik, berarti untuk proses penyelidikannya pun juga sudah selesai, Nji, Dan?
1: Nji, karena dari pihak keluarga ketika ditanyai menerima bahwa kejadian ini dari bentuk musibah dari keluarga. Demikian, baik. Mbak Ima.
0: Baik, terima kasih banyak, Dan, untuk waktunya.
1: Siap, matur nembah nuwun. Sehat selalu, Mbak Ima. Radio Cakra Kresna terbaik pokoknya.
0: Terima matur kasih.
1: Nembah nuwun sangat. Nggak apa-apa, update terus untuk pelayanan terhadap masyarakat. Polres Jombang siap melayani.
0: Baik.
1: Nembah nuwun, Mbak Ima.
0: Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Saudara Cakra, itu tadi kami sudah terhubung ya dengan Ibtu Susilo, Kasihumas Polres Jombang, terkait dengan penemuan jenazah di wilayah Kudu Jombang, yang dimana untuk jenazahnya ini merupakan seorang lansia yang sempat dikabarkan hilang beberapa hari, lalu ditemukan di area persawahan di wilayah Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Untuk informasi yang kami terima, untuk jenazah ini kurang lebih usianya sudah 94 tahun, Sudro Cakra. Dan memang dari keluarga korban, ini bahwasannya korban pun juga sehari-harinya tuh dikabarkan sering lupa gitu, Sudro Cakra. Jadi pihak keluarga pun juga sudah menerima bahwasanya sudah legowo juga akan kepergian dari korban jenazah lansia tersebut. Dan semoga untuk Sudro Cakra dimanapun Anda berada diberikan kesehatan dan juga diberikan selalu kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda di hari ini ataupun di hari-hari berikutnya. Baik, Sudro Cakra, waktu sudah merapat di pukul 4 sore. Waktunya saya, Melana, bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Kami berharap apapun aktivitas yang sedang seluruh Cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Imalana dan juga Intan Anggraini yang siap menerima informasi dari seluruh Cakra pada sore hari ini. Bagi seluruh Cakra yang saat ini tengah berada di perjalanan, bagaimana pantauan harus lalu lintas di jalur yang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Tembelang, tempatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Ploso ke Timur kurang lebih 50 meter. Baik seluruh cakra, tim penyelam gabungan berhasil menembus jumlah kamar penumpang di dalam bangkai KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Setelah kaca jendela beberapa kamar dipecahkan untuk membuka akses penyelam, menemukan banyak jasad korban yang masih terjebak di dalam kapal. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, pencarian kini difokuskan pada bagian badan kapal, terutama kamar penumpang kelas ekonomi dan eksekutif. Sejumlah korban yang telah terlihat belum seluruhnya dapat dievakuasi karena ada yang terduga terjepit oleh rangkaian badan kapal. Sementara kondisi di bawah laut yang keruh dan arus yang semakin kuat juga menjadi kendala bagi penyelam. Hingga saat ini Basarnas mencatat 126 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia. Sementara 117 orang lainnya masih dalam pencarian total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Operasi pencarian dan evakuasi terus dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan tim penyelam. Baik seluruh cakra, selain dengan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam, kecelakaan di air juga terjadi di kawasan Gunung Anak Krakatau, yaitu ada kapal yang ditumpangi oleh jurnalis hilang di kawasan selat Gunung Anak Krakatau. Dan untuk BMKG menjelaskan penyebab jenazah Surakman selaku anak buah kapal rombongan 5 jurnalis yang hilang saat menuju Gunung Anak Krakatau tersebut ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu. Kepala BMKG Wilayah 2, Ana Oktavia Setiawati menyebut arus laut di perairan Selat Sunda bagian barat Pandeglang mengarah ke barat dengan kecepatan maksimum mencapai 1,5 meter per detik atau sekitar 5,4 km per jam. Menurut analisis BMKG, jika jenazah sudah terbawa keluar dari Selat Sunda dan masuk ke perairan Samudra Hindia, arus laut bergerak ke arah barat laut, termasuk menuju ke perairan Bengkulu. Kondisi tersebut menjadi indikasi kuat jenazah dapat terbawa arus hingga terdampar di Pulau Enggano yang berjarak sekitar 345 km dari titik terakhir kapal terdeteksi. Surakman sebelumnya ditemukan di Pulau Enggano pada 12 September 2026. Kemudian identitasnya baru bisa dipastikan melalui pemeriksaan DNA dan hasil pemeriksaan menunjukkan jenazah tersebut identik dengan data antemortem keluarga Surakman. Sementara untuk pencarian terhadap 8 orang yang berada dalam kapal tersebut sudah dihentikan. Baik, untuk seluruh cakra, bisa Anda kabarkan informasi di sekitar Anda melalui 0852-9001061. Kabarkan informasi terbaru dari wilayah Anda atau kewaspadaan di sekitar Anda seluruh cakra. Dan jangan lupa follow media sosial kami di Instagram @radiocakrakrishna. Dan juga di Facebook Radio Cakra Krishna serta portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Baik, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu Anda update informasi serta partisipasi dari seluruh Cakra. Silakan bisa disampaikan melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852-9001061. Baik, seluruh Cakra, kita langsung saja cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Intan.
1: Pak Haji, ini juga menginformasikan perjalanan sudah sampai di jalur Papar Kediri yang akan mengarah ke Gampeng Rejo. Diinformasikan lalu lintasnya ini juga cukup ramai ya, Angga. Terlihat pengendara sepeda motor dan mobil pribadi ini cukup mendominasi di sore kali ini. Jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan ya ketika melintas di jalur tersebut. Cuaca juga masih aman saja sore kali ini, mana cenderung masih terik panas ya. Kemudian Bu Sulastri melintas di jalur Mengkreng yang mengarah ke Mojokerto. Diinformasikan lalu lintas di jalur Mengkreng di sore kali ini juga cukup ramai padat-padatnya. Untuk dominasi yang melintas ini kebanyakan truk dimensi besar, kemudian mobil pribadi yang dari arah Jombang. Jadi memang harus memelankan laju kendaraannya ketika melintas di jalur Mengkreng Kediri karena mengingat juga

0: Oke, baik, kita lanjut ke Imalana, silakan.
1: Satu informasi kami terima dari ULP Singosari PT PLN UP3 Malang bahwasanya hari Jumat besok 25 September 2026 akan ada pemadaman listrik sementara, tepatnya pada pukul 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Untuk wilayah pemeliharaan ada di Perumahan Auri Jatayu sebagian, Jalan Masjid Dengkol, SDN Dengkol 2, SDN Dengkol 3, dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan SUTM 20 kV. Dan beralih ke informasi selanjutnya, hari Jumat besok pun juga ada pemadaman listrik sementara ya di wilayah Pacet tepatnya. Untuk waktu di jam 1 siang sampai dengan jam 1 lewat 15 menit. Untuk wilayah pemeliharaan ada di Kecamatan Jatirejo, Desa Gebangsari, Desa Lebak Jabung, dan juga Desa Tawangrejo. Tepatnya di PT Merak Jaya Beton juga, PT Adi Persadap Beton, PT Jatim Perkasa Salvage, CV Trisula Emas Makmur, PT Mustika A, PT Argo Karya Abadi, PT Karya Kompos Bagas. Untuk pemeliharaan listrik sementara ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV dan rabas potong pohon di wilayah yang padam. Lalu masih di tanggal dan hari yang sama, untuk waktunya 1 siang sampai dengan jam 5 sore, masih di ULP Pacet, tepatnya di Kecamatan Jatirejo, di Desa Jatirejo, Desa Baureno, Desa Mbleberan, Desa Sumberjati, dan juga Desa Sumber Agung. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV dan juga rabas potong pohon di wilayah yang padam.
0: Oke.
1: Jadi untuk Sudut Cakra mungkin yang wilayahnya terdampak pemadaman listrik sementara bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya Angga. Jadi kalau semisal ada barang-barang yang membutuhkan tegangan listrik bisa di charger terlebih dahulu sebelum jam 1 siang. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Nini. Ini tadi melintas di wilayah Keras Kediri dari arah Tulungagung, arus lalu lintasnya pun terpantau ramai lancar di kedua arahnya, belum ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Dan untuk cuaca di hari ini pun juga masih terpantau bersahabat saja. Selanjutnya ada Bapak Bambang menginformasikan di wilayah Saradan dari arah Madiun, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, banyak kendaraan truk bermuatan berat yang melintas di wilayah tersebut. Harap hati-hati di jalan dan juga para pengendara roda 2 diharap untuk selalu memakai masker ya, karena bahwasanya di musim kemarau seperti ini debu pun juga sering bertebaran dan juga pastinya debu itu suka bertebaran ya Angga ya, kalau semisal kemarau itu mudah untuk bertebaran maksud saya. Nah jadi buat pendengar Cakra Krisna yang mungkin melintas di jalur-jalur provinsi bisa selalu memakai masker ya untuk pengendara roda 2. Cuaca hari ini pun di wilayah Saradan masih terpantau cerah saja Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Malana. Sebelumnya juga ada Intan Anggraini di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, seluruh Cakra, Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana FIFA Asian Cup 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat 25 September 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kick-off dijadwalkan pada jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia, John Heerman, membawa 23 pemain untuk turnamen tersebut. Sejumlah pemain seperti Martin Paes, Kevin Dix, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Dean James, Joe Pelipsi, dan Ole Rumeni masuk dalam skuad. Namun, Bek Jay Itzes tidak dapat memperkuat tim karena mengalami cedera otot pada paha kiri. Setelah menghadapi Singapura, Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Malaysia pada 28 September. Kemudian menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan tersebut merupakan bagian dari Grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan format juara grup melaju ke final dan runner-up memperebutkan posisi ketiga.

Baik, Sedulur Cakra, untuk seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna, serta melalui portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Sedulur Cakra, BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur menyebut pengaruh El Nino memperkuat dan memperpanjang musim kemarau di Jawa Timur, sehingga periode tanpa hujan berlangsung lebih panjang di sejumlah wilayah. Kondisi ini juga membuat awal musim hujan 2026-2027 berpotensi datang lebih lambat dari biasanya. Forecaster on duty BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Retno Wulandari mengatakan, Oktober hingga November 2026 menjadi periode yang perlu diwaspadai karena curah hujan di sebagian besar wilayah Jawa Timur masih diprediksi rendah. Pada bulan Oktober bahkan sebagian besar wilayah diperkirakan hanya mendapatkan hujan sekitar 0 hingga 20 mm dan 21 hingga 50 mm per bulan. Masuki bulan November, curah hujan diprediksi mulai meningkat di sejumlah wilayah. Namun, sebagian besar wilayah di Jawa Timur masih berada pada kategori rendah hingga menengah. BMKG juga mencatat hari tanpa hujan di Jawa Timur per 20 September secara umum telah masuk kriteria kekeringan ekstrim atau lebih dari 60 hari. Masyarakat diminta mewaspadai dampak kekeringan termasuk berkurangnya ketersediaan air dan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Baik, Sedulur Cakra, masih berhubungan dengan fenomena El Nino dan hari tanpa hujan. Saat ini BPBD Kota Surabaya menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2027. Kondisi ini berpotensi membuat musim kemarau lebih panjang dan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah terutama di Kota Surabaya. Kepala BPBD Surabaya Irfan Widianto mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan BMKG untuk menentukan langkah antisipasi sejak dini, termasuk menyusun rencana aksi pengurangan panas melalui penghijauan, penyediaan area teduh di ruang terbuka, serta pembuatan mini bosem di sejumlah titik untuk mengurangi dampak cuaca panas. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, BPBD Kota Surabaya juga memperluas jaringan dan sumber daya air bersama pihak terkait, serta mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air. Selain itu, edukasi pencegahan kebakaran terus dilakukan karena kemarau panjang meningkatkan risiko kebakaran, terutama di wilayah Surabaya Barat dan Surabaya Timur. BPBD mencatat terdapat 76 kejadian kebakaran selama bulan Agustus hingga September 2026. Jam 4 sore menit ke-32, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Ima.
1: Angga, hingga saat ini pun kami juga masih berkomunikasi dengan teman-teman Polsek Sektor Banyakan dan juga Grogol Kediri terkait dengan adanya laka pada sekitar jam 7 lewat 12 menit pagi hari tadi ya. Okay. Dan info awal yang kami terima, ini kecelakaannya berada di depan SPBU Desa Bangkalan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dan untuk jamnya, pasnya itu sekitar pukul jam 7-an, begitu Angga. Dan informasi awal yang kami terima juga, kecelakaan ini melibatkan mobil L300 dan juga sepeda motor. Untuk kronologinya dan bagaimana kondisi korban, apakah ada korban jiwa begitu ya dalam insiden ini, kami belum mendapatkan informasi lebih lengkapnya. Namun kami juga masih menghubungi ya dari Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota juga Ibda Suhendra. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya, terdapat informasi terkait dengan adanya kabel listrik yang menjuntai di atas badan jalan, tepatnya di Desa Serang, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar. Ya, di mana untuk informasi yang kami terima ini dari Bapak Ginanto, ini membagikan sebuah video untuk kabel listriknya ini juga lumayan tebal, Angga. Jadi bukan yang kecil-kecil gitu loh, Angga. Bukan okay. Kayak kabel wifi ya, tapi ini benar-benar yang kabel PLN. Jadi kabel PLN-nya ini juga mungkin agak kurang, apa ya bahasanya itu, agak kurang kenting gitu loh, Angga. Jadi dia sampai apa ya, kalau enggak kenting itu bahasanya apa ya, enggak ya. Bergelantung ya, dia sampai bergelantung hampir mendekati jalan di bawah begitu untuk informasi yang kami terima untuk video yang dibagikan oleh Bapak Ginanto. Dan untuk kabel tersebut itu berada di tikungan selatan Masjid Miftahul Huda Serang, dan menurut beliau pun juga sudah 3 hari ini laporannya bahwasannya ada kabel menjuntai, dan sampai saat ini pun juga pihak PLN belum ada respon ya di wilayah Serang Panggung Rejo Kabupaten Blitar. Dan harapannya PLN segera melakukan evakuasi ya atau penanganan pada kabel menjuntai ini, karena bahwasanya dinilai pastinya berbahaya ya Angga ya, dengan banyaknya truk tebu dan juga bus-bus besar pariwisata yang melintas ke arah pantai Serang begitu. Karena dari video yang dibagikan juga, ini menjuntainya juga sudah lumayan parah begitu Angga. Jadi kalau ada bus ataupun truk begitu yang lewat di area tersebut, pasti akan mengenai kabel PLN tersebut. Jadi kita doakan saja semoga dari pihak PLN pun juga cepat menangani peristiwa tersebut agar tidak ada lagi korban begitu ya dalam peristiwa kabel menjuntai ini. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Nining. Ini tadi menginformasikan beliau barusan saja pulang dari Pasar Pon Kota Blitar. Okay. Untuk harga sembako ini beliau mengupdate harga-harganya ya, ini Angga. Okay. Untuk beras ini tadi beliau beli yang kualitas sedang, harganya tuh Rp14.000 di sana. Lalu untuk harga minyak goreng, beliau beli yang kemasan, harganya itu Rp22.500. Untuk gula pasir, harganya Rp17.500. Lalu untuk telur ayam, beliau beli di harga Rp26.000. Tapi kata beliau tuh harganya masih relatif saja Mbak, masih beda-beda setiap toko. Ada yang Rp25.000, ada yang sampai Rp28.000, begitu tergantung penjualnya. Lalu untuk harga tomat ini tadi beliau menginformasikan per kilonya itu Rp5.000 kalau di wilayah Pasar Pon Blitar ya. Okay. Lalu untuk cabai merah besar Rp28.000, cabai keriting Rp40.000. Nah ini cabai rawit masih terpantau mahal Mbak gitu katanya. Harganya tuh di angka Rp62.000, angka lumayan mahal ya untuk harga cabai rawit di hari ini. Lalu untuk bawang merah, bawang putih juga stabil, harganya sama Rp28.000. Daging ayam ini harganya masih lumayan melejit ini Angga. Harganya masih stuck di angka Rp40.000 per kilogram untuk di wilayah Blitar ya.
0: Masih belum ada tanda-tanda penurunan.
1: Belum ada penurunan. Tapi kabarnya di beberapa wilayah itu sudah ada penurunan Angga. Di rumah saya itu di wilayah Kediri, Kota Kediri tepatnya, itu harganya sudah mulai di angka 38, 37 gitu per kilonya ya. Mungkin kalau dekat sama peternak harganya bisa lebih murah ya.
0: Betul, soalnya kan ya, tangan pertama juga ya.
1: Iya. Nah, kalau di wilayah Kediri itu sudah di angka 30-an, tapi kalau di Blitar ini kami dapat informasi dari Ibu Nining harganya masih stuck di Rp40.000 per kilogramnya. Okay. Daging sapi Rp135.000, ya masih stabil aja ya, daging sapi memang mahal ya Angga ya.
0: Emang dari dulu ya.
1: Iya, dari dulu stabil. Memang mahal untuk harga daging sapi. Ada gak ya daging sapi harganya di bawah 100 gitu?
0: Kalau ada langsung banget ini kalau ada.
1: Iya, kalau ada langsung saya beli itu.
0: Langsung diserbu pembeli ini kalau ada.
1: Betul. Untuk harga sayuran juga masih stabil saja. Ini tadi beliau beli bayam, harganya pun juga satu ikat masih Rp2.000 ya. Jadi masih lumayan stabil saja untuk harga sayur mayur ya. Lalu untuk gas ini tadi juga di wilayah Blitar tidak ada kelangkaan ya Angga. Beliau menginformasikan untuk harganya pun juga masih relatif stabil, harganya di angka 21 hingga 22. Jadi masih belum ada kelangkaan ataupun peningkatan harga gas LPG 3 kg Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Malana. Sebelumnya juga ada Intan Anggraini di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Baik, Sulur Cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Sulur Cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan tadi juga dilaporkan ada kewaspadaan di Simpang 4 Mangundikaran karena ada pemadaman listrik yang menyebabkan traffic light di Mangundikaran mati. Dan juga sudah ada petugas dan masyarakat yang membantu mengatur arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda, Sulur Cakra, dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Jawa Timur saat ini mengalami perubahan. Dan berdasarkan data Siska Perbapu Jawa Timur pada hari Kamis 24 September 2026, minyak goreng curah berada di angka Rp20.672 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp22.210 per liter, dan minyak kita Rp16.048 per liter. Selain minyak goreng, sejumlah komoditas juga mengalami kenaikan harga, di antaranya telur ayam kampung menjadi Rp46.020 per kilogram, cabai merah keriting Rp39.814, cabai merah besar Rp27.156, cabai rawit merah Rp64.206, serta bawang merah Rp26.334 per kilogram. Sementara untuk beras premium tercatat di harga Rp15.146 dan beras medium Rp13.068 per kilogram. Di sisi lain, harga beberapa jenis daging justru mengalami penurunan. Daging sapi paha belakang menjadi Rp132.241 per kilogram, daging ayam ras Rp38.725, dan daging ayam kampung Rp69.112 per kilogram. Untuk perubahan harga ini merupakan harga rata-rata di tingkat Jawa Timur dan dapat berbeda di masing-masing pasar. Masyarakat diimbau tetap memantau perkembangan harga sebelum berbelanja.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Seluruh Cakra, akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media sosial, yakni ada kemunculan yang disebut-sebut sebagai cucu Krakatau ya, Seluruh Cakra. Namun untuk terkait dengan hal tersebut, daratan baru di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, ternyata tidak muncul secara tiba-tiba. Proses pembentukannya berlangsung bertahap seiring meningkatnya aktivitas erupsi sejak bulan Juli 2026. Material vulkanik yang terlontar kemudian menumpuk dan mengendap di sekitar kawasan anak Gunung Krakatau. Puncaknya terjadi saat erupsi menerus pada tanggal 4 September 2026 jam 11.07 malam hingga 6 September jam 12.04 malam atau berlangsung sekitar 25 jam. Dalam erupsi tersebut, material piroklastik dan aliran lava terus keluar dan mengendap hingga menambah daratan di sektor barat laut. Sehingga berdasarkan evaluasi citra satelit Sentinel, Badan Geologi menghitung penambahan daratan sekitar 32,8 hektar. Selain perluasan daratan utama, citra satelit juga mendeteksi dua gumuk atau gundukan kecil seperti pulau di sebelah barat laut dan tenggara anak Gunung Krakatau. Badan Geologi menduga kemunculan gumuk ini berkaitan dengan erupsi menerus yang berlangsung sekitar 25 jam dengan interpretasi sementara magma encer keluar melalui jalur bukaan dari barat laut ke tenggara. Namun, dugaan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui pengecekan lapangan sehingga daratan baru ini belum dapat disebut sebagai gunung api baru atau cucu Krakatau. Baik, Seluruh Cakra, kembali lagi ke Gatekeeper. Silakan, Ima.
1: Informasi kami terima, Angga, bahwasanya per siang hari ini 24 September 2026 ada proses pengaspalan jalan tepatnya di gonjongan arah Wonotirto wilayah Blitar. Jadi untuk Seluruh Cakra mungkin yang akan melintas di wilayah tersebut harap berhati-hati karena bahwasanya untuk pengaspalan jalan ini ditutup total, Angga. Jadi harus melewati jalur alternatif yang lain jika ingin melewati jalan gonjongan arah ke Wonotirto ya. Beralih ke informasi berikutnya. Kali ini di wilayah Nganjuk ada prestasi membanggakan ditorehkan Kabupaten Nganjuk setelah mencatatkan nilai transaksi koperasi Desa Merah Putih tertinggi se-Indonesia. Enggak. Menariknya, capaian fantastis tersebut diraih di saat operasional koperasi desa di Nganjuk belum berjalan 100%. Dari total 284 unit yang didirikan, tercatat masih ada 163 KDMP yang belum beroperasi. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengungkapkan saat ini baru 121 unit KDMP yang aktif untuk melayani masyarakat di desa. Kendati demikian, perputaran ekonomi yang dihasilkan juga sudah melesat sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain di tanah air. Per 15 September kemarin, Kabupaten Nganjuk membuktikan nilai transaksi mencapai 15,2 miliar, yang dimana jumlah ini unggul telak di atas Kabupaten Tuban, di peringkat kedua dengan nilai transaksi 11,1 miliar rupiah. Lalu disusul Kota Kupang 8,5 dan Kota Makassar mencapai 6,28 miliar rupiah. Beralih ke informasi berikutnya, di wilayah Kabupaten Kediri, hari ini Kamis 24 September jam 10.55 sampai dengan jam 12.15 ada evakuasi sarang tawon, begitu untuk informasi yang kami terima. Okay. Lokasinya di RT 3 RW 1 Dusun Plosorejo, Desa Sumber Agung, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri. Untuk pelaksanaannya, ini dari Ibu Tika ya, atas laporan dari Ibu Tika, namun pemilik rumah ini atas nama Ibu Mujila. Lalu tim damkar Kediri Pospare berangkat menuju lokasi pada pukul 10.55 dan sudah sampai di lokasi pukul 11.20. Untuk kronologi kejadiannya, ini ada laporan dari warga yang meminta bantuan untuk mengevakuasi sarang tawon Vespa yang berada di atas atap rumah. Untuk tindakan yang dilakukan, ini melakukan evakuasi dengan cara disemprot campuran Pertalite dan juga Dexlite. Hasilnya, ini sarang tawon berhasil dievakuasi dengan lancar sesuai dengan SOP. Untuk korban tidak ada ya yang luka berat, ringan ataupun meninggal dunia, jadi masih aman saja untuk adanya sarang tawon di wilayah pelosok Klaten tersebut. Jadi buat Sudut Cakra mungkin yang rumahnya tiba-tiba ada sarang tawon begitu ya di plafon rumahnya, bisa segera hubungi damkar saja untuk mengevakuasinya. Jangan dievakuasi sendiri, takutnya nanti ada kesalahan akhirnya terjadi luka ringan, berat, ataupun sampai meninggal dunia. Jadi jika sudah melihat ada sarang tawon, bisa langsung saja hubungi damkar terdekat, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Intan Anggreni, silakan.
2: Iya, Angga, saat ini kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman damkar Kabupaten Nganjuk ya, kira-kira untuk proses pemadaman dan pembahasan terkait dengan kebakaran lahan atau rumpun bambu ya yang ada di wilayah Sumber Windu Berbenganjuk. Ini tadi teman-teman damkar juga sempat mengirimkan dokumentasi bahwasannya untuk kebakaran tersebut yaitu rumpun bambu ya. Dan dikarenakan untuk pendokumentasiannya cukup jauh, tidak begitu jelas. Namun kalau saya amati ini untuk akses jalan menuju ke lokasi itu agak susah. Nah, kita masih gali terlebih dahulu untuk informasinya, apakah teman-teman damkar sudah berhasil melakukan proses pemadaman dan pembasahan karena ditakutkan nanti terkendala oleh akses jalan menuju ke lokasi kebakaran tersebut. Beralih informasi lain, kita dapat yang disampaikan Pak Muhammad ini tadi rute yang ditujukan wilayah Solo ya, lalu saat ini sudah balik arah Nganjuk, melintas di seputaran atau istirahat sejenak ya di rest area 538A arah Nganjuk ya. Ini terlihat juga masih aman saja untuk di ruas tol jalan tersebut. Cuaca juga masih aman ya untuk di sore kali ini, cukup terik panas. Lalu tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Pak Hasan, posisi saat ini melintas di jalur Perak Jombang. Ini dikirimkan satu foto juga. Tadi melintas di seputaran Bandar Kedungmulyo Jombang juga masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup terik ya sore kali ini. Lalu satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sukoco. Ini aktivitas perjalanan dari Gampeng Rejo Kediri yang mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas jalur utama diinformasikan juga masih aman saja. Cuaca sore kali ini cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggreni. Sebelumnya juga ada Imalana di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Timnas Indonesia tercatat sebagai skuad dengan nilai pasar tertinggi di FIFA Asian Cup 2026. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar skuad Garuda mencapai sekitar 377,79 miliar rupiah, jauh di atas Malaysia yang berada di angka 120,37 miliar rupiah. Indonesia tergabung pada grup A bersama Malaysia, Bangladesh, dan Singapura. Bangladesh memiliki nilai pasar sekitar 115,15 miliar rupiah, sedangkan Singapura sekitar 59,10 miliar rupiah. Sementara di grup B ada Thailand menjadi tim dengan nilai pasar tertinggi dengan 159,9 miliar rupiah, disusul oleh Vietnam 111,24 miliar rupiah. Dari sisi pemain, Kevin Dix menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di turnamen dengan valuasi sekitar 86,91 miliar rupiah, disusul oleh Hamza Kolduri dari Bangladesh dengan 69,53 miliar rupiah. Namun nilai pasar bukan penentu hasil pertandingan dan Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura pada 25 September besok dan menghadapi Malaysia 28 September dan menghadapi Bangladesh 1 Oktober 2026. Baik seluruh cakra, untuk yang baru saja bergabung, jangan lupa kabarkan informasi di sekitar Anda pada sore hari ini di 0852 9001061.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh cakra masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Imalana dan Intan Anggraini yang siap menerima informasi dari Anda pada menjelang petang kali ini. Dan bagi seluruh cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang diproses dengan 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah namar ya mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan naria, CA, gester, sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas, tapi saya tetap mengkonsumsi naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal naria, obat pilihanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naryah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naryah. Untuk mendapatkan Herbal Naryah, Anda dapat langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naryah terdekat. Herbal Naryah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naryah Tembelang, tempatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Ploso ke Timur kurang lebih 50 meter. Baik, seluruh cakra, Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Setelah transaksi koperasi di wilayah ini tercatat mencapai sekitar 15,2 miliar rupiah. Angka tersebut disebut menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Indonesia. Capaian ini menunjukkan adanya aktivitas transaksi yang cukup besar dalam pengembangan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nganjuk. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat desa sekaligus mendorong koperasi menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan kebutuhan warga. Meski mencatat transaksi tertinggi secara nasional, masih terdapat sejumlah koperasi yang belum beroperasi sehingga penguatan kelembagaan, kesiapan pengelola, dan pendampingan tetap diperlukan agar seluruh koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk. Baik, seluruh cakra, jam 5 petang lewat 12 menit, kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
1: Kabar membanggakan ya, datang dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, di mana Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Nganjuk memang mencatatkan nilai transaksi mencapai 15,20 miliar rupiah. Dan itu pun berhasil menempati peringkat pertama nasional untuk kategori nilai transaksi tingkat kabupaten dan kota. Jadi memang tentunya capaian ini menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu daerah yang mendapatkan perhatian dalam pengembangan ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa. Jadi memang berdasarkan data sistem informasi manajemen koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau kita penyebutannya SIMKOPDES per 15 September 2026, di mana nilai transaksi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih itu secara nasional telah mencapai 206 miliar rupiah. Jadi nilai tersebut itu berasal dari transaksi koperasi yang tersebar di 312 dari total 514 kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Jadi dari data tersebut, Kabupaten Nganjuk tercatat sebagai daerah dengan nilai transaksi tertinggi secara nasional, Angga. Dengan capaian 15,20 miliar rupiah, begitu.
0: 15,2 miliar ya?
1: Iya, 15,2 miliar rupiah. Wah, luar biasa sekali loh itu ya. Cukup angkanya tinggi, ya kan? Dan informasi yang kita terima juga ya, itu apresiasi capaian Kabupaten Nganjuk dinilai mampu menunjukkan pergerakan ekonomi kerakyatan di tengah tekanan ekonomi internasional. Jadi memang keberhasilan tersebut itu menjadi bukti bahwa masyarakat Nganjuk memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal melalui koperasi Desa Merah Putih, begitu. Dan apalagi capaian tersebut dengan kepemimpinan Bupati Nganjuk ya, Marhin Jubaidi, ia juga menilai peran pemerintah daerah dalam mengorganisasi dan mengelola koperasi di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk itu turut mendukung pencapaian nilai transaksi tersebut, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggra ini di Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, informasi yang masuk di Gatekeeper, saat ini Kabupaten Nganjuk mencatat prestasi dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dengan nilai transaksi mencapai 15,2 miliar rupiah hingga saat ini. Capaian tersebut menjadi bagian yang tertinggi dibandingkan oleh kabupaten dan kota lain di Indonesia. Secara keseluruhan, Jawa Timur sendiri mencatat transaksi KDMP sekitar 71 miliar rupiah dengan mayoritas transaksi berasal dari penjualan kebutuhan pokok seperti beras SPHP, minyak goreng, dan LPG 3 kg. Selain itu, pupuk NPK juga menjadi salah satu produk yang banyak dipasarkan melalui koperasi desa khususnya di Kabupaten Nganjuk. Bupati Nganjuk Maren Jumadi menyebut tingginya transaksi KDMP menjadi kabar baik karena menunjukkan perputaran ekonomi masyarakat terus berjalan ke depan. Dan pengembangan koperasi diharapkan tidak hanya berfokus pada penjualan kebutuhan pokok, tetapi juga mampu memperluas pemasaran produk-produk lokal Kabupaten Nganjuk. Baik seluruh cakra, di petang kali ini bagaimana informasi di wilayah Anda dapat disampaikan melalui WhatsApp di 0852 9001. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna, di Instagram @1061cakrakrisna, serta jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: Zona Cakra. Abah Salma Sampia dialah penemu pertama bilangan angka. Dalam bukunya menyebut bahwa catatan angka pertama kali ditemukan pada selembaran tanah liat, dibuat oleh suku Sumeria yang tinggal di daerah Mesopotamia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menulis angka pada daun lontar. Mereka menulis dengan tulisan hieroglyph. Kemajuan besar lainnya, angka 0 telah digunakan dalam notasi posisi sejak 700 sebelum Masehi oleh orang-orang Babylon. Konsep 0 di masa modern berasal dari matematika India, yaitu Brahmagupta. Dibanding dari seluruh angka yang ada, 1 sampai 9, angka 0 adalah angka yang paling terakhir kemunculannya. Bahkan, angka 0 pernah ditolak keberadaannya oleh kalangan gereja Kristen. Orang yang paling berjasa memperkenalkan angka 0 di dunia ini adalah Al-Khwarizmi. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Baik, seluruh cakra untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini. Untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Bagaimana informasi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Baik, seluruh cakra, PT Kereta Api Indonesia atau KAI menarjetkan seluruh 1404 jalan perlintasan gunung atau JPL dipasangi portal otomatis pada 2027. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan sekaligus menekan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang. Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasidin, mengatakan pemasangan portal otomatis saat ini terus dilakukan di berbagai titik perlintasan sebidang. Targetnya seluruh 1404 JPL tersebut sudah dilengkapi portal otomatis pada tahun 2027. Untuk merealisasikan program tersebut, KAI telah menyiapkan anggaran sekitar 1,1 triliun rupiah. Selain pemasangan portal otomatis, penataan dan penutupan sejumlah perlintasan sebidang juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan keamanan masyarakat dan perjalanan kereta api. KAI mengimbau masyarakat dan pengguna jalan tetap berhati-hati ketika melintasi perlintasan kereta api. Pengendara diminta mematuhi rambu dan sinyal yang ada, serta tidak menerobos ketika palang pintu mulai ditutup atau kereta api akan melintas. Baik, untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, dapat disimak kembali, silakan.

Kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Seluruh cakra bisa langsung mengakses portal berita kami di cakrakrisna.com. Dan untuk seluruh cakra, jangan lupa kabarkan informasi di sekitar Anda atau kewaspadaan yang sedang di sekitar Anda atau lalu lintas yang sedang Anda lalui di gatekeeper kami 0852 9000 1061.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Baik seluruh cakra, selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi seluruh cakra yang sudah berada di rumah maupun yang baru saja di tempat tujuan. Untuk seluruh cakra yang saat ini masih dalam perjalanan menuju rumah atau tempat tujuan, kami selalu ingatkan untuk tetap berhati-hati, utamakan keselamatan, kurang kecepatan, dan jaga jarak aman saat berkendara. Suasana jalanan mungkin mulai padat, jadi tetaplah bersabar, jangan buru-buru, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan jika tubuh mulai lelah atau mengantuk, jangan dipaksakan berkendara, silahkan beristirahat sejenak di tempat yang aman, karena keluarga tercinta menanti di rumah seluruh cakra ya. Selamat melanjutkan perjalanan untuk seluruh cakra yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk seluruh cakra, bagaimana update lalu lintas di wilayah Anda atau mungkin cuaca di sekitar Anda, dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Baik seluruh cakra, untuk di wilayah Jawa Timur, ada perakiraan cuaca di Jawa Timur untuk hari Jumat 25 September 2026 secara umum didominasi kondisi berawan hingga cerah berawan, meski beberapa wilayah masih berpotensi mengalami udara kabur. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 15 hingga 36 derajat Celcius dengan suhu tertinggi mencapai 36 derajat di Kota Madiun. Sejumlah wilayah diperkirakan mengalami kondisi berawan pada Jumat besok, termasuk untuk kawasan Madiun, Nganjuk, Kediri, Jombang, dan sejumlah daerah lainnya. Sementara wilayah seperti Surabaya dan beberapa kawasan Pantura cenderung cerah hingga cerah berawan. Untuk kondisi cuaca dapat berubah secara lokal sehingga masyarakat tetap perlu memantau informasi cuaca terbaru. BMKG menyebut kondisi atmosfer di Indonesia masih dipengaruhi oleh El Nino kategori sangat kuat, sehingga curah hujan di sebagian besar wilayah Jawa diperkirakan masih berada pada kategori rendah hingga menengah. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau memperhatikan kondisi cuaca, terutama di saat terjadi perubahan mendadak berupa angin kencang atau terjadinya hujan lokal.

Baik seluruh cakra, pendakian Gunung Arjuna Welirang di Jawa Timur kembali dibuka mulai Sabtu 26 September 2026 setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo. Pembukaan dilakukan setelah hasil pemantauan menunjukkan kondisi kawasan jalur pendakian dinyatakan sudah aman. Kepala UPT Tahura Raden Suryo Agustinias mengatakan kuota pendakian tetap 550 orang per hari, sementara untuk pemesanan tiket sudah dapat dilakukan melalui sistem si penerang dan tiket pendakian. Pengelola juga memprioritaskan pendaki yang sebelumnya terdampak penutupan telah melakukan penjadwalan ulang, jumlahnya sekitar 3.700 orang. Sebelum dibuka kembali, petugas melakukan monitoring dan penyisiran di kawasan terdampak kebakaran. Dan sejak 14 September tidak lagi ditemukan titik asap baru, dan pendaki tetap diminta mematuhi aturan keselamatan, termasuk dilarang membuat api unggun, membawa turun seluruh sampah dan logistik, serta mengikuti pemeriksaan barang di setiap pos pendakian. Empat jalur resmi yang dibuka yakni Sumber Brantas, Tretes, Tambak Sari, dan Lawang. Baik seluruh cakra, informasi selanjutnya yaitu Kementerian Kesehatan melaporkan influenza AH3N2 subklade K yang populer disebut oleh superflu telah terdeteksi di 13 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data kumulatif sejak Januari 2026, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan menjadi wilayah dengan kasus terbanyak. Masing-masing mencatat 18 kasus atau sekitar 24% dari total kasus yang tercatat. Selain Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, kasus juga ditemukan di Jawa Barat sebanyak 12 kasus, DKI Jakarta 11 kasus, Sumatera Selatan 5 kasus, dan Sumatera Utara 3 kasus. Kementerian Kesehatan menegaskan istilah superflu merupakan sebutan populer untuk influenza tipe A H3N2 subklade K, yaitu bukan jenis virus influenza baru. Masyarakat diimbau melakukan pencegahan dengan rutin mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, menggunakan masker ketika sedang sakit, serta beristirahat dan mencukupi kebutuhan cairan, terutama bagi keluarga yang memiliki balita dan lansia yang lebih beresiko mengalami kondisi berat. Sebaran influenza A di Jawa Timur mendapat perhatian Komisi E DPRD Jawa Timur setelah Jawa Timur termasuk provinsi dengan proporsi sebaran influenza AH3N2 subklade K yang tinggi. Komisi E akan meminta penjelasan dari Dinas Kesehatan Jawa Timur terkait dengan perkembangan kasus dan langkah antisipasi di lapangan. Data surveillance Kementerian Kesehatan yang diperbarui 12 September 2026 menunjukkan influenza tipe A subklade K telah terdeteksi di 13 provinsi. Sementara Jawa Timur dan Kalimantan Selatan termasuk wilayah dengan proporsi sebaran tertinggi. DPRD mendorong penguatan edukasi serta koordinasi antara Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Laboratorium untuk memantau perkembangan kasus tersebut. Masyarakat diimbau tidak panik namun tetap waspada dengan rutin mencuci tangan, menggunakan masker ketika mengalami gejala flu terutama saat berada di tempat umum atau keramaian, menjaga asupan gizi dan istirahat yang cukup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila merasa demam, batuk, atau sesak nafas tak kunjung membaik, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok dengan penyakit penyerta. Baik seluruh sakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 6 petang. Saya Erlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih antusias luar biasa seluruh cakra pada petang kali ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna serta di portal berita kami cakrakrishna.com. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam Seru Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di petang kali ini jam 6 bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira jam 6 petang lebih 8 menit, perjalanan Anda sudah sampai di mana atau mungkin sudah sampai di tempat tujuan Seru Cakra, Anda bisa kabarkan terus perkembangannya seperti apa, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami di 0852-9001061. Ruang Gatekeeper, tentunya saya masih ditemani tugas, ada Angga Sandi dan Ima Lana. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyuwangi Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyuwangi. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebihnya 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 6 petang lebih 11 menit, Sri Cakra, kira-kira perkembangan update cuaca di daerah Anda sendiri seperti apa? Mengingat meskipun musim puncak kemarau saat ini terjadi ya, tapi tentunya masih ada potensi hujan lokal terjadi. Beberapa pekan lalu kita juga dapat informasi sempat terjadi hujan lokalan itu di wilayah Ngawi ya. Nah, kira-kira perkembangannya untuk di petang kali ini seperti apa di daerah Anda ya? Tentunya ini bisa diinformasikan ke kami di 0852-9001061. Kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ima, silakan.
1: Sabtu 26 September 2026 akan ada pemeliharaan atau perbaikan jaringan listrik di wilayah Jombang, tepatnya pada pukul 9 pagi sampai dengan jam 3 sore di Desa Kepatihan sebagian, Desa Kepanjen sebagian, Desa Jombatan sebagian, Jalan Hasyim Asyari, Kantor DPRD Kabupaten Jombang, Kantor BRI Jombang, Kantor BNI Jombang, Polres Jombang, Rumah Sakit Pelengkap, Pengadilan Negeri Jombang, Kantor Bupati Jombang, PT Rekso National Food, Yayasan Gereja STMAR, Bapenda Jombang, Bapeda Jombang, Kantor Cabang Telkom, PT Ricis Kuliner Indo, PT Bumi Berkah Boga, Kantor Kejaksaan Negeri, SMKN 2 Jombang, SMAN 1 Jombang, Jalan Wahid Hasyim dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV. Saya ulangi lagi ya, untuk waktunya di 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Jadi buat yang mungkin wilayahnya terdampak adanya pemadaman listrik sementara, bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya sebelum jam 9 pagi. Beralih ke informasi berikutnya, mungkin untuk para sedulur cakra yang akan melintas di wilayah Jember ini, Intan, ada perubahan arus lalu lintas tepatnya di Jalan Samanhudi yang semula itu mengarah ke arah selatan menjadi ke arah utara. Dan uji coba ini akan diberlakukan mulai hari Senin besok, 28 September 2026 pada pukul jam 5 pagi ya mulainya. Ini tapi masih uji coba, namun di wilayah tersebut juga sudah terdapat papan rambunya dan juga petugas yang akan berjaga di wilayah yang terdampak perubahan arus lalu lintas. Beralih ke informasi berikutnya. Ini tadi diinformasikan oleh Mbak Mawar melintas di wilayah Kediri, Intan, tepatnya di Simpang Limang Gumul. Untuk arusnya lumayan ramai sekali, okay, karena persiapan itu tadi ya, akan ada event Hari Santri Nasional.
0: Iya, persiapannya ya, kan, sudah sedari hari ini ya.
1: Betul, sedari hari ini karena acaranya besok.
0: Besok acaranya, tentunya kan harus di-preparekan mulai hari ini.
1: Betul, di tanggal 25 September sampai dengan 4 Oktober ini juga terlihat sudah full sekali, sudah ada tenan-tenan yang berjejer di wilayah tersebut. Jadi tenannya itu dari depan Dishub, Intan.
0: Cukup panjang.
1: Betul,
0: juga ya.
1: Betul, dari depan Dishub itu sudah ada panggung begitu, okay, dan juga ada tenan di sebelahnya. Lalu ke wilayah depan Indomaret, terus ada Momoyo dan sekitarnya itu di depannya jalanan situ, itu juga sudah full tenan, itu malah tenan yang VIP.
0: Oh gitu.
1: Gitu, okay, iya, okay. Karena
0: kira-kira untuk kantung parkirnya sudah disediakan ya?
1: Kalau kantung parkir pastinya sudah disediakan.
0: Iya, namun karena tentunya acaranya kan cukup besar.
1: Betul,
0: juga dan berlangsung lama kan.
1: Namun per hari ini belum ada informasi.
0: Oh gitu, oke.
1: Iya, belum ada informasi resmi di mana kantung parkir yang disediakan. Dan kembali lagi ya untuk yang tenan tadi dari depan Indomaret situ jalanannya itu sudah mulai ditutup ya, Intan, karena sudah ada tenan dan ada panggung juga. Itu panggung yang utama di situ.
0: Di situnya ya.
1: Ada panggung utama di sekitar situ, jadi sudah mulai ditutup untuk persiapan. Lalu di Taman Hijau Simpang Lima Gumul depannya itu kan ada jalanan. Nah, itu pun juga ditutup. Di Taman Depo itu juga ditutup full, tidak bisa dilewati kalau yang itu karena ada panggung juga.
0: Ada panggung.
1: Jadi ada tiga panggung.
0: Ada tiga panggung, tapi kan panggung utama yang di sekitar Indomaret itu kan.
1: Betul, sekitar Indomaret itu yang panggung utama. Namun memang ada ada panggung-panggung kecil yang lainnya. Okay, gitu. Jadi ada
0: panggung pendukung ya.
1: Betul, ada dua panggung. Ini saya juga masih penasaran, ini kok panggungnya ada banyak banget untuk apa?
0: Kira-kira untuk apa ya? Kegiatan apa itu? Kok ada tiga panggung? Ada panggung utama, kemudian ada panggung pendukungnya.
1: Betul,
0: ada dua.
1: Ada panggung pendukung juga. Dan tenannya juga lumayan banyak sekali.
0: Nah, ini kira-kira semeriah apa ya itu nanti pelaksananya
1: besok? Apakah memang ngundang dari berbagai pondok, pesantren, begitu ya? Kan hari santri ya?
0: Betul, pelaksananya kan. Tapi pastinya kan dimulai kan besok ya Imam, sampai dengan tanggal 4 Oktober kan?
1: Betul.
0: Nah itu pasti di mana ada di hari yang gongnya, hari puncaknya.
1: Sepertinya seperti itu, antara awal atau akhir biasanya
0: betul.
1: Ya. Dan saya juga penasaran ya, apakah di tanggal itu ada lomba-lomba? Biasanya kan gitu, kayak lomba rebana atau lomba nyanyi kan seperti itu ya biasanya.
0: Betul.
1: Kok ada panggung utama sama panggung pendukungnya? Cobalah nanti saya cek dulu, gali-gali informasi terkait dengan event yang ada di wilayah Gumul di tanggal 25 September besok, Intan.
0: Oke, baik. Dari Ima saya geser ke Angga, silakan.
2: Baik Intan, ada informasi masuk ini disampaikan oleh Bapak Setiaris. Ini beliau sedang berada di kawasan Alun-Alun Berbet atau di Gapura kawasan wisata Berbet. Ini untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar pada petang kali ini. Dan beliau sedang membeli sempol Intan.
0: Waduh, beli makanan ringan ini ternyata.
2: Betul,
0: ya.
2: Masih membeli makanan ringan pada petang kali ini. Dan juga mengirimkan video suasana di sekitar lokasi. Dan berdasarkan video yang dikirim oleh beliau, ini tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas.
0: Okay.
2: Masih cukup lengang ya Intan ya di kawasan Alun-Alun Berbek pada petang kali ini. Ada informasi masuk dari Mas Kaizen. Ini beliau mengabarkan terjadi kecelakaan tunggal di Desa Sanggrahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk kecelakaan tunggal ini melibatkan seorang pengendara sepeda motor. Diduga terjatuh sendiri karena kurang fokus ya Intan. Dan juga kondisi jalan yang berpasir. Jadi beliau terpleset lalu jatuh. Beruntung untuk korban selamat, tidak mengalami luka dan juga tidak mengalami kerusakan pada sepeda motornya, dan sudah ditolong oleh warga setempat. Lalu ada informasi masuk ini dari Bapak Mukda Sofyan selaku pengamat Gunung Api Semeru. Gunung Semeru di perbatasan Lumajang dan Malang kembali menunjukkan aktivitas erupsi pada hari ini, dan berdasarkan laporan PVMBG periode jam 12 siang hingga jam 6 petang kali ini tercatat 33 kali letusan dengan amplitudo 15 hingga 22 mm dan durasi masing-masing sekitar 58 hingga durasi maksimum 134 detik. Selain letusan, PVMBG juga mencatat satu kali gempa guguran dengan amplitudo 15 mm

0: dari kawah karena rawan lontaran batu pijar. Dan masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama Besukobokan, Besukbang, dan Besuksat. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Arif. Bapak Arif ini dari Tarokan, Kabupaten Kediri. Ini melaporkan untuk di Tarokan Kediri saat ini terjadi pemadaman listrik. Dan kami juga masih berkomunikasi dengan pihak terkait dengan adanya pemadaman listrik tersebut. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mbak Zaskia. Ini perjalanan dari Telungagung menuju Nganjuk. Saat ini sudah sampai di kawasan Lirboyo, melaporkan arus lalu lintas pada petang kali ini masih ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mas Adi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kertosono. Saat ini melintas di kawasan Lundo atau Sukomoro. Dilaporkan untuk arus lalu lintas di jalan utama ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada lagi Bapak Bakti melaporkan untuk di wilayah Jongbiru, Kediri. Okay. Saat ini arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan juga tidak terjadi kepadatan juga. Ada lagi satu pesan masuk disampaikan oleh Ibu Cici. Ini perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk. Okay. Saat ini sudah sampai di kawasan Grogol atau tepatnya di traffic light Grogol. Dilaporkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan untuk cuacanya juga bersahabat pada petang kali ini, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Angga Sandi. Sebelumnya ada Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: 085291061 tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan jalur utama ya, terlebihnya ini bisa disampaikan karena mengingat tadi sore di simpang 4 Mangundikaran Nganjuk itu traffic light-nya padam keempat arahnya karena juga imbas pemadaman listrik sementara. Nah, perkembangannya petang kali ini apakah sudah kembali normal? Anda bisa sampaikan di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Perlu Anda ketahui bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berada di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada hari ini Kamis, 24 September 2026. Rumah yang digeledah KPK itu diketahui adalah milik Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR atau BPN Lampri. PLT Sekretaris Desa Kecubung, Supriyadi, mengonfirmasikan bahwa pihaknya diminta untuk menjadi saksi dalam kegiatan penggeledahan tersebut. Petugas terlihat tiba di rumah milik Lampri pada jam 10 pagi dan langsung menggeledah beberapa ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Namun, petugas tidak menemukan barang bukti apapun mengenai kasus dugaan suap dan pengurusan izin hak guna bangunan atau HGB yang menjerat Lampri. Pihaknya juga mengatakan rumah yang digeledah oleh KPK kali ini hampir tidak pernah ditempati oleh beliau. Jadi menurutnya, setiap hari rumah tersebut dihuni oleh kerabat Lampri yang bernama Fatimah, yang juga diketahui memiliki sebuah dapur SPBG. Untuk diketahui, Lampri terjerat dalam kasus dugaan suap dan pengurusan izin hak guna bangunan. Jam 6 petang lebih 29 menit seluruh cakra, kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja? Ini juga bisa disampaikan ya untuk perkembangannya seperti apa. 0852 9001061. Saya get ke gatekeeper terlebih dahulu, Ima silakan.
1: Ini tadi Pak Arief menginformasikan ya Intan, bahwasanya sebelum maghrib itu sudah nyala kembali ternyata.
0: Alhamdulillah sudah nyala kembali. Jadi kan arus lalu lintas di sana normal kembali.
1: Betul. Ya kan? Dan ring roadnya juga sudah terang benderang gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Katanya. Alhamdulillah ya. Ini beliau juga berkenan on air untuk menjelaskan yang tadi yang traffic light padam itu tadi ya.
0: Iya betul. Tadi kan imbas pemadaman listrik sementara ya.
1: Betul. Beralih ke informasi selanjutnya terlebih dahulu ya, dari Ibu Kusni, ini tadi menginformasikan untuk di wilayah Saradan dari arah Madiun, arus lalu lintas lumayan ramai, namun masih tetap lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti, dan cuaca pun masih cukup bersahabat, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Ima. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Arief, halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana malam, kabarnya Intan? Pak Arief? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, so far so good, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Ini kok happy sekali, lagi di mana ini kalau boleh tahu?
2: Ini di ring road di exit tol itu.
0: Oh, di exit tol Nganjuk itu ya?
2: Betul. Kok tak lihat kok lampunya udah terang benderang gitu kan. Kemarin kan cuma dengar-dengar dari radio aja. Lampunya udah terang gitu. Makanya ini tak tes, oh ya bener ya.
0: Dites terang langsung sekarang. Jadi dari teman-teman di sub sudah melakukan penindakan ya, langsung itu dinyalakan kembali. Iya, Pak Arief.
2: Istimewa.
0: Istimewa, alhamdulillah. Padang ya, langsungan ini terang benderang, tidak minim lagi penerangan. Yeah. Apalagi kan mengingat di sana, waduh, mobil-mobil atos itu Pak Arief di sana itu jalurnya.
2: Oh iya,
0: benar ya kan?
2: Besar-besar. Loh Mbak, nggak bisa dipungkiri loh Mbak. Iya. Yang di terminalnya sana itu juga rusak loh jalannya itu.
0: Oh iya betul, jalanannya itu
2: masuk terminalnya itu. Jadi mereka kan butuh istirahat.
0: Iya.
2: Nah, dan ruang longgarnya itu ya di ring road ini.
0: Iya betul. Tapi
2: kadang itu ya gimana sih, malakama. Nggak diperbaiki yang di sana itu bertahun-tahun itu juga itu.
0: Tapi ya memang ya, gimana ya. Itu. Meskipun gitu harus diwaspadai juga ya Pak Arief. Soalnya kan jalanan itu sudah minim penerangan, beresiko. Serba salah ya Pak Arief ya, bingung jadinya.
2: Oh, kadang tuh saya mau apa itu dari pom itu mau ke
0: mana barat?
2: Ke Begadung itu enggak bisa, Mbak.
0: Ngikuti yang mana itu? Yang itu pom exit tol itu.
2: Yang iya.
0: Oke.
2: Jadi itu sebelah kiri sudah parkiran truk penuh. Jadi saya ngantri di sebelah kanan itu kena lampu merah, lama banget guys.
1: Oh gitu. Pernah tapi itu memang sih Pak Aris, selama saya melintas di jalur ring road itu hampir semua kanan kiri itu tuh dibuat parkir kendaraan truk besar-besar. Jadi
2: iya,
1: entah
2: itu mulai dari
1: sore pun juga gitu Pak Arif. Kalau saya amati itu memang
2: sana itu
1: nah
2: sudah.
1: Betul, itu kalau saya amati kayak ada aja perempatan. Dari sopir itu entah itu lagi membenahi sesuatu atau apa, tapi memang posisinya truknya berhenti di situ.
2: Iya. Ya karena yang jalan yang paling lebar ya di ring road itu. Menurut mereka.
1: Iya betul.
2: Jalan yang paling lebar kan berarti bisa istirahat ya, gitu loh. Bisa
1: betul.
2: Maksudnya dia kalau mau istirahat kalau enggak di pom ya di jalur itu gitu lah. Mungkin versinya mereka.
1: Versinya mereka.
2: Sebenarnya
1: gitu.
2: Ya itu lagi. Mm-mm. Kembali ke apa itu terminalnya sana, kalau mau diperbaiki ya mereka akan mungkin akan kembali ke sana.
1: Nah, iya
2: itu
1: betul. Loh,
2: terminal daerah Guyangan situ kan warah rusaknya itu.
1: Iya betul. Tapi memang jalan ring road yang ke barat itu loh Pak, jalannya kan juga banyak yang bergelombang itu.
2: Ya, gelombangnya retak-retak Mbak. Jadi jadi akhirnya naik-naik turun.
1: Iya betul.
2: Jadi ada yang ambles, ada yang ya itu.
1: Benar-benar nggak rata, apalagi pas tikungan belok itu. Tikungan belok itu kan juga sama Pak. Itu kan medannya kayak gimana ya, nggak sama, nggak rata gitu Pak. Apalagi itu
2: soalnya kalau ngebut ya hati-hati lah.
1: Nah, itu cukup gitu. Membahayakan sih kalau untuk malam hari, apalagi minim penerangan, wah double kill sekali kewaspadaannya. Terus ini rute yang dituju nanti mana Pak? Kok ini saya mengira ini pasti mau luar kota. Sudah saya terawang ini.
2: Sudah
1: tidak? Sudah cukup.
2: Mau beli anu.
1: Beli
2: kuliner
1: apa?
2: Ya.
1: Oh, kulineran malam, dinner ini. Ini sama Bu RT atau sendiri?
2: Oh, enggak, sendiri Mbak. Habis ngantar penonton tadi terus mau isi bensin, saya berhenti dulu ini online.
1: Gitu.
2: Mau nyanyi di situ loh Mbak, di Begadung.
1: Di Begadung yang mana itu?
2: Ya ada yang baru kan, lalapan itu.
1: Oh,
2: coba okay. Aja lengkap itu.
1: Oh, lengkap semuanya ada ready
2: ada,
1: ya.
2: Ada udang, ada kayak yang di kota-kota besar tinggal sereng gitu. Jadi yang mentah semua tinggal pilih gitu.
1: Oh, tinggal request nanti dimasak dadakan gitu.
2: Ya. Betul.
1: Oke, oke.
2: Ada baru, coba aja.
1: Oke, perlu saya kunjungi.
2: Kalau tutup jangan pulang dulu.
1: Waduh, trasisu ini jadinya. Saya Pak Arif ya. Kalau tutup ditunggu dulu, nggak boleh pulang gitu ya.
2: Tenang gitu.
1: Tenang, santai, dibuat muter-muter nganjuk dulu aja. Siapa tahu kan buka gitu ya.
2: Ternyata jamnya belum buka.
1: Nah, wah, betul kacau ini. Kena penalti ini saya jadinya. Enggak, ini stok BBM aman ya Pak Arif ya di Begadung?
2: Aman, di Begadung kan nggak ada solar ya Mbak ya, jadi adanya Pertalite sama Pertamax, jadi aman dan aman. Parking paling apa itu antrian di roda 2 saja.
1: Oh, antriannya cuma di roda 2 saja ya, tapi nggak sampai keluar di area halaman SPBU tidak kan?
2: Nggak, aman.
1: Oh gitu, soalnya kan
2: pom
1: Begadung itu kan pojokan, di pojokan itu kan Pak Arif yang berjalan itu kan?
2: Iya.
1: Itu kan?
2: Iya benar.
1: Tempatnya menurut saya itu kayak kurang lebar gitu loh Pak. Kalau misal antri itu kayak hampir keluar dari area halaman.
2: Betul.
1: Apalagi kan juga jalurnya.
2: Ya untungnya nggak ada. Nggak ada solarnya jadi aman.
1: Untung nggak ada
2: jadi
1: solarnya.
2: Jadi nggak terlalu rame gitu loh.
1: Itu kalau ada solarnya pastinya tambah
2: parah. Kalau ada tambah parah.
1: Tambah parah. Ya. Apalagi kan di situ kan ya juga jalur dekat ring road. Tapi untungnya kan ada Pak Ogahnya di situ Pak.
2: Ya,
1: jadi alhamdulillah sedikit terbantu lah istilahnya ya. Baik, siapa ada tambahan lagi Pak Arif yang mau ditambahkan mungkin monggo.
2: Oke, sudah, terima kasih.
1: Oke.
2: Nanti kabar-kabar lagi lah info.
1: Tak tunggu ya Pak Arif ya infonya.
2: Yeah.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Arif sudah bergabung ya. Selamat malam. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Barusan saja bergabung Pak Arif ya, ini tadi menginformasikan di wilayah Nganjuk Kota
0: seputaran Begadung dan sekitarnya diinformasikan juga masih aman. Untuk SPBU, stok BBM yang ada di Begadung juga masih aman ya, karena mengingat di salah satu SPBU yang ada di Begadung itu tidak ada solarnya, jadi hanya menyediakan Pertalite dan Pertamax.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ima, silakan.
1: Hari ini Intan, Kamis 24 September, sore hari tadi di wilayah Madiun itu ada beberapa titik jembatan itu ditutup. Salah satunya di jembatan Ngebra itu tidak bisa dilewati. Dan jembatan Sambirejo ini terpantau masih bisa dilewati tapi masih dijaga pihak berwajib. Lalu beberapa titik lainnya pun juga masih dijaga. Untuk ini saya juga masih belum tahu ya Intan, kenapa kok ditutup? Apakah ada perbaikan jalan atau ada apa gitu ya? Ini kami juga masih menggali informasi terlebih dahulu dengan peristiwa tersebut ini, karena ada beberapa titik jembatan memang yang ditutup tidak bisa dilewati, bisa dilewati pun juga masih dijaga oleh pihak kepolisian. Cuaca hari ini di wilayah Madiun juga terpantau masih cerah saja, belum ada cerah berawan ataupun hujan lokal begitu ya di wilayah Madiun. Lalu beralih ke informasi berikutnya, Intan, di hari ini pun kita juga sedang memperingati Hari Tani Nasional ya, 2026, 24 September 2026, yang dimana Hari Tani Nasional ini juga penting bagi kita ya Intan, karena memang sebagian besar penduduk Indonesia itu bekerja sebagai tani.
2: Betul sekali.
1: Dan juga topografi di Indonesia pun juga banyak persawahan.
2: Nah, betul. Nah,
1: jadi kita juga bergantung dengan kebutuhan yang sawah ataupun para tani begitu ya Intan. Dan saat ini kami juga sudah terhubung ya dengan salah satu praktisi yang bisa menjelaskan terkait dengan Hari Tani Nasional, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Ima di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu terkait dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026, di ujung telepon sudah berhasil tersambung dengan dosen tetap Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri, Ibu Widiana Rahmatika. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ibu.
5: Selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak.
0: Oke, gimana kabarnya, Ibu? Sehat gak jenengan?
5: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Nah, hari ini hari Kamis 24 September 2026, nggih, Ibu Widiana. Nah, ini di mana? Ini kan hari memperingati Hari Tani Nasional. Nah, ini secara sederhana saja mungkin bisa disampaikan kira-kira seberapa penting sih sebenarnya momentum Hari Tani ini bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Monggo.
5: Oke, baik. Hari Tani Nasional ini merupakan pengingat ya Mbak ya, bahwa kedaulatan bangsa ini ada di tangan para petani. Bagi masyarakat luas, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil keringat dari petani, dan mereka harus kita hargai. Nah, sedangkan bagi generasi muda, momentum ini saya bilang, boleh dibilang sangat krusial ya, sebagai alarm kesadaran. Bahwa generasi muda itu perlu melihat di sektor pertanian bukan lagi sekedar urusan mencangkul di sawah,
0: iya,
5: gitu ya.
0: Betul sekali.
5: Melainkan tentang ketahanan pangan nasional dan peluang inovasi di masa depan. Tanpa keterlibatan anak muda, kita menghadapi risiko krisis pangan di masa depan, begitu Mbak.
0: Oke, baik. Jadi memang betul ya Bu ya, apalagi generasi muda itu selalu identik beranggapan bahwa profesi petani itu identik dengan pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Kebanyakan orang bersudut pandangan seperti itu. Nah, ini kalau dari sudut pandangan jenengan sendiri Bu, ini gimana? Apakah cukup relevan sekali?
5: Pandangan tersebut bisa dibilang harus segera kita ubah ya Mbak, bahwa pertanian modern saat ini itu sudah jauh berbeda berkat sentuhan teknologi. Kita lihat sekarang melalui pendekatan smart farming, kemudian mekanisasi, digitalisasi, itu pekerjaan bertani ini jauh lebih efisien. Tidak selalu mengandalkan fisik yang berat dan justru menjanjikan secara ekonomi. Banyak petani milenial yang sekarang itu membuktikan bahwa dengan manajemen teknologi yang tepat, pertanian bisa menjadi bisnis yang omsetnya sangat besar. Bahkan saya punya alumni ya, Mbak itu bergerak di bidang hidroponik, Mbak, di daerah Rancar. Nah, dia itu sekarang sudah besar dan memasok sayuran hidroponik di Golden dan apa swalayan-swalayan besar di Kediri, begitu.
0: Itu jadi tanaman hidroponik sudah disetorkan ke swalayan-swalayan besar yang ada di Kediri ya. Ngancar ya. Kediri tuh nggih, Bu.
5: Kenapa, Mbak?
0: Ngancar Kediri nggih itu?
5: Iya, di Ngancar Kediri. Mas Slamet itu alumni dari kami itu.
0: Baik-baik. Ya. Tanaman apa saja itu, Bu, kalau boleh tahu?
5: Sayur, Mbak, dia.
0: Sayur jadi, hijau ya.
5: Iya, selada, sawi gitu.
0: Baik-baik. Nah, padahal tentunya memang dengan kita berani untuk membuka peluang baru, sebenarnya untuk bertani itu luar biasa sekali ya untuk hasilnya, Bu.
5: Iya, sebenarnya.
0: Tapi memang untuk generasi muda itu selalu menjadi tantangan tersendiri. Jadi ya, memang minimnya minat dari generasi-generasi saat ini ya. Nah, ini kalau dari pandangan Bu Widiana sendiri, kira-kira bagaimana sih menumbuhkan rasa tingginya minat dalam mungkin bertani agar menciptakan peluang-peluang yang cukup besar?
5: Tantangan ya ini sebetulnya, iya. Mbak. Ada beberapa tantangan ya yang kalau saya lihat itu ada, yaitu tadi stigma negatif bahwa citra petani itu di lingkungan sekitar seringkali masih digambarkan sebagai simbol kerja fisik yang melelahkan. Dan apa bertani itu selalu berkotor-kotor seperti itu. Itu yang harus kita ubah mindset itu. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi hasil yang instan. Kita tahu bahwa pertanian itu membutuhkan proses ketekunan dan adaptasi terhadap alam ya, karena kita bergantung pada alam. Nah, hal ini seringkali berbenturan dengan karakter sebagian generasi muda yang mereka menginginkan hasil yang cepat, hasil yang instan seperti itulah. Mindset ini yang PR sebagai kita, PR kepada kita, bagi kita ya, Mbak. Jadi harus merubah mindset itu, begitu.
0: Baik. Nah, ini kalau dari pengalaman jenengan sendiri, Bu, sebagai dosen agroteknologi, nah ini kira-kira kemampuan apa sih yang menurut jenengan yang paling penting memang harus dimiliki jiwa-jiwa anak muda yang ingin berterjun di dunia pertanian?
5: Ya, ini Mbak, peran bagi PR bagi kami ya, praktisi di perguruan tinggi ini menjadi kunci perubahan bahwa kampus tidak hanya sekedar mencetak lulusan yang siap kerja atau sebagai pegawai kantoran, tapi harus bertindak sebagai inkubator bisnis dan bisa dikatakan pusat inovasi ya. Soal itu kampus juga harus membekali mahasiswa dengan kurikulum agripreneur. Jadi sekarang itu kurikulum itu banyak mengacu ke wirausaha. Jadi kita bisa berwirausaha di bidang pertanian itu sangat menjanjikan seperti itu. Kita banyak berkaca seperti itu. Kemudian teknologi digital seperti AI untuk pertanian dan drone ya sekarang banyak ya usaha-usaha di bidang pertanian yang menyewakan drone itu.
0: Iya, betul. Untuk pemupukan itu ya, Pak ya, Bu ya.
5: Betul. Ya, alumni kami juga ada yang menyewakan itu kebetulan. Dengan begitu, lulusan pertanian akan keluar sebagai entrepreneur dan inovator yang mampu menaikkan kelas pertanian Indonesia nanti ke level yang global gitu.
0: Baik. Jadi memang kalau kita pandai-pandainya berinovasi ya, Bu ya. Sebenarnya untuk kita terjun ke dunia pertanian itu bisa jadi malah membuka peluang usaha bagi kita.
5: Iya, betul ya.
0: Baik. Nah, ini kira-kira kalau dari jenengan Bu Widiana, ini seberapa penting sih peran perguruan tinggi dalam mempersiapkan generasi muda ini agar tidak hanya menjadi pekerja? Kan kebanyakan kalau anak-anak Gen Z ya, Bu ya, atau generasi muda kan pengennya yang instan, pengennya ikut orang aja deh, gak mau ribet, gak mau buka usaha. Nah, ini tetapi juga harus mau menciptakan inovasi. Nah, ini kira-kira seperti apa, Bu?
5: Nah, ini tantangan bagi kami, Mbak. Ya, kita selain satu kurikulum kita harus ada kurikulum tentang agripreneur ya.
0: Okay.
5: Penciptaan lingkungan lapangan kerja di bidang pertanian. Jadi kita menciptakan sendiri itu dengan cara kami mendatangkan alumni-alumni yang berwirausaha di bidang pertanian. Jadi dari situ akan mengubah mindset mahasiswa kami. Oh, ternyata pertanian itu sangat menjanjikan ya. Yeah. Seperti itu. Okay. Termasuk yang drone tadi juga kami mendatangkan juga untuk sekedar memberi motivasi. Yeah. Ke mahasiswa-mahasiswa kami.
0: Oke, okay, baik. Yang terakhir ini Ibu, mungkin ada pesan kepada generasi muda yang selama ini masih menganggapkan pertanian bukan pilihan pekerjaan atau usaha yang paling menarik. Nah, ini bisa disampaikan. Kira-kira pesannya seperti apa?
5: Pesannya ya, ini apa namanya, jangan menganggap pertanian itu dunia yang bergelut dengan tanah dan kotor. Tapi kita harus tetap berjuang untuk demi ketahanan pangan nasional. Semangat untuk anak-anak muda yang mau bergerak di bidang pertanian.
0: Ya, oke, okay. Baik, siap Bu Widiana. Terima kasih nggih atas waktu yang telah diluangkan di petang kali ini.
5: Sama-sama Mbak.
0: Nggih, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan dosen tetap Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri, Ibu Widiana Rahmatika SPMP, terkait dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026.

106,1 Radio Cakra Krisna. Dari perbincangan kita ya tadi bersama Ibu Widiana Rahmatika SPMP, dapat kita pahami bahwa hari ini Tani Nasional bukan hanya menjadi momentum untuk menghargai jasa para petani saja, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya regenerasi di sektor pertanian. Generasi muda memiliki peluang yang semakin luas untuk terlibat tidak hanya sebagai petani, tetapi tentunya juga melalui teknologi, kemudian inovasi dan pengembangan usaha pertanian. Karena pertanian adalah bagian penting dari kehidupan kita. Ketika pertanian terus berkembang dan generasi mudanya ikut mengambil peran, jadi maka keberlanjutan pangan dan masa depan sektor pertanian itu juga akan semakin kuat. Selamat dari Tani Nasional 2026 untuk seluruh petani yang ada di Indonesia.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan tentunya di petang kali ini jam 7 lebih 6 menit masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perjalanan Anda seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau mungkin menjumpai kewaspadaan? Nah, kira-kira titik lokasinya di mana? Bisa sampaikan di 0852-9001-061. Ruang Gatekeeper, saya masih ditemani tugas ada Angga dan Ima. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh itu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.

Kisah Aspirati bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Yata Herbal Nariah Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Di hari Kamis kali ini, semoga aktivitas yang Anda lakukan berjalan dengan aman dan lancar sedulur cakra, mengingat update cuaca untuk di beberapa daerah. Sedari sore hingga petang kali ini juga masih aman saja ya untuk perkembangannya. Sama halnya untuk update lalu lintas, juga informasinya jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih aman dan lancar. Kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ima, silakan.
1: Satu informasi terkait dengan event di wilayah Gumul Kediri ya. Okay. Namanya itu eventnya ternyata Ekspresi Santri 2026.
0: Oh gitu, Ekspresi gitu. Santri
1: 2026.
0: Okay. Kira-kira rangkaian kegiatannya seperti apa ya?
1: Ini banyak sekali rangkaiannya, sebentar saya bacakan ya.
0: Oke.
1: Untuk di tanggal 25 September besok, kan opening seremoninya besok ya.
0: Iya, openingnya besok ya. Jam berapa ya, Ma?
1: Jam 2 siang sampai dengan jam 5 sore untuk opening seremoninya. Itu juga ada pembukaan bazar UMKM dan peringatan Hari Santri. Lalu jam 8 sampai dengan jam 9 itu nanti akan ada penampilan dari Cak Brodin with OM Intan Sahara.
0: Aduh, Intan Sahara ini bukan Intan Agrini.
1: Bukan.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Rusak nanti kalau Intan Agrini.
0: Aduh lah, iya beda lagi nanti.
1: Nanti jadi
0: ya.
1: Jadi siaran nanti.
0: Aduh,
1: bukan.
0: Jadi siaran
1: bukan
0: nanti.
1: Jadi nyanyi ini nanti.
0: Jadi saya siaran nanti ke sana ya.
1: Betul. Lalu di tanggal 26 September hari Sabtunya, Intan.
0: Oke.
1: Okay. Itu akan ada lomba memasak, pelatihan kerajinan tas anyaman, lalu ada pentas seni pelajar dan santri. Oh, makanya itu Intan, panggungnya ada banyak.
0: Iya, ada panggung pendukung ya.
1: Betul. Karena dalam satu hari itu ada 3 kegiatan.
0: Oh iya, betul. Itu. Kira-kira mungkin yang paling gongnya itu di panggung utama.
1: Betul, di panggung utama. Lalu di tanggal 27 Septembernya hari Minggu, itu akan ada lomba mewarnai Mama Mia dan juga pentas gamelan solawat.
0: Okay.
1: Tanggal 28 akan ada musik religi Hikmatul Badriah penampilannya itu. Tanggal 29 ada lomba lalaran santri Ponpes Kabupaten Kediri. Tanggal 30-nya ada final lomba Pildacil. Tanggal 1 Oktober ada istighosah dan pengajian malam Jumat yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Makmun, Kiai Haji Abdul Nasir Badrus dan Agus Anang Darunajah. Tanggal 2 Oktober akan ada panggung hiburan dimeriahkan oleh Silvi Kumalasari fit Intan Anggraini.
0: Oh, fit Inglo, iya toh. Iya, saya juga ikut berpartisipasi loh, Ima. Jangan salah, ya kan?
1: Nanti ditunggu kabarnya kalau gitu ya.
0: Ditunggu ya, nanti biar itu saya ikut berpartisipasi lah. Gak apa-apa, gak ada itunya. Yang penting, ya kan?
1: Belakangan ada suaranya nanti. Intan nanti.
0: Betul.
1: Tanggal 3 Oktober akan ada parade drum band. Ini mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang ya untuk parade drum band-nya. Lalu di siang sampai malam harinya ada festival Solawat Al-Banjari. Tanggal 4 Oktober akan ada Jalan Sehat Sarungan. Jadi yang jalan sehat ini gak pakai training tapi pakai sarung.
0: Oh gitu,
1: iya. Lalu ada bazar pangan murah juga, parade Solawat dan juga panggung hiburan yang dimeriahkan oleh Neosari with Pamdi Kediri.
0: Waduh, banyak sekali ya rangkaian kegiatannya.
1: Sangat banyak sekali dari 25 September sampai 4 Oktober. Jadi buat yang bingung mau kemana, cus, bisa langsung aja ke Gumul
0: ya. Ke Gumul ya.
1: Di sana ada banyak sekali stand-stand bazar. Dari
0: itu kira-kira juga menjual makanan ringan ya, Ima, sampai dengan makanan
1: ada
0: berat.
1: Dong.
0: Oh, ada dong tentunya ya.
1: Ada nasi, ada makanan berat, ada jajanan-jajanan ringan yang viral sampai yang jadul semuanya terkumpul di Gumul besok.
0: Jadi Kediri tuh selalu gebrakannya banyak banget ya.
1: Iya, pasti.
0: Dan gebrakannya pun selalu seminggu lebih kayak gitu.
1: Betul. Jadi lumayan lama ya. Jadi buat yang bingung mau kemana, langsung aja ke Kediri di Simpang 5 Gumul. Hitung-hitung juga lihat Parisnya Indonesia.
0: Oh iya, Parisnya Kediri lah.
1: Iya,
0: ya.
1: Parisnya
0: Kediri. Jawa Timur di Kediri.
1: Betul.
0: Ya kan. Bunga Tabebuya ada ya?
1: Bunga Tabebuya juga ada, tapi kalau di Kediri kayaknya kalau malam hari itu enggak kelihatan.
0: Enggak kelihatan, tapi kalau pagi kelihatan dong.
1: Oh, iya.
0: Warnanya apa sih kalau yang di Kediri itu?
1: Kalau yang di Kediri itu warnanya pink, putih, sama kayak ada pinknya tuh pink Fanta gitu loh, Intan.
0: Oh, pink Fanta atau yang pink yang soft.
1: Betul. Ada tiga, Pink Song juga, Pink Fanta juga.
0: Oh gitu. Jadi Pink Fanta yang kayak magenta itu ya?
1: Iya, betul. Oh, okay. Dan ada warna kuning juga.
0: Ada kuning juga, yang putih nggak ada ya?
1: Ada.
0: Oh, ada juga.
1: Jadi Pink Song, Pink Fanta, putih sama kuning.
0: Wah banyak sekali. Kalau di Nganjuk Pink Soft saja sih setahu saya.
1: Gak ada warna putih, biasanya ada warna
0: yang
1: putih.
0: Yang di sepanjangnya jalan Ahmad Yani itu loh, Ima.
1: Oh, itu warnanya apa?
0: Pink Soft.
1: Oh, cuma Pink Soft aja.
0: Iya, betul. Oh, tapi gitu. Kalau yang di Paris kan Pink Soft gak sih?
1: Paris.
0: Kok Paris?
1: Jauh sekali nih tadi Paris. Emang kita udah ke Paris ini. Ya di Kediri ya maksudnya. Kalau yang di Kediri itu cuman kalau yang di Kediri itu warnanya ada pink, soft, pink, magenta, putih, sama kuning. Banyak sekali warnanya di Kediri. Jadi buat Seru Cakra mungkin yang melintas di wilayah Gumul, Kediri, nah bisalah divideoin kepada kami. Gimana sih untuk mekarnya bunga tabebuya gitu. Dan informasi berikutnya Intan, ini tadi kami dapat informasi dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk Bapak Setiaris terkait dengan prediksi cuaca dua hari ke depan. Dua hari apa tiga hari? Tanggal 24 sampai 26.
0: Tiga hari enggak sih?
1: Betul. 24, ya kan? Tiga hari ke depan itu bagaimana? Apakah Nganjuk ini akan ada hujan lokal atau tidak?
0: Nah,
1: ya,
0: kira-kira ada potensi hujan lokal atau tidak? Soalnya Ngawi kan kemarin sudah hujan lokal.
1: Betul. Apakah topografinya Nganjuk ini
0: berbeda
1: mendukung
0: ya kira-kira?
1: Karena kan kita juga pengen hujan ya sekali-kali.
0: Pengen sekali-sekali. Lama loh nggak diguyur hujan
1: betul,
0: ini.
1: Ya.
0: Terakhir kapan ya, Ima? Bulan?
1: Kayaknya tahun kemarin deh.
0: Oh, enggak dong. Oh, Juni nggak sih?
1: Iya. Oh iya betul. Juni tahun ini. Ya. Semoga saja kita berdoa, semoga ada hujan ya,
0: iya,
1: segera
0: betul.
1: Di tahun ini Intan.
0: Oke baik, terima kasih Imalana, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan PMG Madya BMKG Nganjuk Bapak Setiaris. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
4: Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Pak Yaris gimana kabarnya malam hari ini, jenengan sehat nge?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, wah ini sudah pulang kantor Pak ini.
4: Sudah?
0: Waduh Pak, ngapunten nge, mengganggu waktunya jenengan ini saya jadinya.
4: Oh, enggak apa-apa.
0: Oke, aman ya Pak Yaris ya?
4: Aman, aman.
0: Alhamdulillah, baik nge. Pak Yaris, ini mungkin bisa disampaikan terkait dengan prospek cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk 3 hari ke depan ya. Ini seperti apa? Apakah ada potensi hujan lokal ini Pak untuk di wilayah Nganjuk?
4: Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk prospek cuaca wilayah Kabupaten Nganjuk 3 hari ke depan. Kalau dilihat dari dinamika atmosfernya, untuk saat ini atmosfer yang relatif kering masih terpantau di sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Jawa Timur. Kondisi iklim global saat ini juga masih menunjukkan El Nino kategori sangat kuat dengan nilai indeks SOI atau Southern Oscillation Index itu sekitar minus 20,3 derajat, kemudian indeks Nino 34 sebesar +2,51 derajat Celcius. Nah, ini menunjukkan saat ini El Nino masih dalam kategori sangat kuat. Kondisi ini secara umum mengurangi pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia termasuk juga di Jawa Timur. Sementara itu untuk di Indonesia bagian barat, di Pulmut Index ini sekitar anomalinya positif 0,7 yang berpotensi mengurangi suplai uap air dari Samudra Hindia yang menuju wilayah Indonesia bagian barat. Meski demikian, kondisi tersebut bukan berarti hujan tidak dapat terjadi. Hujan lokal masih berpotensi, terutama akibat dinamika atmosfer atau gangguan atmosfer, kemudian faktor kondisi lokal masing-masing wilayah. Selain itu, terdapat potensi terbentuknya sirkulasi siklonik saat ini di Laut Cina Selatan, kemudian di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, utara Papua. Jadi sirkulasi ini bisa mempengaruhi pola aliran angin yang menarik massa udara dari benua Australia. Sehingga massa udara yang lewat wilayah Indonesia termasuk di Jawa Timur ini didominasi dengan massa udara yang sifatnya kering. Nah, adanya tarikan ini akan berpengaruh juga

0: hilang setelah matahari mulai meninggi. Cuaca kemudian cenderung cerah hingga cerah berawan. Suhu pada pagi hari berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan sekitar 66 hingga 85%. Angin relatif tenang dari arah selatan hingga tenggara, kecepatan sekitar 5 hingga 10 km per jam. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan masih didominasi cerah hingga cerah berawan, dengan tutupan awan yang relatif minim dan peluang hujan rendah baik di siang maupun di sore hari. Suhu maksimum bisa mencapai 33 hingga 35 derajat Celcius. Sementara itu, kelembapan akan turun pada kisaran 30 hingga 45%. Kondisi ini membuat udara akan terasa panas dan kering. Angin dari arah timur hingga tenggara dapat bertiup sekitar 15 hingga 30 km per jam. Sehingga masyarakat perlu mewaspadai kondisi yang kering disertai dengan angin yang cukup relatif kencang. Kemudian pada malam hingga dini hari, untuk 3 hari ke depan, cuaca juga didominasi cerah berawan hingga berawan sebagian. Udara kabur tipis juga berpotensi kembali muncul menjelang pagi hari. Suhu akan turun dari 23 derajat di awal malam hari menjadi 19 hingga 21 derajat Celcius pada dini hari. Okay. Kelembapan akan meningkat hingga 73 sampai 86%. Angin cenderung tenang dari arah selatan hingga barat daya, ini sekitar 3 hingga 5 km per jam. Mungkin secara gambaran umumnya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk seperti itu, Mbak Intan.
1: Oke, baik. Nah, ini sebagai edukasi saja, Pak. Kira-kira apakah fenomena El Nino ini itu mempengaruhi dinamika atmosfer, Pak, setiap daerah jadi berbeda? Karena mengingat 2 hari yang lalu, Pak, itu wilayah Ngawi sempat hujan deras, Pak.
0: Iya, betul.
1: Kalau tidak salah di hari Senin, hari Senin, Pak. Hari Senin itu hujan deras di wilayah Ngawi.
0: Iya,
1: Senin
0: betul.
1: Malam.
0: Jadi, pernah saya sampaikan juga bahwa selama 2 hari di wilayah Ngawi yang berbatasan dengan Sragen dan Kabupaten Blora, Ngawi bagian utara dan barat, itu menjadi tempat pertemuan angin atau konvergensi angin yang dari timur, utara sama yang dari selatan yang turun dari pegunungan Gunung Lawu. Nah, itu selama 2 hari saya pantau di situ menjadi pertemuan, jadi memanjang dari Mantingan hingga sampai Sragen. Jadi pertemuan angin inilah atau daerah konvergensi inilah yang menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan dapat tumbuh di wilayah tersebut. Hanya saja memang hujan yang terjadi itu memang sifatnya lokal, Mbak Intan.
1: Lokal saja.
0: Jadi, ya betul. Sebenarnya sebelum itu terjadi hujan di sekitar Mantingan, di wilayah Ngawi di wilayah Ngawi kota pun juga sempat hujan tapi dengan intensitas yang ringan, gitu Mbak Intan.
1: Okay, baik.
0: Juga dari pantauan memang Ngawi ini memiliki suhu udara maksimum pada siang hari paling tinggi untuk wilayah Madiun Raya. Di antara wilayah Madiun Raya, Ngawi merupakan wilayah dengan suhu maksimum tertinggi.
1: Di angka berapa itu, Pak?
0: Di atas 35 derajat, jadi sekitar 35 hingga 36. Tapi ini masih dalam kondisi normal, gitu. Jadi hal inilah, pemanasan inilah yang menyebabkan wilayah Ngawi ini tekanan udaranya menjadi renggang, sehingga udara di sekitar yang di lapisan atas mengisi udara yang renggang tersebut, Mbak Intan. Inilah yang menyebabkan wilayah Ngawi beberapa hari itu menjadi wilayah pertumbuhan awan.

0: awan hujan.
1: Akan
0: tetapi memang karena terbentuknya di musim kemarau, kemudian lokasinya yang apa? Lokasinya tidak terlalu luas sehingga yang dihasilkan adalah awan-awan dengan apa? Hujan dengan apa? Dengan kategori hujan lokal. Begitu Mbak Intan.
1: Oke, baik. Nah, kira-kira Pak, untuk di penghujung bulan September ini Pak, apakah wilayah Nganjuk sendiri adakah potensi menjadi titik pertemuan angin yang menyebabkan awan-awan hujan? Kira-kira apakah ada prediksinya Pak di penghujung
0: kalau
1: bulan
0: saya,
1: September?
0: Kalau saya perhatikan beberapa hari terakhir, ini kok Nganjuk ini masih anu, masih jauh dari angan-angan.
1: Masih lama ya Pak. Padahal
0: ya,
1: saya harap-harapkan ya, ini Pak hujannya.
0: Ya, yang mengharapkan nggak hanya Mbak Intan, jadi mungkin hampir seluruh masyarakat Nganjuk juga mengharapkan hujan karena memang di Nganjuk ini sudah lebih dari 3 bulan udah nggak ada hujan. Dan ini merata untuk Nganjuk itu hampir 3 bulan sama apa rata nggak ada hujan sama sekali. Kemudian beberapa kali juga terjadi adanya perubahan angin. Inilah yang menyebabkan pertemuannya itu sebenarnya dari mana? Mejayan. Dari Mejayan kemudian ke barat sampai ke daerah Ngawi itu. Sebenarnya sampai situ, Mbak. Hanya saja peluang hujannya kemarin itu terjadinya di daerah Ngawi. Jadi beberapa hari itu anginnya ada yang dari Tenggara, Selatan, kemudian ada yang dari Timur Lurus. Nah, kemudian yang dari Bojonegoro itu yang dari Gunung Pandan turunnya juga ke arah apa namanya Pilang Kenceng Madiun. Jadi kemarin juga dilaporkan di daerah Pilang Kenceng juga sempat hujan dengan intensitas ringan. Jadi sebenarnya wilayah yang jadi pertemuan angin itu memanjang dari Karangjati, kemudian Ngawi sampai Mantingan, kemudian perbatasan dengan Blora itu mana itu Menden atau mana saya lupa. Nah itu merupakan kemarin itu awan sangat sangat aktif tumbuh di daerah itu. Hanya saja memang karena terjadinya di musim kemarau, kemudian kondisi atmosfer kelembapannya kurang mendukung, jadi hanya beberapa wilayah saja yang turun hujan. Gitu Mbak Intan.
1: Tapi memang ya Pak ya, angin di Nganjuk sendiri itu anginnya tidak menentu untuk kecepatannya. Kadang tuh anginnya tuh kencang sekali, kemudian kadang enggak. Tapi kalau berkaca di tahun lalu itu angin kencang terjadi pas musim puncaknya musim kemarau ya Pak ya. Tapi kalau
0: iya,
1: tahun
0: betul.
1: Ini kalau saya amati itu untuk angin kencangnya di bulan Juli kemarin ya Pak.
0: Iya betul Pak. Ya, ya inilah mungkin jadi salah satu PR kita sebagai penghuni bumi apa sebagai makhluk penghuni bumi harus bisa melestarikan alam sekitar.
1: Betul.
0: Nah, mau tidak mau memang ini kita akui, jadi perubahan atau saya kok lupa Mbak.
1: Apa ya Pak, fenomena?
0: Jadi, nah ya, fenomena perubahan iklim ini saat ini kan memang sangat dinamis sekali. Nah, hal ini karena memang kondisi bumi sudah tidak sama seperti yang dulu-dulu lagi, betul Pak.
1: Bumi semakin tua ya Pak ya.
0: Ya, iya, bumi semakin tua.
1: Iya.
0: Banyak yang.
1: Logikanya kan gitu, bumi semakin tua dan kita harus muda terus gitu Pak. Oke, baik, siap. Ini yang terakhir Pak Yaris, mungkin ada tambahan informasi yang mau disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya, monggo bisa disampaikan.
0: Baik, terima kasih. Jadi himbauan untuk masyarakat untuk selalu mewaspadai cuaca panas, kemudian kondisi udara yang kering. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 2 bulan kita masih akan menghadapi kondisi yang hampir sama seperti ini, yaitu hingga di bulan November. Jadi diperkirakan memang di November nanti akan sudah mulai turun hujan walaupun dengan kategori yang masih ringan. Dan di bulan Desember nanti akan memasuki musim penghujan. Jadi pas untuk kondisi saat ini masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air, kemudian meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian untuk masyarakat apabila menemukan atau melihat asap atau titik api, segera melapor kepada pihak yang terkait. Kemudian yang terakhir untuk masyarakat, untuk memperoleh informasi perakiraan cuaca, peringatan dini terkini, masyarakat dapat memantau informasi resmi dari BMKG melalui halaman web BMKG, aplikasi info BMKG, serta media sosial @info BMKG. Ini seperti itu aja Mbak Intan.
1: Baik, terima kasih Pak Yaris untuk informasinya. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktu jenengan ini jadinya.
0: Oke, nopo-nopo Mbak, santai mawon.
1: Oke, baik siap. Terima kasih Pak Yaris. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Astiaris SP, terkait dengan prospek cuaca Kabupaten Nganjuk untuk 3 hari ke depan.

0: untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU Self Service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM ke kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami kami bagi di mana layanan SPBU self service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non subsidi seperti Pertamax series mulai dari Pertamax 92, Pertamax 95 dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya ditertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk biasa menggunakan transaksi non tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerah cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM subsidi juga tinggi, itu juga kita siapkan perangkat self service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 7 malam lebih 43 menit ya. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper, jalur utama, jalur dalam kota ataupun di ruas tol diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja ya. Untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat. Tentunya kira-kira untuk di petang kali ini, aktivitas apa yang Anda lakukan? Ini ada bisa kabarkan kira-kira apakah Anda aktivitasnya di hari Kamis malam berjalan dengan aman dan lancar atau tidak. Ini bisa disampaikan terus melalui 0852-9001-061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ima silakan.
1: Satu informasi kami terima dari wilayah Gunung Kawi bahwasannya per hari ini Intan, okay, luasan kebakaran hutan dan lahan ini mencapai sekitar 1.538 hektar, yang dimana angka tersebut bertambah 79 hektar, okay, dibandingkan sehari sebelumnya mencapai 1.459 hektar. Satu hektar itu lumayan besar ya Intan.
0: Iya,
1: ya?
0: Lumayan luas juga ya.
1: Oh, gitu. Hmm. Jadi kalau 1.459
0: itu tinggal kali aja ya kan.
1: Sangat besar ya,
0: sangat luas sekali itu.
1: Dan mana penambahan
0: terbakar ya?
1: Betul, penambahan luasan terutama berasal dari kawasan Selorejo dan berdasarkan data 2 pos lapang. Pos lapang Merkusi ini mencatat area terbakar sekitar 389 hektar, sementara pos lapang Selorejo mencatat 1.149 hektar. Dari video yang dibagikan oleh BPBD Kabupaten Malang, ini juga untuk hutan dan lahannya itu sudah full hitam Intan, saking luasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gunung Kawi. Okay. Dan update per jam 19.45 ini bagaimana? Kami pun juga masih menghubungi dari Pusdalop BPBD Kabupaten Malang terkait dengan update wilayah Gunung Kawi kebakaran hutan dan lahannya, apakah sudah selesai dipadamkan atau malah tambah ini untuk titik kebakarannya di wilayah Gunung Kawi. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya, ada fenomena awan terjun Gunung Kelut Intan di hari ini. Yang mana momen ini ketika lautan awan dari balik pegunungan terlihat seperti air terjun raksasa yang mengalir perlahan di lereng Gunung Kelut. Fenomena ini biasanya lebih sering dijumpai sekitar Agustus hingga Oktober ketika kondisi cuaca dan kelembapan mendukung terbentuknya awan yang mengalir melewati punggungan gunung gitu. Jadi buat para pendaki momen seperti ini tuh memang sangat ditunggu.
0: Ditunggu-tunggu ya. Jadi biasanya itu diabadikan ya kan.
1: Betul. Jadi itu awannya itu nanti meluncur seperti
0: apa itu?
1: Apa namanya? Ya Allah, satu ya tadi mau ngomong apa ya Intan ya?
0: Meluncur gimana ini?
1: Meluncur seperti air terjun.
0: Oh gitu. Oke, wah. Gitu. Cantik dong tentunya kalau fenomena pastinya seperti itu.
1: Apalagi di musim saat ini kan musimnya kemarau ya.
0: Betul.
1: Jadi awan itu kan tidak menutupi tidak mendung gitu ya maksud
0: tidak
1: saya.
0: Mendung.
1: Jadi untuk awan terjunnya itu bakal kelihatan cantik sekali di hari ini, tapi ingat bagi mungkin para sedulur cakra yang mungkin pengen mendaki di wilayah Gunung Kelut, nah harus hati-hati karena bahwasanya di cuaca seperti ini tuh rawan sekali terjadi karhutla.
0: Betul.
1: Dan alhamdulillah
0: karhutla di mana-mana ya soalnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan alhamdulillah Gunung Kelut ini tidak terjadi karhutla.
0: Jangan sampai ya pokoknya.
1: Kita jaga bareng-bareng. Jadi kalau semisal memang berwisata di wilayah Gunung Kelut, kita jaga jangan sampai membuang puntung rokok.
0: Nah, kalau bisa nggak usah ngerokok lah di sana.
1: Betul.
0: Ya kan? Di ngerokoknya apa, di rumah saja.
1: Bahasa Jawanya tuh diempet gitu.
0: Diempet dulu lah istilahnya.
1: Iya, diempet dulu. Nanti kalau sudah turun dari Gunung Kelut lah baru rokokan nggak apa-apa.
0: Rokokan nggak apa-apa.
1: dan juga jangan sampai membuat percikan api sekecil betul. Apapun itu di wilayah Gunung Kelud. Kita jaga bersama-sama ya.
0: Dan harus peduli lingkungan juga.
1: Betul sekali. Beralih ke informasi berikutnya, ini dari Dinas Pendidikan Tulungagung mengimbau para siswa untuk menggunakan masker saat berada di lingkungan sekolah setelah adanya influenza A yang merebak luas ini, Intan.
0: Oke, lagi musim ya.
1: Betul,
0: ini.
1: Lagi musim. Intan aja udah pancingan itu ya.
0: Iya, ini sudah pancingan ini nah. Saya. Takut ini, makanya langsung diminum air hangat.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Karena memang akhir-akhir ini tuh influenza tipe A itu lagi menyebar luas, Intan. Tidak hanya di Tulungagung, kemarin juga saya sempat membaca artikel itu di wilayah Surabaya itu sudah mulai meluas untuk penyakit influenza tipe A ini di tengah mungkin di tengah cuaca seperti ini.
0: Iya, betul.
1: Akhirnya virus ini mudah untuk menyebar,
0: cepat menyebar. Betul. Apalagi ketika imunitasnya kita lagi
1: turun. Cepat menyebar dan juga asupan makanan mungkin tidak terjaga akhirnya menyebabkan gejala flu influenza tipe A ini. Dan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus influenza tipe A ini, diimbau dari Dinas Pendidikan Tulungagung tadi ya untuk menggunakan masker saat bersekolah. Jadi tidak hanya COVID saja, di bulan ini, di tahun ini pun juga ada influenza tipe A yang juga harus mewajibkan memakai masker agar tidak terkena
0: betul.
1: Virus tersebut ya.
0: Dan tentunya untuk mendukung imunitas atau menunjang ya, itu
1: betul.
0: Kan juga bisa mengkonsumsi herbal naria.
1: Betul.
0: Ya kan? Jangan lupa ya.
1: Iya, dan tidak hanya digunakan sebagai orang tua saja.
0: Iya betul, anak-anak boleh.
1: Betul.
0: Aman.
1: Aman semuanya. Jadi untuk menjaga kebugaran tubuh dan melindungi tubuh dari serangan penyakit, betul. Bolehlah langsung mengkonsumsi herbal naria.
0: Langsung kontak ke gate per nanti ya.
1: Boleh.
0: Dari Ima saya geser ke Angga, silakan.
2: Baik Intan, ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Cici. Ini perjalanan di kawasan Warujayeng mau menuju Kertosono dilaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan juga. Ada Mas Edo, perjalanan dari Jombang mau balik ke Nganjuk saat ini melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Untuk kawasan Bandar Kedung Mulyo pada petang kali ini arus lalu lintasnya terpantau lancar, tidak ada hambatan juga. Ada lagi informasi disampaikan oleh Mas Guntur, ini berada di kawasan Mengkreng, melaporkan untuk kawasan Mengkreng arus lalu lintasnya pada malam hari ini terpantau lancar, tidak terjadi kepadatan, hanya didominasi oleh beberapa kendaraan pribadi yang melintas. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Fani, ini perjalanan dari Rejo Agung Jombang mau menuju ke Pare. Saat ini melintas di Simpang Kandangan, melaporkan untuk persimpangan Kandangan pada malam hari ini arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan juga didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca juga cukup bersahabat di kawasan Kandangan Kabupaten Kediri ini. Ada informasi disampaikan oleh Mbak Ana, ini berada di kawasan Kepung Kabupaten Kediri mau menuju ke Nganjuk, saat ini melintas di kawasan Pare atau tepatnya di Patung Garuda Pare, melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak banyak kendaraan besar yang melintas di kawasan tersebut. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Jelita, ini sedang berada di Panggang Pelosok Klaten Kabupaten Kediri mau menuju ke Jombang. Saat ini masih melintas di kawasan Watu Gede, melaporkan untuk arah ke Pare saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi. Sebelumnya ada Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk sedang melakukan pendataan masyarakat yang berpotensi mendapatkan program bantuan pasang baru listrik atau kita nyebutnya BPBL. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang hingga kini belum memiliki akses listrik di rumahnya. Camat Ngronggot Nganjuk Muhammad Makruh mengatakan pihaknya telah menerima surat terkait program BPBL untuk kemudian diteruskan kepada pemerintahan desa. Selanjutnya, masing-masing desa nanti diminta untuk melakukan pendataan terhadap warga yang dinilai memenuhi kriteria penerima bantuan. Jadi di mana data dari masing-masing desa itu nantinya akan dihimpun dan disampaikan kepada pihak kecamatan. Selain itu, data tersebut diteruskan ke pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk proses selanjutnya. Pihaknya juga menegaskan pendataan awal dilakukan mulai perangkat pemerintah desa. Jadi artinya, masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tidak langsung mendapatkan bantuan. Jadi harus terlebih dahulu masuk dalam proses pendataan dan verifikasi data. Jadi memang program BPBL ini tidak hanya diterapkan di Kecamatan Ngeronggot saja. Program tersebut menyasar masyarakat di semua kecamatan pada Kabupaten Nganjuk, bahkan untuk di seluruh wilayah Indonesia. Sementara untuk Kecamatan Ngeronggot, jumlah warga yang nantinya mendapatkan bantuan belum dapat dipastikan. Menurutnya, proses pendataan masih berlangsung dan belum seluruh data dari desa itu masuk ke pihak kecamatan. Jadi memang dengan demikian, jumlah penerima BPBL di Kecamatan Ngeronggot itu masih menunggu hasil pendataan dari seluruh desa. Dan data tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan masyarakat yang memenuhi persyaratan penerima bantuan. Terkait kriteria penerimaan, pihaknya juga menjelaskan bahwa bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang berdasarkan pengamatan pemerintah desa itu memang berada dalam kondisi tidak mampu dan belum dapat memasang sambungan listrik secara mandiri. Pihaknya juga memberikan penjelasan terkait dengan masyarakat yang baru membangun rumah. Jadi di mana nanti kondisi tersebut belum otomatis membuat seseorang masuk dalam kategori penerima bantuan. Jadi karena itu, BPBL ini lebih diarahkan kepada masyarakat yang sudah memiliki rumah, tetapi kondisi ekonominya itu tidak memungkinkan untuk memasang listrik secara mandiri. Setelah pemerintah desa menyampaikan data calon penerima, proses tidak berhenti pada pendataan. Jadi nanti akan ada tim yang melakukan survei terhadap warga yang diusulkan untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria penerima bantuan. Jadi memang proses survei tersebut itu menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan BPBL diberikan kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan atau sesuai dengan ketentuan program tersebut.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0852 9000 1061 untuk di petang kali ini. Seduh Cakra, Anda masih bisa terus berkabar informasi ke kami perkembangannya seperti apa, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Ini saja, semoga berjalan dengan aman dan lancar. Tadi sore kita juga dapat informasi adanya kebakaran rumpun bambu ya, lokasinya berada di wilayah Sumber Windu Brebeg Nganjuk. Nah, ini tadi kita dapati informasinya untuk akses menuju ke lokasi kebakaran itu sedikit susah, Seduh Cakra. Ini kira-kira Anda warga setempat yang mengetahui informasi tersebut bisa ditambahkan ya. Pada saat teman-teman damkar melakukan pemadaman dan pembasahan itu seperti apa. Atau mungkin Anda sempat mendokumentasikan, ini juga bisa dikirimkan juga ke kami ya. 0852 9000 1061. Petang kali ini mendekati jam 8, saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra di malam hari ini Anda ditemani bareng sama saya Imalana, dan di ruang gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami Sudah Cakra jika Anda hari ini melakukan perjalanan dan melintas, melihat kewaspadaan ataupun kemacetan selama perjalanan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Sudah Cakra yang berlokasi di wilayah Huates dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Nariah Huates Kediri, tepatnya di Ruko Merah Bondo Huates, Jalan Raya Kediri Huates, Desa Huates, Kecamatan Huates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Huates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Huates ke timur kurang lebih 300 meter. Untuk lokasi berada di selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah pejabat Kementerian ATR BPN di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada hari Kamis 24 September 2026. Rumah tersebut diketahui milik Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah di ruang Kementerian ATR BPN. Penggeledahan dilakukan sebagai bahan dari penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan hak guna bangunan atau HGB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan di Nganjuk. Proses penggeledahan berlangsung sekitar pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan tersebut, penyidik KPK terlihat membawa 3 koper dan 1 kardus dari rumah Lampri. Namun hingga saat ini KPK belum menjelaskan secara resmi isi maupun barang apa saja yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. PLT Sekretaris Desa Kecubung Supriyadi turut menjadi saksi dari pemerintah desa dalam proses penggeledahan. KPK menyebut kejadian di Nganjuk masih berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN. Perkembangan lebih lanjut mengenai hasil penggeledahan masih menunggu keterangan resmi dari KPK.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan masih menjadi perhatian di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selengkapnya akan disampaikan Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
4: BNPB melaporkan karhutla terjadi di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan pada Minggu 20 September 2026. Kebakaran menjalar dari area pemajakan menuju kawasan hutan milik Perum Perhutani dan diperkirakan menghanguskan sekitar 4 hektar lahan. BPBD Kabupaten Trenggalek bersama TNI, Polri, TRCPB, Multisektor, dan masyarakat melakukan pemadaman secara manual menggunakan metode gepyok serta pembuatan sekat bakar. Hingga Senin 21 September, api telah berhasil dipadamkan dan tidak terdapat korban jiwa maupun luka. Tim tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Di sisi lain, kekeringan juga masih berdampak terhadap masyarakat. Polres Trenggalek melalui patroli gentong menyalurkan 5.200 liter air bersih kepada warga Desa Serabah, Kecamatan Bendungan. Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adiwijaya menyebut bendungan merupakan salah satu wilayah yang rawan kekeringan, sehingga bantuan air sekaligus edukasi menjaga sumber air terus dilakukan. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Ancaman kebakaran meningkat di Kabupaten Madiun selama periode kemarau tahun 2026. Selengkapnya silakan Vira, Krishna FM Madiun.
5: Hingga 10 September 2026 tercatat sekitar 120 kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Madiun. Angka tersebut sudah melampaui total kejadian sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 94 kasus. Kondisi cuaca panas, angin kencang, dan potensi kemarau panjang menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Di antaranya membuang puntung rokok sembarangan serta membakar sampah tanpa pengawasan. Api yang ditinggalkan dalam kondisi belum benar-benar padam dinilai dapat dengan cepat merambat ketika kondisi angin cukup kencang. Pemerintah daerah juga mendorong masyarakat memperkuat langkah pencegahan di tingkat lingkungan. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran menjadi penting karena jumlah kejadian kebakaran tahun ini telah melampaui catatan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut sekaligus menjadi perhatian menghadapi pengaruh El Nino dan cuaca kering yang meningkatkan potensi kebakaran. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Selengkapnya akan disampaikan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Pada Selasa 22 September 2026 sekitar pukul 12.41 waktu Indonesia Barat, kebakaran dilaporkan terjadi di Jalan Raya Dander, Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander. BPBD Kabupaten Bojonegoro menyebut kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas manusia. Sementara kondisi cuaca terik dan angin kencang turut meningkatkan risiko api cepat meluas. Personel BPBD Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta agen bencana BPBD Jawa Timur yang bertugas di Bojonegoro diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Penanganan dilakukan menggunakan penyemprotan air dan pemadaman secara manual hingga api dapat dikendalikan. BPBD Bojonegoro terus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran di tengah kondisi yang rawan kebakaran. Puntung rokok yang dibuang sembarangan juga menjadi salah satu potensi sumber api. Masyarakat diminta segera melaporkan kejadian kebakaran melalui Pusdalops BPBD Bojonegoro agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan hutan perhutani petak 13F dan 13G Kaliguo Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya silakan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Kobaran api dilaporkan meluas hingga kawasan Kedunggong, Kabupaten Kebumen. Tim gabungan langsung dikerahkan setelah laporan kebakaran diterima melalui Kalkenter RPB Sar Kaliwiro. Penanganan melibatkan personil TNI, Polri, BPBD, Damkar, Perhutani, dan relawan. Kondisi di lapangan menjadi tantangan karena angin kencang dan suhu tinggi membuat titik api baru bermunculan. Panas juga menyebabkan sejumlah pohon pinus tumbang sehingga membahayakan petugas yang melakukan pemadaman di sekitar lokasi. Dandim 0707 Wonosobo, Letkol INF Yoyok Suyitno menekankan pentingnya keselamatan personil selama proses pemadaman. Tim gabungan masih melakukan penyisiran dan lokalisasi titik api untuk mencegah kebakaran meluas. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api di kawasan rawan karhutla. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk kini telah berhasil sepenuhnya dipadamkan. Selengkapnya silakan Caca, Krishna FM Nganjuk.
8: Karhutla yang sebelumnya terjadi di kawasan Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, dinyatakan padam total sejak Minggu 20 September 2026. Sekitar 17 hektar kawasan hutan dilaporkan terdampak kebakaran. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk, Purwohadi Setio Wicaksono, SSTP, saat on air di Radio Cakra Krishna mengatakan, hasil pemantauan melalui sistem Sipongi menunjukkan hotspot sudah nihil. Meski api telah padam, personil gabungan masih disiagakan untuk mengantisipasi munculnya kembali bara api. Masyarakat dan relawan yang akan melakukan aktivitas di sekitar lokasi juga diminta berkoordinasi dengan posko utama di Balai Desa Ngliman. Kewaspadaan tetap diberlakukan karena kondisi kawasan masih rawan munculnya kembali titik api. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang menjadi perhatian sepanjang bulan September 2026. Selengkapnya silakan Laila, Krishna FM Lumajang.
9: Berdasarkan data BPBD Kabupaten Lumajang, hingga 1 September kawasan TNBTS yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 3.072 hektar dengan Ranu Kumbolo menjadi salah satu wilayah terdampak terluas sekitar 1.887,07 hektar. BPBD Kabupaten Lumajang bersama TNBTS dan tim gabungan melakukan pemadaman dari darat menggunakan gepyok, jet shooter, dan blower. Penanganan juga diperkuat dengan waterbombing menggunakan helikopter BPBD Jawa Timur. Pada 3 September, operasi waterbombing dilakukan sebanyak 35 kali rit dengan total sekitar 35.000 liter air yang dijatuhkan ke kawasan terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho sebelumnya menyampaikan bahwa karhutla di kawasan TNBTS telah dapat dikendalikan pada 6 September 2026. Meski demikian, pemantauan pasca kebakaran tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api baru. BPBD juga terus melakukan koordinasi dengan TNBTS dan unsur terkait dalam menjaga kawasan dari potensi kebakaran susulan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Sebanyak calon manajer Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes di Kabupaten Brebes telah menyelesaikan pelatihan selama 45 hari, namun masih menanti kepastian untuk mulai bekerja. Selengkapnya, silakan Reva, Kasihku FM Brebes.
10: Sebanyak calon manajer Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes di Kabupaten Brebes telah menyelesaikan pelatihan selama 45 hari. Namun setelah pelatihan selesai, mereka masih menunggu kepastian mengenai penempatan dan mekanisme kerja di Koperasi Desa. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari persiapan sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan Kopdes Merah Putih di tingkat desa. Para peserta mendapatkan pembekalan terkait pengelolaan koperasi, administrasi, hingga manajemen usaha sebagai bekal menjalankan tugas sebagai manajer. Meski pelatihan telah rampung, para calon manajer masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai kepastian kerja, termasuk penempatan dan tahapan selanjutnya. Kondisi ini membuat sebagian peserta belum mengetahui kapan mereka mulai menjalankan tugas secara resmi di Kopdes masing-masing. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Sebanyak 269 siswa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya akan disampaikan Puspita, Krishna FM Pati.
11: Hasil pemeriksaan terhadap sampel makanan MBG menunjukkan adanya 3 jenis bakteri yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut. Temuan bakteri tersebut diketahui setelah sampel makanan diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui penyebab munculnya gejala keracunan yang dialami para siswa setelah mengonsumsi makanan MBG. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan ratusan siswa penerima program MBG. Penanganan terhadap para siswa yang mengalami gangguan kesehatan dilakukan, sementara hasil pemeriksaan sampel menjadi bagian dari proses untuk memastikan penyebab kejadian keracunan tersebut. Puspita Krishna FM Pati.
3: BPBD Kabupaten Malang telah menyalurkan sekitar

0: BPBD Kabupaten Malang terus memantau kondisi wilayah terdampak dan menyesuaikan distribusi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Penyaluran air bersih juga dilakukan sebagai langkah penanganan dampak kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Rizka Apelina, Krisna FM, Malang.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan lewat dukungan terhadap posko relawan. Selengkapnya akan disampaikan Tata, Krisna FM Lowakulu, Kutai Kartanegara.
2: Langkah tersebut dilakukan dengan mendukung kesiapsiagaan posko relawan di wilayah Tenggarong, termasuk melalui pemenuhan kebutuhan logistik. Posko relawan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung penanganan karhutla di lapangan. Ketersediaan logistik diperlukan untuk menunjang aktivitas personel dan relawan selama melakukan pemantauan maupun penanganan kebakaran. BPBD Kukar terus mendorong kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Penguatan posko dan dukungan logistik diharapkan dapat mempercepat respon apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, sekaligus membantu upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lokulu, Kalimantan Timur.
1: Kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Samarinda, Kalimantan Timur, mendapat perhatian serius dari DPRD setempat. Selengkapnya silakan Nona, Krisna FM Samarinda.
3: Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. DPRD Samarinda mendorong agar pembelajaran daring atau online dapat diterapkan apabila kondisi kabut asap semakin mengganggu. Langkah ini dinilai dapat menjadi alternatif untuk menjaga kegiatan pendidikan tetap berlangsung sekaligus mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan. Penerapan pembelajaran daring diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan situasi kabut asap di wilayah Samarinda. Pemerintah daerah juga diminta terus memantau perkembangan kondisi udara serta mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya para pelajar. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM, Samarinda.
1: Nelayan kecil di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mendapatkan alokasi BBM bersubsidi rata-rata sekitar 1.000 liter untuk setiap 3 bulan sekali. Selengkapnya, silakan Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
4: Alokasi tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan operasional nelayan dalam melaut. Penyaluran BBM bersubsidi dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, dengan penerima harus memenuhi persyaratan sebagai nelayan yang berhak mendapatkan subsidi. Besaran alokasi juga disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas masing-masing nelayan. Program tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya operasional nelayan kecil di Pacitan. Dengan adanya kepastian penyaluran BBM bersubsidi, nelayan diharapkan dapat menjalankan aktivitas melaut dengan lebih lancar, sekaligus menjaga ketersediaan bahan bakar bagi sektor perikanan tangkap. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di malam hari ini, kita update informasi dulu ya ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Ya, Ima, ini ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Hatim. Tadi beliau melintas di kawasan Jalan PK Bangsa arah ke Pare, dan tadi beliau bertemu dengan mobil pemadam kebakaran Kabupaten Kediri yang melintas dari arah berlawanan. Dan terkait dengan hal tersebut, kami meneruskan kepada PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, dan juga selaku Kepala Damkar, dan beliau mengabarkan ada kebakaran lahan tebu di wilayah pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Ima. Dan semoga cepat dipadamkan ya, Ima, ya, terkait dengan kebakaran tersebut. Lalu ini baru saja terjadi gempa magnitudo 3,4, lokasinya di 10.89 lintang selatan, 111.91 bujur timur, dan 309 km selatan Kabupaten Blitar dengan kedalaman 10 km. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk. Tadi baru saja jam 7.16 malam ini melakukan giat evakuasi pembukaan gembok rumah. Nah, ini di Desa Sambiroto, Dusun Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Untuk kronologinya, kami masih belum mendapatkan datanya, masih menunggu datanya dan berkomunikasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Miko, ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri. Saat ini melintas di kawasan Pace, melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Ada Mbak Dewi saat ini tengah melakukan perjalanan dari Jombang Kota mau ke Tembelang. Saat ini sedang melintas di kawasan Denanyar, masih mampir beli es. Melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Nisa, ini berada di kawasan Sawahan Nganjuk. Untuk suhu udara pada malam hari ini di Sawahan sudah mulai dingin, dan juga untuk arus lalu lintasnya terpantau lengang, hanya ada beberapa warga sekitar yang melintas di kawasan Terminal Sawahan Nganjuk. Ada informasi dari Mas Oka, ini di Kertosono. Beliau mau perjalanan mau ke Madiun namun masih baru berangkat. Saat ini di Kertosono dikabarkan untuk arus lalu lintasnya lancar, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Saudara Cakra, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Nganjuk menggelar razia gabungan dan pemeriksaan urin terhadap warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa 22 September 2026 sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan rutan. Razia melibatkan petugas rutan kelas 2B Nganjuk bersama dengan unsur TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk atau BNNK Nganjuk. Kegiatan ini juga diikuti Kepala Rutan Nganjuk Arif Budi Prasetya, jajaran pejabat struktural, petugas rutan, serta peserta magang. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan sejumlah area di lingkungan rutan dan pengawasan terhadap para WBP. Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk, Arif Budi Prasetya, menyampaikan bahwa razia dan pemeriksaan urin menjadi bagian dari upaya pencegahan dan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Menurutnya, pengawasan dan deteksi dini diperlukan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran serta menjaga stabilitas keamanan di dalam rutan. Rutan Nganjuk juga akan terus memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, dan BNNK Nganjuk untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkotika serta barang terlarang. Seru Cakra, langkah pencegahan seperti ini menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan lingkungan pemasyarakatan. Pengawasan yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat menutup celah masuknya barang terlarang, sekaligus mendukung proses pembinaan warga binaan.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 1

0: Bayu Sri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di malam hari ini, Sri Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah cuaca di luar masih terpantau cerah saja? Belum ada yang mengabarkan hujan lokal begitu ya, Sri Cakra. Namun untuk wilayah Anda, apalagi di wilayah Ngawi ini ya, Sri Cakra, yang mungkin di wilayah Ngawi atau yang melintas di wilayah Ngawi, bisa dikabarkan kepada kami apakah malam ini pun sama seperti malam kemarin, ada hujan lokal begitu ya. 0852 9001061. Angga, silakan.
1: Baik, ada informasi masuk perjalanan dari Mbak Tia. Ini dari Nganjuk menuju ke Jombang. Saat ini melintas di kawasan jalur alternatif Lengkong. Melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar di jalur alternatif ini dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi dan ada beberapa kendaraan truk yang melintas di kawasan tersebut. Ada informasi ini dari Mbak Silvi, perjalanan balik dari Blitar menuju ke Nganjuk. Saat ini sudah sampai di kawasan Keras, dilaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada informasi masuk dari Mbak Lucy, ini perjalanan dari Kediri menuju ke Jombang. Saat ini sedang melintas di kawasan Diwe, melaporkan di kawasan Diwe arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan. Ada lagi informasi dari Mbak Vina, ini dari Candirejo Loceret, melaporkan untuk cuacanya terpantau malam hari ini tidak terlalu berangin, dan untuk arus lalu lintas di wilayah Loceret atau di Candirejo saat ini terpantau ramai lancar. Ada informasi dari Ibu Yanti, ini mengabarkan di wilayah Rejoso, tepatnya di Pasar Kerep, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas dan hanya didominasi oleh kendaraan pribadi masyarakat sekitar saja. Ada lagi informasi dari Mas Zidan, ini perjalanan dari Kertosono mau ke Wilangan. Saat ini sudah melintas di kawasan Mangundikaran Nganjuk, melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar. Ada lagi informasi disampaikan oleh Ibu Amel, ini perjalanan balik dari Ngawi menuju ke Mojokerto. Saat ini sedang melintas di kawasan Mojoagung, terpantau di wilayah Mojoagung saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan ada kendaraan besar yang melintas. Lalu ada informasi dari Mas Taufik, ini melaporkan di kawasan Ngawi, saat ini belum ada hujan.
0: Oh, berarti masih aman aja ya?
1: Nah, masih aman saja. Untuk suhu udara di kawasan Ngawi dikabarkan oleh Mas Taufik, yaitu 30 derajat Celcius di kawasan Ngawi. Masih cukup panas ya. Kalau di sini sudah 28 ya untuk suhu saat ini. Ada informasi masuk lagi disampaikan oleh Mbak Citra, ini di kawasan Mengkreng Kabupaten Kediri saat ini terpantau simpang Mengkreng masih lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga dan beberapa kendaraan lintas kota atau kendaraan logistik seperti truk dan sebagainya, dan beliau mengabarkan saat ini sedang menunggu kereta melintas. Untuk kereta melintas ini dikabarkan oleh beliau katanya harus bersabar ya ini karena cukup lama menunggu keretanya. Betul. Dan untuk antrean di perlintasan kereta api juga dikabarkan oleh beliau tidak terlalu panjang untuk antreannya. Hanya beberapa kendaraan saja yang terpantau mengantri, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Iman.
0: Bergeser ke Intan, silakan.
2: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Imam ya. Ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di jalur Papar Kediri yang akan mengarah ke Jombang. Lalu lintas diinformasikan untuk di petang kali ini juga cukup ramai ya Ima. Terlihat pengendara roda 2 dan roda 4 yang mendominasi. Cuaca juga masih aman saja untuk di petang kali ini. Lalu informasi yang sama kita dapati disampaikan oleh Bapak Hindra, perjalanan dari Kediri yang mengarah ke Tulungagung lewat jalur Mojokediri diinformasikan. Lalu lintasnya juga untuk di petang kali ini cukup aman ya, lancar saja untuk kedua arah, untuk jalur utama terlebihnya. Cuaca juga masih aman saja, cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Sulastri, perjalanan dari Nganjuk arah Magetan melintas di seputaran wilangan Nganjuk. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca diinformasikan cukup bersahabat, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Candilor Nganjuk. Tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Luceret, Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto karena bangunannya berupa tumpukan batu bata. Nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medan atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu. Perang terjadi di sekitaran Anjuk Ladang. Kejadian perang antara 928 sampai 929 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Hasilnya Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Tamang. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watugaluh. Baik Tamlang maupun Watugaluh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang. Sekarang masuk Desa Candirejo, Nganjuk. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itupun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.
3: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seluruh cakra operasi pencarian dan pertolongan atau SAR korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-12 per hari ini Kamis 24 September 2026. Dan hingga hari ini, sebanyak 99 orang penumpang masih dalam pencarian. Sementara itu, jumlah korban yang telah dievakuasi mencapai 143 orang. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menyampaikan bahwasannya dari 143 orang yang telah dievakuasi sebanyak 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat. Sedangkan korban meninggal dunia yang sebelumnya berjumlah 35 orang bertambah menjadi 36 orang. Data tersebut berdasarkan perkembangan operasi hingga Kamis siang. Untuk mempercepat pencarian, Basarnas mengerahkan sekitar 1.256 personil gabungan dan 17 kapal. Operasi juga didukung 2 helikopter Basarnas, 1 helikopter TNI Angkatan Laut, 1 pesawat Boeing TNI Angkatan Udara, serta 1 helikopter kepolisian. Namun, pencarian di dalam bangkai kapal masih menghadapi kendala berupa arus bawah laut yang cukup kuat, mencapai sekitar 6 hingga 7 knot. Seluruh cakra operasi pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan para korban yang belum ditemukan. Dan kita berharap proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan dengan lancar serta keluarga korban pun mendapatkan kepastian dan informasi yang jelas dari petugas.

Ya, Sedo Cakra, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 hingga kini pun juga memasuki hari ke-12 ya. Jadi sudah satu minggu lebih ya ini Sedo Cakra. Dan masih ada puluhan keluarga yang pastinya menunggu kabar serta kepastian ini mengenai bagaimana keberadaan anggota keluarganya. Tim SAR gabungan juga masih terus melakukan pencarian di tengah berbagai kendala di lapangan. Seperti tadi yang disampaikan bahwasanya arus bawah laut yang cukup kuat hingga 6 sampai 7 knot ya. Jadi bagi keluarga korban pun juga setiap informasi itu tentu sangat berarti sekali. Dan kita juga berharap seluruh proses pencarian dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Petugas diberikan keselamatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas. Serta para korban pun yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dalam kondisi yang selamat. Untuk perkembangan selanjutnya, masyarakat pun juga diimbau mengikuti informasi resmi dari Basarnas dan juga pihak berwenang.

Baik, Suruh Cakra, demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di hari ini, yang dimana tadi kami juga menginformasikan untuk informasi daerah, peristiwa, hingga kabar nasional, dan juga berbagai informasi penting lainnya sejak dari jam 6 pagi tadi Suruh Cakra, hingga merapat di jam 9 malam. Kami sajikan untuk menambah wawasan dan tentunya menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih untuk Suruh Cakra yang setia mendengarkan kami di 106,1 FM. Jangan lupa Suruh Cakra, tetap hati-hati jika Anda masih dalam perjalanan di hari ini. Jaga kesehatan dan selalu ikuti informasi dari sumber yang terpercaya. Kita akan kembali lagi besok Suruh Cakra, pastinya di jam yang sama, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Khusus buat Suruh Cakra, kami akan mengupdate informasi terkini. Dan buat Suruh Cakra mungkin yang besok akan melakukan perjalanan, bisa diinformasikan kepada kami jika Anda selama perjalanan ini menemui kewaspadaan ataupun kemacetan di 0852-9001-061. Saya Malana berserta dengan kru yang bertugas, ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama menemani seluruh Cakra di hari ini. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi, semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Mas, saya Buka Temi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

kadar badan-badan pada pegel semutan. Saya mengusung Rignaria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas. Saya tetesin 3 tetes. Sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat Lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berlarut dalam tarian dan musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang, sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria, CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul, RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam.

0: Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darini amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadari, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku.

0: Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat di saat baginda Nabi masih hidup. Sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan terus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya yang pertama, dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah muqaddimah, muqaddimah, muqaddimah, muqaddimah siksa sebelum nanti disiksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita. Allah tidak perlu dengan orang tua kita. Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus. Terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga. Sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya, mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya, yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa ngucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatiin orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, "Kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah?" Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah, hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah bisa tersenyum kita, naudzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin, jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar gak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin, urusan akhirat tenang-tenang saja, naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya. Yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti, di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia. Sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini ya enggak senang. Dia tidak berpikir. Kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit. Enggak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disuntik, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya, karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebenarnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan mendapatkan kasih sayangnya, biarpun kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakit. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan dia enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya, sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan, tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, pula-pula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Saya memang nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gendeng kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang anak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai bilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa. Lagi tahajudan, ada orang gak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati, ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati, kalau komentar yang benar dong. Wah ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak tidak punya dosa. Ya Allah musibah lagi, dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak Nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka dan bala bencana. Ini saja insyaallah, Allah a'lam.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Cakrawala Budaya.
1: Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya

menjabat sebagai Komandan Wehrkreis II. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Joss.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutrisinga Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra, apa kabar ada di pagi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 25 September 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, di ruang gatekeeper ada Angga Sadi dan juga Isatin, bisa Anda sampaikan Seru Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui untuk di pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara, pom bensin Ngerahu.

0: 8 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Angga.
1: Baik Jamal, semalam terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan. Terjadi di Jalan Umum Desa Sekar Putih, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Peristiwa tersebut terjadi pada tadi Kamis malam, sekitar jam 11:15 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan truk Isuzu bernopol polisi AE8359KF, truk gandeng Hino bernomor polisi L9350UJ, serta Isuzu Panther bernomor polisi AE1523EU. Berdasarkan laporan, truk gandeng melaju dari arah selatan menuju ke utara sebelum gandengannya terlepas saat berada di TKP. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju truk Isuzu, gandengan yang terlepas kemudian tertabrak oleh truk Isuzu dan kendaraan terguling ke kiri. Tak lama kemudian, Isuzu Panther yang berada di belakang truk turut menabrak gandengan dan akhirnya juga tersangkut. Dalam kejadian tersebut dilaporkan tidak ada korban jiwa dan polisi masih melakukan penanganan dan pendataan terkait dengan kecelakaan tersebut. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Tri Isbianto. Ini pada pagi kali ini di kawasan SPBU Brangkal Mojokerto. Ini untuk stok BBM masih dalam pengiriman ya Jamal. Masih belum ready pada pagi hari ini. Dan mungkin bisa ditunggu terlebih dahulu ya Jamal. Biasanya pagi agak siangan itu baru ready. Lalu ada informasi masuk ini di sampaikan oleh Bapak Mukda Sofian selaku pengamat Gunung Api Semeru. Ini melaporkan periode pengamatan jam 12 malam hingga jam 6 pagi kali ini. Untuk Gunung Api Semeru ada 32 letusan dengan amplitudo berkisar antara 10 hingga 22 mm dengan durasi berkisar 71 hingga 160 detik. Untuk gempa guguran ada 6 kali dengan amplitudo 1 hingga 4 mm dengan durasi 71 hingga 160 detik. Untuk embusan sendiri terjadi 1 kali dalam periode 6 jam ini, ada amplitudo 4 mm dengan durasi 74 detik. Untuk tremor harmonik pada Gunung Semeru berjumlah 3 kali dengan amplitudo 1 hingga 5 mm dengan durasi 215 hingga 585 detik. Untuk gempa tektonik jauh terjadi 2 kali dengan amplitudo 3 hingga 4 mm dengan durasi 27 hingga 33 detik. Lalu ada informasi dari Pak Budi, ada kecelakaan lalu lintas di Ngrompol, Tanjung Tani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Dan ini untuk kecelakaannya, kecelakaan tunggal Jamal. Dan berdasarkan informasi, ini korbannya dalam kondisi meninggal dunia. Ini untuk data lengkapnya, kami masih berkoordinasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk untuk terkait dengan kronologi lengkap dan identitas korban dalam kecelakaan tersebut. Ada informasi dari Pak Tio, ini di kawasan Sekar Putih melaporkan ada truk tebu yang terguling Jamal pada pagi kali ini. Namun untuk tergulingnya ini tidak di badan jalan, di tepian jalan, tepat di depan teras warga. Dan ini kami masih gali informasi lebih lanjut untuk terkait dengan kronologi dan penyebab kejadian tersebut. Ada informasi masuk disampaikan oleh Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris. Ini beliau melaporkan untuk perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini 25 September 2026. Pada pagi kali ini cuaca diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan di wilayah tertentu. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan juga berpeluang terjadi hujan ringan. Untuk malam hari di Jawa Timur diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Dan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Untuk suhu udara di wilayah Jawa Timur pada tanggal 25 September ini berkisar antara 11 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 25 hingga 100%. Untuk angin dari arah timur laut dengan kecepatan angin 5 hingga 39 km per jam. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Aris. Ini perjalanan dari Mojowarno Jombang menuju ke Kandangan Kediri. Saat ini sudah sampai di kawasan Bareng, melaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar. Ada Mbak Bunga, ini perjalanan dari Nganjuk mau ke Jombang. Saat ini melintasi kawasan Simpang Mengkreng. Untuk kawasan Simpang Mengkreng pada pagi kali ini terpantau arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan belum terjadi peningkatan volume kendaraan. Satu informasi masuk dari Mbak Dian, ini perjalanan dari Papar mau menuju ke Malang. Saat ini sedang melintas di kawasan Pare, atau tepatnya di sekitar Simpang Garuda Pare. Melaporkan untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini di Pare cukup lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu pelajar yang hendak berangkat ke tempat sekolah. Ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak Cokro. Ini berada di Pasar Kandangan, Kabupaten Kediri. Melaporkan untuk Pasar Kandangan saat ini terpantau ramai lancar dan juga banyak aktivitas jual beli di pasar. Untuk arus lalu lintasnya lancar juga, dan mohon hati-hati karena banyak kendaraan yang terparkir di tepi jalan Pasar Kandangan, Jamal.
0: Lanjut ke Iis.
2: Ya, Pak Tri Isbianto ini tadi menginformasikan hari Jumat pagi. Nah, ini untuk di SPBU Brangkal Mojokerto itu banyak yang habis stoknya, dari mulai Pertalite kemudian juga solar itu masih kosong. Masih belum diketahui, kemungkinan masih dalam pengiriman ya. Kemudian kalau dari Pak Wahyu, ini tadi menginformasikan mulai dari jalur dalam kota Kediri menuju ke arah Jombiru Kediri, arus lalu lintas lumayan sudah ada peningkatan volume kendaraan jam 6 lebih 15 menit. Mas Tio Perdana Putra tadi juga sempat update untuk kecelakaan truk bermuat tebu terguling di kawasan Sekar Putih Nganjuk. Sepertinya untuk truk tersebut kemungkinan oleng atau kelebihan muatan. Ini mengenai bagian depan toko salah seorang warga yang ada di Sekar Putih. Untuk saat ini posisi masih di sana dan belum berhasil terevakuasi, Mahbub.
0: Terima kasih Satin dan juga Angga Sadi di Catkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna Seteru Cakra. Masih kami tunggu update informasi dari Anda yang sedang di perjalanan. Boleh dibagikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa. Sampaikan di 0852-9001-061. Ke gatekeeper is
1: video dari Pak Rahman Darmawan untuk di Simpang 4 Merican Kediri. Ini yang dari arah Nganjuk atau yang dari arah Pace, itu terlihat ramai dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Anak-anak berangkat sekolah, ibu-ibu yang berangkat mengantarkan, lalu juga yang sudah mulai berangkat bekerja, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Lalu beliau juga mengingatkan dari Pak Rahman bahwasannya yang dari arah Mericannya atau yang dari arah selatan ini kalau mau belok kiri langsung ke Nganjuk terkadang terkendala karena yang ngantri di Simpang 4 ini terlalu mepet ke kiri. Kalau untuk cuaca sudah mulai cerah untuk di pagi hari ini. Lalu informasi masuk disampaikan oleh Pak Bekti. Ini di sekitaran Tosaren Kota Kediri, lalu lintas juga aman, tidak ada hambatan. Bu Irawati sudah berada di Terminal Tamanan Kota Kediri. Ini hendak perjalanan juga, update untuk saat ini masih cukup redup saja. Lalu lintas di depannya Tamanan Kediri itu sudah mulai ramai juga dengan banyaknya kendaraan roda 2, Mambuk.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Lina. Ini perjalanan dari Pare mau menuju ke Kediri Kota. Saat ini melintas di kawasan Gayam, melaporkan untuk kawasan Gayam Gurah. Pada pagi kali ini untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Terjadi sedikit peningkatan volume kendaraan, dominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Kediri atau arah Simpang 5 Gumul. Dan untuk cuacanya pada pagi kali ini cukup cerah Jamal, dilaporkan oleh Ibu Lina yang di kawasan Gura. Lalu ada informasi masuk dari Mas Fandi, ini perjalanan dari Watu Dandang Prambon mau menuju ke Kediri juga. Dan ini sudah melintas di kawasan Merican, melaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau juga ramai lancar pada kali ini, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi masuk dari Ibu Gita, ini perjalanan dari Gamengrejo Kediri mau menuju ke Kediri Kota atau di Semampir. Saat ini masih berhenti di traffic light Jong Biru. Melaporkan untuk kawasan Jong Biru arus lalu lintasnya masih ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Belum ada tanda-tanda peningkatan volume kendaraan dan ada beberapa kendaraan besar seperti truk yang melintas di kawasan Jong Biru yang mengarah ke arah Merican. Ada informasi masuk dilaporkan oleh Bapak Adi, ini perjalanan dari Gringging mau menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini sedang melintas di kawasan Bat-Bat Pace. Melaporkan untuk kawasan Bat-Bat saat ini untuk arus lalu lintasnya masih terpantau lancar. Belum ada tanda-tanda peningkatan volume kendaraan. Ada informasi dari Ibu Indah, ini perjalanan dari Banaran Pace mau menuju ke Kertosono. Saat ini sedang melintas di kawasan Jogomerto Tanjung Anom. Untuk arus lalu lintas di kawasan Jogomerto atau di Jalan Basuki Rahmat arah ke Mbaron saat ini terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan juga pelajar yang hendak berangkat ke tempat sekolah. Ada informasi masuk dari Bapak Joko, ini perjalanan dari Kurung Rejo Ronggot mau menuju ke Warujayeng, saat ini masih di traffic light Jetis. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh pelajar juga. Ada satu informasi lagi disampaikan oleh Mbak Kirana, ini dari Kandangan Kabupaten Kediri mau menuju ke Jombang. Saat ini melintas di kawasan perbatasan Jombang dengan Kediri atau di Rejo Agung Ngoro. Ini melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga, Sadi dan juga Isatin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
2: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Citra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU self-service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Kemudian

0: melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini, kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya, sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi, di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax Kris 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series, mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self-service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu, kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self-service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan transaksi non-tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self-service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerang cash, sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, setelah diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, itu juga kita siapkan perangkat self-service. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung, yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area, yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi, itu harus nyaman bagi masyarakat.
1: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra. Sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Pagi hari ini kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi, aktivitas untuk pagi kali ini perjalanan dari Jumat dari Kediri arah Tulungagung ya Jamal. Ini diinformasikan sudah melintas di seputaran Ronggo Kediri. Lalu lintasnya di Jumat pagi kali ini juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan sepeda motor. Jadi memang perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur utama Kediri Tulungagung. Cuaca juga pagi kali ini masih bersahabat ya, cukup terik dan panas Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraidi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Tri. Selamat pagi Pak Tri.
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana Pak Tri?
4: Ini masih di Merangkal Mas. Saya ngurusi sekolah nih pagi. Primary sekolah.
0: Oke. Okay. Cukup ramai ya harus lalu lintas.
4: Ramai ini pagi gini, sama yo ramai ini, ramai jam sekolah yo, jam orang kerja. Yo normal lah Mas, ramainya tuh ramai normal. Saya bensinnya belum ada, pertalite belum ada.
0: Kosong semua.
4: Kosong semua, saworeng di sini tuh. Biasa aku nak kepepet tuh nyari perawulan sana.
0: Oh gitu.
4: Ingat gaya. Perawulan tuh Jati Pasar itu apa jarang kosong gitu Mas. Dan di sini habis, cuma habis, bypass habis, mentok nggak ada, nyari ke sana. Yang lagi lumbang itu pom bensin baru direhab itu.
0: Oh memang kalau di itu. Berangkal ini apa namanya, jadi tempat ini ya Pak ya? Apa namanya, langganan pengisiannya truk-truk gitu atau gimana? Kok cepat habisnya daripada yang lain?
4: Enggak juga sih Mas, truk biasanya yang bypass sana. Ya memang di sini jujukannya orang, karena di sini kan strategis Mas.
0: Oh jadi gitu.
4: Orang dari arah Mojokerto kan masuk sini. Jadi kalau sudah masuk bypass kan terpecah, yang masuk bypass sama yang masuk kota. Nah orang kan lingkungan sini kan ya juga apa itu strategis wilayahnya itu.
0: Okay.
4: Gak jauh dari mana-mana gitu loh Mas. Makanya bypass kan jauh, mau ke bypass jauh, kanan kiri juga pabrik-pabrik itu jalannya rame repot. Nanti ke kota ke Suko ya jauh loh. Ini tuh pas tempatnya itu strategis.
0: Oke, baik.
4: Nah ya Mas, saya tak tambahi. Kadang yang jalan ya heran ya. Orang mungkin gak ngerti apa-apa, kadang berlalu lintas. Namanya ya sering sih, namanya mobil nyalakan lampu hazard itu. Aku gini, iya jane wong ngerti artinya lampu hazard kon ndak wong ya jalan yo enggak lampu hazard. Terus nek belok akhirnya kan yo ratinge gak nyala, akhirnya bingung sini belakang itu.
0: Benar benar.
4: Tiba-tiba. Oh, ya repot ini iki, ngecilekno terus ngamuk, ya repot. Lampu hazard kan yo dari dalam kan yo mesti denger to cetik-cetik itu rating gitu. Kenapa kok dinyalakan? Thank you, suwong ini macam-macam ya. Gak ngerti maksudnya, gak ngerti tujuannya. Kalau saya ngerepot ini di belakang. Tiba-tiba, belok lo. Gak rating, ratingnya nanti tiba-tiba langsung belok.
0: Padahal harusnya lampu hazard itu dipakai pada waktu kondisi darurat aja ya Pak Tri ya?
4: Tanya itu, pas parkir darurat. Parkir di jalan pas darurat yang nyalakan itu terus kendaraan ya jalan ya normal jalan itu nyalakan hazard dia tidak membawa atau pasien atau tidak membawa apa-apa ya terus nyalakan terus tiba-tiba belok gitu ya repot terus terus yang aneh lagi sepeda motor dikasih gitu terus sendirian nggak iring-iringan konvoi nggak apa dikasih lampu hazard ditambahin lampu tombol gitu terus kayak apa biasa beda motor sih kembali Aku lampu merah tak lihatin. Maksudnya iki lho, aku yo bingung. Hmm. Sing lampu merah nyala asapnya peda motor itu. Terus lampu yo. Yo minum. Sumber ngono. Masuk akal ya, besok umber rasa diomong, lampu asap nyala deh, wes. Ngalip langsung.
0: Lah iya.
4: Ini pas habis berhenti ya dimatikan. Biasa lampu merah nih. Tuh koreksinya tidak stabil. Putus ya mas.
0: Aman Pak Tri, aman. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Tak pikir putus. Pak tulisannya koneksi tidak stabil.
0: Ya sepertinya beneran terputus ya Pak Tri ya. Ya tadi ada Pak Tri Seteru Cakra di wilayah Berangkal. Ada beberapa catatan dari Pak Tri sih ya, terutama soal penggunaan lampu hazard. Kadang juga bikin bingung gitu ya kalau terlalu sering dinyalakan padahal tidak dalam kondisi yang darurat. Ya tapi terkadang juga karena minimnya pengetahuan sehingga hal-hal kecil semacam itu tidak apa ya namanya tidak dipahami dengan baik.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Irwan sempat melintas di Sekar Putih yang arah ke Brebeg Nganjuk tadi sempat lihat juga ada truk yang terguling. Ini beliau sempat menanyakan kapan kejadiannya. Sebetulnya itu sudah sejak kemarin malam ya, sejak kemungkinan jam 11-an malam kecelakaan ini truk gandeng Hino dengan mobil Isuzu Panther begitu. Jam 11 lebih 15 malam, lokasinya itu di Desa Sekar Putih, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Kalau untuk mobil Panther sudah tidak ada. Kemudian info perjalanan dari Pak Armin di Grogol Kediri yang arah ke Tarokan, arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar, cuacanya juga cerah, Mahbub.
0: Lanjut ke Angga.
2: Baik Jamal, kami terima informasi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Nurul Iman, terkait dengan terjadinya kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor dan satu unit truk tangki Pertamina yang terjadi di Jalan Raya Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang pada hari Kamis sekitar jam 5 lewat 45 waktu Indonesia Barat sore hari, yaitu mengakibatkan dua orang yang menaiki sepeda motor Suzuki Thunder meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban meninggal yakni pengendara berinisial KH 26 tahun warga Kabupaten Pamekasan serta penumpangnya balita berinisial MU 2 tahun warga Kabupaten Sumenep. Sementara pengemudi truk tangki berinisial RAP 29 tahun warga Kabupaten Kediri dilaporkan selamat. Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang belum diketahui identitasnya tersebut hendak mendahului truk tangki dari arah selatan ke utara. Sepeda motor tersebut diduga mengambil posisi terlalu ke kanan dan menabrak Suzuki Thunder yang sedang berhenti di badan jalan karena hendak berbelok. Sepeda motor Suzuki Thunder kemudian terjatuh ke kanan dan tertabrak truk tangki yang melaju searah. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang M. Ibda Nurul Iman juga membenarkan kejadian tersebut dan untuk saat ini polisi masih melakukan penanganan dan pendalaman berdasarkan keterangan saksi dan kondisi di lokasi. Lalu ada informasi masuk dari Kapolsek Buduran Polresta Sidoarjo Kompol Sugeng Sulistiono SHMA. Beliau mengabarkan saat ini Polsek Buduran Polresta Sidoarjo menggelar kegiatan pengaturan arus lalu lintas pada pagi hari ini yang berlangsung mulai jam 6 lewat 15 menit hingga jam 7 lewat 30 menit dengan sasaran pengguna jalan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Petugas ditempatkan di sejumlah titik yang rawan kepadatan lalu lintas, diantaranya simpang traffic light Maspion 2 Buduran, simpang jalan Kesatrian Antartika, SD Negeri Buduran, SMA Negeri 1 Sidoarjo, traffic light Simpang Prasung Buduran, serta Bundaran Bulog Buduran. Kegiatan ini dilakukan dengan pengaturan lalu lintas, terutama pada jam masyarakat berangkat kerja dan aktivitas pagi hari. Dan petugas Polsek Buduran mengantisipasi titik-titik yang berpotensi mengalami kemacetan dan kepadatan arus kendaraan, sekaligus membantu kelancaran perjalanan masyarakat. Dan kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, mengurangi potensi pelanggaran, serta mencegah terjadinya kecelakaan. Dan beliau mengabarkan untuk arus lalu lintas di wilayah Buduran saat ini lancar dan terkendali. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Yuli, mengabarkan hari ini ada acara Hari Statistik Nasional di Taman Pandan Wilis Nganjuk. Lalu ada informasi disampaikan oleh Ibu Opi, ini melaporkan di kawasan Simpang Lima Gumul untuk pagi ini arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca juga cukup cerah, Jamal.
0: Lanjut lagi ke Intan.
3: Pagi hari ini kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman BBBD Kabupaten Blitar ya, Jamal. Ini terkait dengan penyaluran air bersih di wilayah Kabupaten Blitar sendiri, karena memang di mana di sana ada beberapa daerah yang mengalami kekeringan. Kemarin informasinya dari teman-teman BBBD juga melakukan pendistribusian air bersih ya. Nah, kira-kira apakah per kemarin itu adanya penambahan daerah yang di mana disebutkan kekeringan ya? Untuk jumlahnya per hari ini apakah bertambah atau tidak? Kemudian ada beberapa, apakah ada tambahan KK yang mengalami kekeringan? Kita juga masih gali terlebih dahulu untuk informasinya terlebih dahulu. Kemudian beralih informasi lain, kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Yulianto, perjalanan kali ini sudah melintas di seputaran Perak Jombang yang mengarah ke Mojokerto. Lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai, terlihat pengendara sepeda motor maupun roda 4 ya yang mendominasi untuk di pagi kali ini. Jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan agar waspada dan berhati-hati. Cuaca masih aman saja, cukup terik pagi kali ini. Kemudian Mas Bastian mengabarkan simpang 4 Guyangan arah Rejoso, lalu lintasnya ini juga cukup ramai di pagi kali ini, apalagi antrian yang cukup panjang itu yang dari arah timur. Ini cukup panjang antriannya, jadi harap waspada saja, cuaca juga masih aman saja. Lalu tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Laila, perjalanan sudah sampai di jalur Grogol Kediri, lalu lintas juga masih aman saja, normal. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Hangga Sadi dan juga Isatin di Catkeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Suruh Cakra, kalau di beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk, pagi hari ini kondisi arus lalu lintasnya cenderung masih aman ya. Tidak ada peningkatan volume kendaraan, bahkan tidak ada kemacetan. Hanya saja mungkin ya tetap ya yang disorot adalah anak-anak yang berangkat ke sekolah di jam mepet. Nah, kalau jam mepet, mereka pasti akan memacu kendaraannya lebih kencang. Tapi sampai dengan saat ini masih aman saja, dalam artian tidak ada laporan spesifik yang menyebutkan hal itu. Dan untuk update-nya, Suruh Cakra, terkait kondisi arus lalu lintas dan cuaca di jalur yang Anda lalui, dapat Anda sampaikan juga di 0852 9001061.